0: Hai Hardliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak.

0: 100.6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi. Mommy Espresso, let's wake up your mind.
0: Ya, selamat pagi Heartliner yang baru saja gabung. Seperti biasa kita di Morning Espresso barengan Dias Ivan
1: dan juga Regilzi di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026.
0: Iya, dan sebelumnya kita mau nyapa dulu untuk semua pendengar ya di seputaran Jabodetabek, juga yang ada di Heartline Samarinda 94,4 FM.
1: Ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
0: Kemudian juga yang ada di Heartline Radio Lampung 91,7 FM.
1: Ada Heartline Radio Bali di 92,2 FM.
0: Di Astara FM, Radio Astara yang ada di Minahasa di 107,8 FM.
1: Dan juga 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Iya. Gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys. Kita sudah memasuki pertengahan di bulan Oktober.
0: Gak kerasa ya Zia. Sudah pertengahan ini pas tanggal 15 ya hari
1: tanggal
0: ini.
1: Tanggal 15 hari ini. Dan kayaknya udah gak sabar banget untuk liburan di akhir tahun.
0: Oh iya, benar banget.
1: Kan tinggal beberapa bulan lagi.
0: Betul-betul. Sebelum sampai ke liburan, dompet
1: dompet masih aman? Kritis sih.
0: Nah ini
1: gimana ini, nih ya, mau ini, liburan tapi dompetnya dompet kritis.
0: Ini tengah bulan aja kerasa kritis ya. Nah ini kebetulan nih ada program gratis pemerintah.
1: Waduh,
0: apa itu?
1: Menarik itu.
0: Menarik ini.
1: Ada program gratis, apakah aku bakal dikasih duit oleh pemerintah gratis?
0: Sama, saya juga berharap nih. Apa ini, program gratis apa nih yang mau dibagiin?
1: Atau kita mungkin dikasih dompet gratis oleh pemerintah?
0: Amin.
1: Bukan berharap. Ya kayaknya ya. Nanti, aku sih gak mau dompetnya.
0: Gak mau dompetnya.
1: Aku mau duitnya.
0: Duitnya.
1: Sama, lebih sama. Penting duitnya
0: betul,
1: daripada
0: betul.
1: Dompetnya ya
0: betul
1: kan?
0: Betul banget. Nah, program gratis pemerintah ini baru-baru ini ya, kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 hari yang lalu ini ramai banget dibicarakan.
1: Oh.
0: Nah, ini ternyata pemerintah berencana membagikan ponsel kepada warga dan menghubungkannya dengan rekening digital.
1: Wah.
0: Nah, rupanya
1: dapat ponsel gratis.
0: Dapat ponsel gratis.
1: Dapat handphone, guys.
0: Dapat handphone, guys. handphone apa? Ya pokoknya dapat handphone aja udah seneng ya. Terus apa di katanya juga di situ nanti dapat rekening digital. Jadi
1: dihubungkan gitu ya handphonenya ini dengan rekening digital.
0: Jadi,
1: gitu.
0: Sekalian dapat akun ya.
1: Akun. Dan memang ini tuh berkaitan dengan penyaluran bantuan pemerintah, termasuk bansos nanti masuknya ke situ guys, ke rekening kita di handphone itu. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga ya bahwa pengumuman ini tuh baru rencana. Jadi bukan berarti pembagiannya itu sudah dimulai. Belum. Sabar ya. Jadi informasi teknis seperti siapa yang berhak menerima, kapan dibagikan, dan bagaimana prosesnya, ini tuh masih perlu menunggu penjelasan resmi. Oke. Jadi pertanyaan kita pagi hari ini apa nih Dias?
0: Nah, program gratis dari pemerintah yang sukses di mata kalian itu apa?
1: Okay.
0: Jadi kalau yang ini masih wacana, nah yang sebelum-sebelumnya mungkin yang pernah udah dirasain apa aja tuh ya? Nah.
1: Kalian bisa berbagi cerita kamu di live TikTok Heartline FM atau
0: di nomor WhatsAppnya di 081269 1000.
1: Oke, kita tunggu.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular, cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak. Tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya. Dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hey.
3: Yo, what's
4: hey,
3: good?
4: Hey, beautiful.
3: Oh, so stop.
4: Nice. I apologize if together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time with

0: Balik lagi di 100.6 Heartline FM, Your Family Station. Dan juga masih bersama Dias Ivan
1: dan juga Ragil Z. Pagi hari ini di Morning Espresso. Mana nih semangat kalian pagi hari ini? Tapi kita sudah menemukan semangat-semangat kalian di Love TikTok Heartline FM. Rame banget.
0: Rame banget ya.
1: Yang udah sapa-sapa. Kita bacain dulu kali ya pagi hari ini ya. Ya. Ada dari Pak Budiono yang jauh-jauh dari Papua Barat Daya. Ini dari Manokwari ya. Domisili di Raja 4. Wah, udah mampir. Terima kasih Bapak Budiono.
0: Pengen banget tuh ke Raja Ampat itu.
1: Iya, semoga suatu hari bisa jalan-jalan ke sana ya kita ya.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi?
0: Ada dari Joko Nursiono, kemudian ada dari Dire, Noni Suroboyo, Vindi 793. Thank you udah gabung. Kemudian ada Fauzi, ada Aivana Asnindia.
1: Pagi-pagi.
0: Mas Ren, Rani Nurani, Opung, Opung atau apa ini sebentar-sebentar. Opa, maaf. Okay. Opa doang.
1: Oke.
0: Juga Putra Kuta. Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Ada Das Milenial juga. Thank you udah mampir pagi hari ini. Ada Yansen. Selamat pagi kakak-kakak semua. Oke, kita balik lagi ke topik kita pagi hari ini, guys. Jadi kita tuh lagi ngobrolin tentang program gratis pemerintah. Karena nih ya, denger-denger kita tuh bakal dipakein HP.
0: Wah, jadi penasaran ya.
1: iPhone gak ya guys?
0: Impian itu ya.
1: Nah, jadi memang banyak banget kan ya program gratis dari pemerintah. Mungkin di mata kita itu ada program-program yang menurut kita itu adalah program yang sukses. Ada juga program-program dari pemerintah, program gratis yang menurut kita dan di mata kita itu enggak banget atau kurang sukses
0: atau kurang tepat,
1: kurang
0: gitu
1: tepat
0: ya.
1: sasaran. Ya. Kalau ditanya sendiri nih ya, kalau dari aku nih ya, program menurut aku nih program apa nih dari pemerintah, program gratis yang sukses. Pernah ingat nggak sih dulu tuh kita itu peralihan dari kompor minyak tanah, terus kita dibagiin gratis kompor LPG.
0: Oh, itu dibagiin ya?
1: Kompor yang satu tungku tuh loh.
0: Oh.
1: Dari pemerintah. Dan akhirnya semua rakyat Indonesia kan mau gak mau beralih dari kompor minyak tanah ke kompor LPG, gas LPG gitu. Menurut aku itu salah satu program gratis yang sukses ya.
0: Kok aku gak tahu ya?
1: Kamu gak dapat kompor ya? Mungkin karena kamu cowok.
0: Ya mungkin. Iya, baru tahu kalau itu ternyata salah satu pembagian program pemerintah yang gratis. Kalau bentar lagi ingat-ingat kalau apa ya? Apa dulu kayak 4 sehat 5 sempurna ada enggak ya?
1: ini program Posyandu bukan sih? Zaman dulu kan ada Posyandu tuh.
0: Iya, Posyandu sampai sekarang masih ada.
1: Iya, ya,
0: masih apa, ada imunisasi.
1: Iya, itu biasanya kan dapat kacang ijo gitu kan kalau ke Posyandu.
0: Ke Posyandunya, iya, imunisasinya gratis.
1: Ya kan? Itu kan termasuk program gratis
0: betul,
1: juga.
0: Betul. Ya, apalagi ya? Program gratis dari pemerintah. Nah coba Heartliner mungkin bisa bagiin ya di line WhatsAppnya di 0819-269-1000. Nah kita mau ngobrol juga nih. Ternyata Heartliner, program gratis dari pemerintah itu pada dasarnya tidak menggunakan uang pribadi pejabat, melainkan sumbernya itu dari APBN. Nah di mana pajak, pajak dari kita nih adalah salah satu penyumbang utamanya.
1: Berarti gak gratis dong, karena kan kita bayar pajak.
0: Benar juga ya, sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir uangnya uang kita juga sebenarnya.
1: Jadi sumber dananya itu dari dana publik guys, dari uang kita semua yang dikelola oleh pemerintah. Gitu. Cuman kan kita ini sebagai rakyat Indonesia ya, kalau baca atau diiming-imingi dengan sesuatu yang gratis, itu pasti langsung wow, gratis gitu ya. Langsung kayak berbunga-bunga gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi hati emak-emak, itu tuh kayak langsung meronta-ronta gitu.
0: Enggak usah emak-emak, bapak-bapak juga kalau udah gratis juga suka gitu. Padahal terkadang tuh barangnya tuh misalnya enggak lagi dibutuhin banget gitu. Tapi kalau udah denger gratis. Ayo ke sana, ke sana yuk. Ya, lumayan lagi. Padahal nggak terlalu dibutuhkan juga.
1: Ada juga perspektif perspektif gratis di titik layanan. Jadi program ini disebut gratis karena masyarakat tidak perlu membayar lagi secara langsung atau tunai ya saat menerima layanan. Layanan dari tempat-tempat publik gitu ya, umum gitu ya.
0: Yang diselenggarakan oleh pemerintah itu tadi ya. Nah, juga ternyata ini merupakan kewajiban pengawasan ya, karena dananya itu berasal dari uang publik. Maka masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi kualitas, sasarannya harus tepat, dan transparansi pelaksanaan program tersebut agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan rakyat.
1: Benar, jadi kita itu punya kewajiban gitu, sebagai pengawas gitu ya, guys ya.
0: Sebagai pengawas.
1: Benar, supaya pajak yang kita bayarkan itu benar-benar bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan kita itu benar-benar bisa merasakan gitu, merasakan dampaknya, manfaatnya dari pajak yang sudah kita bayar.
0: Dan gitu. Apakah tersampaikan di apa tepat ya?
1: Tepat sasaran. Apakah ada transparansi juga dalam penggunaannya, itu tuh kita perlu mengawasi. Ya,
0: betul, betul
1: siap
0: banget.
1: Jadi siap jadi pengawas kamu?
0: Siap gerak. Nah, coba Hardliner coba jawab jujur ya. Kalian semangat atau nah, karena tadi kan ngomongin pajak nih. Nah, kalian tuh semangat enggak atau malas-malasan sih kalau bayar pajaknya?
1: Nah, itu dia yang perlu dipertanyakan ya. Ya, kita tunggu jawaban kamu di 0819269000 atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. BNPB pastikan pelayanan publik tetap normal pasca OTT KPK. Legislator minta kredibilitas survei dijaga dan tidak jadi alat serangan personal. Puan minta warga terdampak karhutlah mendapat bantuan sosial. Selamat pagi, Hardliner. Bersama Versiana, Anda menyimak Berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Membuka informasi pagi hari ini dari kabar politik dan hukum, Hardliner Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pelayanan publik dan penanganan bencana tetap berjalan normal meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan lembaga itu. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB, Berton SP Panjaitan, pada Rabu kemarin mengatakan bahwa insiden ini memang berdampak pada kondisi psikologis di lingkungan kerja. Namun ia memastikan petugas di lapangan tetap menjalankan tugas penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera. Terkait proses hukum, BNPB menyatakan menghormati kewenangan KPK dan menunggu keterangan resmi mengenai perkara ini. Selanjutnya kabar ekonomi, Hardliner. Anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Labib pada hari Rabu kemarin meminta lembaga riset menjaga kredibilitas survei agar tetap menjadi instrumen evaluasi yang ilmiah dan objektif, bukan alat untuk menyerang pribadi seseorang. Pernyataan ini disampaikan setelah lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS merilis survei yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Bahlil Lahadalia dalam daftar menteri dengan penilaian kinerja terburuk. Hardliner, ia menilai survei yang kredibel harus menggunakan metodologi transparan, sampel yang representatif, indikator kinerja yang terukur, serta analisis statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi terakhir, kabar humaniora. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mendapatkan bantuan sosial selama masa bencana hingga proses pemulihan selesai. Hardliner, Puan pada hari Rabu kemarin menilai karhutla berkepanjangan tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat. Pekerja harian berisiko kehilangan pendapatan, sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi penurunan aktivitas usaha. Karena itu, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah mengintegrasikan bantuan sosial dengan penanganan karhutla. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: kesehatan ya. Itu kan kita tahu ada yang namanya BPJS. Betul. Terus ada juga cek kesehatan gratis, CKC. Ini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis, layanan screening kesehatan tahunan untuk semua usia. Yang ini tuh sudah dimulai sejak Februari 2026.
1: Berarti ini semacam medical check up.
0: Iya, tapi caranya ya harus daftar dulu gitu. Ada aplikasinya. Aplikasinya itu Satu Sehat Mobile dan situs resmi dari Kementerian Kesehatan.
1: Kemudian berikutnya juga ada masih di bidang kesehatan. Ini ada vaksin HPV gratis. Ini diberikan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Ini bagi siswa kelas 5 dan 6 SD atau usia tertentu untuk pencegahan kanker serviks. Anak SD ya sudah divaksin
0: dan ini gratis. Kalau dulu zaman kita masih kecil itu kan kalau di posyandu itu suka dikasihin vitamin ya kan, ingat enggak sih
1: yang ditetesin, ada yang ditetesin vitamin A ya kalau enggak salah. Terus ada juga yang ya semacam vitamin C gitu.
0: Dapat vitamin gratis kalau ke posyandu zaman kita masih kecil gitu.
1: Kalau ini apa, donor darah itu abis donor kan biasanya suka dikasih bubur kacang hijau.
0: Iya, dikasih vitamin susu, juga, dikasih susu.
1: Itu gratis nggak? Itu
0: bukan, gratis lah. Kalau kita donor mah gratis.
1: Gratis ya.
0: Kalau kita beli darahnya, itu yang bayar.
1: Itu yang bayar.
0: Kalau beli, bayar. Oke, ini sudah ada juga yang bergabung. Kita bacain dulu ya, yang udah bergabung. Jadi tadi itu kita tanya guys, program gratis dari pemerintah yang sukses di mata kalian itu apa? Ini ada Yanti ya, dia bilang, ya gimana ya? Dibilang gratis ya gratis, tapi dibilang bayar ya bayar pajak juga. Jadi intinya dinikmati aja, disyukuri gitu katanya si Yanti.
1: Sama Yanti. Kemudian juga ada Gina, ini salam kenal dari Makassar. Menurut Gina, ini program pemerintah gratis yang sukses itu biaya pendidikan. Karena beneran gratis dan bisa dinikmati semua rakyat Indonesia.
0: Keren-keren. Tapi sekolahnya harus negeri ya.
1: Sekolahnya harus negeri itu biasanya ya, yang dapat ya.
0: Terus ada dari Nania. Dia bilang kalau menurut aku mau gratis ataupun berbayar, harus tetap memberikan pelayanan publik yang maksimal. Percuma gratis kalau pelayanan publiknya itu asal-asalan. Dia bilang gitu.
1: Kemudian ada Ratna juga. Menurut aku, nah ini tadi yang kita tanyain yang mengenai bayar pajak. Menurut aku bayar pajak itu kewajiban. Selama masih tinggal di Indonesia, itu mesti mengikuti ketentuan yang berlaku. Ini namanya integritas, taat pada peraturan.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Ratna, benar banget tadi, sih.
1: Menarik ada yang komentar itu, kalau mau gratis mau enggak, tuh sebenarnya pelayanan publiknya harusnya ramah. Kadang-kadang ada yang mungkin karena gratis, merasa gratis, terus pelayanan publiknya jadi
0: asal gitu ya.
1: Asal jutek.
0: Iya, benar.
1: Terus dia ketus.
0: Kayak gitu. Membeda-bedakan gitu ya. Orang yang gratisan sama yang bayar. Secara mandiri gitu, itu lebih diperhatikan yang membayar gitu.
1: Ya. Belum lagi nih misalnya ada yang memang gratis nih sebenarnya, tapi misalnya tuh petugasnya kayak nunggu dikasih uang amplop, nunggu dikasih uang apa, ucapan terima kasih. Pernah nggak ngerasain?
0: Iya sih.
1: Mungkin nggak usah nyebut ininya ya, tapi ada gitu ini kayak
0: ada memang yang kayak gitu. Dan ini tuh kayak bukan jadi rahasia umum gitu ya. Dia sih memang ada ya di sana itu ya. Kan harusnya nggak boleh ya.
1: Nggak boleh, harusnya kan memang benar-benar ya memang gratis ya memang gratis.
0: Iya, benar-benar melayani dengan hati gitu. Harusnya kalau dapat begitu-begitu ditolak ya.
1: Betul. Enggak,
0: saya tidak mau menerima ini. Ini adalah sebagian dari suap. Harus tegas ya.
1: Apalagi biasanya kalau kita masuk itu kan ada tuh biasanya apa, ini daerah kawasan bebas apa
0: suap.
1: Bilangnya enggak suap sih, apa gitu ya. Ada gitu, tapi artinya tuh enggak boleh. Kita terima, gak boleh terima
0: suap
1: seperti
0: gitu.
1: Itu.
0: Padahal udah ada tulisannya ya.
1: Sudah ada.
0: Tapi masih aja enggak berlaku.
1: Enggak berlaku. Kelihatan tuh bahasa tubuhnya tuh kayaknya gimana gitu. Kayak nungguin.
0: Iya benar ya, bahasa tubuh itu bisa menceritakan ya.
1: Benar.
0: Setuju aku.
1: Kayaknya dia nungguin terus mukanya, wajahnya gimana gitu.
0: Oke, ini kalau kita bahas tentang kesehatan ya, kesehatan gratis dari pemerintah gitu ya.
1: Iya.
0: Aku mau tanya juga nih ke Heartliner. Kalian biasanya kalau sakit itu ke puskesmas atau kalian itu langsung ke rumah sakit gitu? Karena kan puskesmas juga gratis kan?
1: Gratis.
0: Dan kalaupun beli obat itu tuh murah banget. Cuman 10.000, cuman 12.000 gitu.
1: Biasanya kalau puskesmas itu kita harus warga di situ, misalnya KTP-nya. Jadi biasanya nanti kita
0: sesuai domisili ya.
1: Biasanya kalau mungkin yang berbayar tuh kalau nggak sesuai domisili ya.
0: Oh.

0: Oh, tapi kalau sesuai ini dia gratis.
1: Gratis, yang saya tahu seperti itu.
0: Tapi
1: gratis.
0: Pasti antri nggak sih kalau ke puskesmas?
1: Ambil nomor antrian tuh pasti.
0: Iya, iya. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan seseorang itu untuk perginya ke rumah sakit aja biar langsung ditangani gitu. Iya. Daripada ke puskesmas kan ngantri banget gitu ya.
1: Tergantung ya ininya ya. Dia mungkin urgent gitu. Jadi
0: kalau udah sakit banget gitu, kayaknya langsung ke rumah sakit. Sakit ya biar cepat gitu cepet. Kali ya penanganannya ya.
1: Iya. Terus ini juga ini ada yang ada yang masuk nih. Ini ada dari Sabta. Ini juga bilang sekalipun pelayanan vaksin gratis, kita mesti benar-benar periksa dulu nih fungsi, manfaat dan dampak jangka panjang untuk tubuh kita.
0: Jadi dia enggak asal terima vaksin.
1: Iya, periksa dulu ya.
0: Tapi benar-benar kayak diselidiki dulu gitu sama dia. Ini vaksinnya ini fungsinya buat apa sih? Nanti dampaknya apa,
1: dampaknya apa gitu.
0: Keren loh kamu Sabta. Karena enggak semua orang kan mikir kayak gitu. Biasanya orang-orang kalau gratis itu langsung aja. Ya kan enggak pikir panjang.
1: Jangan kelamaan gitu. Jangan sampai expired. Sampai kadaluarsa lagi masih gratis langsung.
0: Gak pikir panjang gitu
1: pikir
0: ya.
1: Panjang ya.
0: Oke, masih banyak juga yang bergabung di live TikTok. Nanti kita bacain ya guys setelah kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ya, 57 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini dan juga masih di Morning Espresso barengan Dias Ivan.
1: Dan juga Ragil Z.
0: Dan juga masih ngobrolin tentang program dari pemerintah yang gratis nih. Yang mungkin teman-teman pernah ngerasain, pernah
1: menikmati.
0: Menikmatinya. Masih kita tunggu pengalaman kalian ya, Heartliner, bisa bagi di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000.
1: Bisa juga berkomentar di live TikTok Heartline FM. Dan ini sudah banyak banget yang sudah berkomentar di live TikTok kita. Jadi langsung aja kita bacain dulu ya, satu per satu. Sabar yang belum sempat terbaca tadi. Ini ada dari Budiono. Dia bilang, Haji mumpung ada gratisan. Terus ada siapa lagi nih? Ada Efrata Ketaren. Dia bilang program pemerintah gratis yang bisa dinikmati itu adalah infrastruktur jalan tol BPJS, walau mengurusnya dipingpong kesana kemari.
0: Itu
1: ini kalau BPJS ya.
0: Agak ribet tuh biasanya kalau ngurusnya.
1: Terus ada Netime juga. Menurut aku pribadi BPJS ya kak. Jadi ini tuh yang program pemerintah gratis yang sukses gitu di mata Netime gitu ya, BPJS. Terus ada siapa lagi? Ada Mbak Sari, terima kasih sudah mampir. Terus ada siapa lagi ya yang komentar?
0: Di line WhatsApp baca dulu bentar ya. Ini dari Mbak Sari ya, di Jaksel Morning Espresso. Selamat pagi Mbak Ragil
1: pagi.
0: Mas Dias Ivan, selamat beraktivitas, sukses selalu. Terima kasih Mbak Sari.
1: Terus ada Abadi, kita bersyukur dapat pelayanan BPJS gratis, tapi kok obatnya generik ya, alias dibedainnya.
0: Nah itu mungkin juga perlu di jangan salah persepsi dulu. Sebenarnya kalau obat generik itu kan sebenarnya kandungannya sama,
1: sama.
0: Cuman yang satu mungkin lebih karena bermerek jadi lebih mahal. Tapi sebenarnya sama aja.
1: Kandungannya sama. Kandungannya jadi makanya dia harganya lebih murah.
0: Lebih murah karena kita nggak perlu, istilahnya nggak perlu bayar untuk beli merek produknya, kemasannya. Seperti itu sih sebenarnya.
1: Begitu ternyata.
0: Jadi sebenarnya kita bersyukur loh ada BPJS. Kita sebenarnya kan iuran juga kan itu ya. Tiap bulan ada
1: bayar.
0: Ada iuran. Sebenarnya kan itu kan kayak gotong royong gitu. Kalau kita nggak sakit ya. Ya syukurlah gitu, gak sakit. Ini bisa berbagi buat yang lain. Tapi kalau ketika kita sakit, kita gak perlu bayar mahal. Memang sih obatnya generik, tapi kandungannya sama kok gitu.
1: Ini dokter Dias yang menjelaskan.
0: Bukan.
1: Lanjut lagi nih, ada Pak Isak Cayadi. BPJS bagus, tinggal tergantung dari tiap rumah sakitnya apakah ada oknum. Aku juga sering dengar sih selentingan gitu. Kamu sering dengar gak sih kalau BPJS di rumah sakit nih bagus nih, rumah sakit yang ini BPJS-nya bener-bener kayak pelayanannya itu diperhatikan gitu. Tapi ada juga rumah sakit BPJS yang pelayanannya itu kurang baik gitu.
0: Seperti
1: kurang bisa menghargai pasien BPJS. Jadi kayak mereka itu kayak membedakan, lebih mengutamakan pasien-pasien yang berobat secara mandiri alias bayar gitu, daripada yang BPJS gitu. Ada rumah sakit yang begitu. Ini begitu ya. Selentingan ya. Benar gak sih guys? Coba kamu bisa komentar, tulis komentarnya ya, yang gabung di live TikTok. Ataupun bisa juga kamu tuliskan komentar kamu di 0819-269-1000.
0: Sama ini juga kalau prosedurnya itu juga biasanya kerasa banget tuh kalau BPJS bolak-balik. Bolak-balik ke, misalnya untuk foto ini nanti balik lagi, balik
1: betul
0: lagi.
1: Jadi nggak bisa kayak sekalian gitu ya.
0: Iya nggak bisa.
1: Iya. Aku ngerasain itu sih, pernah periksa darah kan. Jadi ada 2 atau 3 yang harus dites, tapi tuh nggak bisa satu hari itu. Jadi minggu ini ambil untuk tes darah ini, ntar minggu depan harus balik lagi untuk ambil darah untuk periksa yang ini, gitu. Jadi nggak bisa, sekalian gitu.
0: Pengennya sekalian selesai gitu
1: ya,
0: satu
1: sekali
0: hari.
1: Sekali jalan kan?
0: Sekali jalan, iya.
1: Ngapain gitu?
0: Iya. Biar nggak bolak-balik.
1: Iya, mungkin ini memang PR-nya sih ya, harus dibenahi.
0: Oke deh, nanti masih kita tunggu ya dari Heartliner, masih kita tunggu di line WhatsApp-nya di 0819-269-1000 dan kita balik lagi dengerin satu lagu berikut dari Pinkan Mambo, Kasmaran.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Dari Bob Sinclair dengan Love Generation masih menemani kita di Morning Espresso di kesempatan hari ini.
1: Oke. Dan kita masih ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah yang sukses di mata kalian itu apa? Kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang dunia kesehatan, sekarang kita beralih ke pendidikan. Dulu itu kan kita wajib belajar 9 tahun ya,
0: betul.
1: Zaman kita. Kalau sekarang kita udah
0: nambah
1: 13 tahun gitu. Wajib belajar 13 tahun. Jadi kalau di dunia pendidikan ini tuh ada pembebasan biaya SPP ya. Dan pendidikan ini mulai dari 1 tahun prasekolah TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, sampai 3 tahun di SMA atau SMK.
0: Jadi mulai dari prasekolah sampai SMA atau SMK. Bagus ya. Bagus ini programnya. Dan ini sepertinya di sekolah negeri ya.
1: Harus sekolah negeri memang. Kalau swasta belum ada ya. Tapi aku dengar-dengar sih katanya di Kota Depok itu ada beberapa sekolah swasta itu yang gratis gitu. Benar nggak ya beritanya? Coba dong, yang dari Depok nih mungkin bisa spill-spill kasih tahu ke kita. Benar nggak sih beritanya, guys?
0: Ada yang gratis ya?
1: Iya, ada yang gratis. Jadi dia tuh kayak bekerja sama dengan pemerintah. Kota gitu.
0: Tapi biasanya suka ada ininya ya, syarat dan ketentuannya berlaku.
1: SK-nya ya. Jangan lupa dibaca kalau yang itu ya, guys.
0: Terus ada juga ini program Indonesia Pintar atau PIP. Ini merupakan bentuknya dalam bantuan perlengkapan dan dana sekolah bagi anak dari keluarga kurang mampu. Bagus ya.
1: Dapat perlengkapan sekolah juga ternyata. Terus kalau di sekolah-sekolah itu kan juga dapat bantuan BOS dari pemerintah itu. Ini kan juga buat pendidikan.
0: Sebenarnya bagus ya kalau benar-benar tepat sasaran. Dan
1: bisa dikelola dengan baik juga oleh sekolahnya gitu. Dan kalau zaman kita dulu itu aku tahu itu ini beasiswa. Kalau zaman dulu ya, anak pinter itu dia dapat beasiswa dari pemerintah.
0: Terus juga ada kalau mungkin pernah juga ngalamin yang kalau masuk ke perguruan tinggi negeri kalau misalnya putra daerah berbakat dan bagus itu dia punya jalur khusus
1: ya,
0: tanpa
1: ya.
0: Ikut kalau dulu namanya UMPTN.
1: Itu jalur ininya, UMPTN itu jalur umumnya.
0: Nah, ini kalau dia putra daerah kemudian dia berbakat, nilai-nilainya bagus.
1: Itu ada sendiri nama jalurnya ada,
0: kalau enggak salah tuh zaman dulu tuh PMDK, terus
1: PMDK. Aku salah satu PMDK.
0: Terus habis itu ada namanya PBUD kalau enggak salah.
1: Ganti nama.
0: Bibit unggulan daerah. Ngerasain ya.
1: Iya, PMDK. Jadi benar-benar gratis dari SMA sampai kuliah. Puji Tuhan gratis aku sekolahnya.
0: Dari SMA sampai kuliah?
1: Iya.
0: Dulu saya kira hanya masuk di kuliahnya gitu.
1: Kalau yang PMDK itu memang kuliahnya gratis, tapi aku dari SMA itu udah dapet beasiswa. Jadi enggak bayar gitu sekolahnya. SMA terus kuliah di jurusan yang sama gitu.
0: Keren ya. Nah, Hardliner, apakah kalian juga pernah merasakan dapat bantuan pendidikan dari pemerintah nggak sih?
1: Kalau sekolah negeri pasti dapat ya.
0: Pasti dapat ya.
1: Karena gratis.
0: Karena gratis.
1: Zaman sekarang gitu.
0: Iya. Apalagi kalau berprestasi ya.
1: Bisa ikutan ini jalur khusus ya kalau kuliah.
0: Iya.
1: Ini sudah ada juga yang bergabung. Kita bacain dulu dari Tony. Sangat membantu sekali dengan adanya pendidikan gratis sampai 13 tahun. Sekalipun baru untuk sekolah negeri saja. Terus ada Erlangga, anak-anak saya semuanya sekolah gratis di negeri. Memang nggak semua sekolah negeri bagus sih. Ada juga sekolah-sekolah negeri yang masih ada pungutan liarnya.
0: Ini jadi
1: tugas perhatian bersama nih. Bener, tugas kita untuk mengawasi
0: gitu. Kalau yang ada pungutan liar.
1: Kalau emang gratis ya udah gratis aja.
0: Terus ada juga Vita. Nah, ini menurut Vita, menurut aku sih program-program yang sedang berjalan semuanya bagus asalkan tidak ada oknum yang korupsi. Nah, ini sama nih seperti Erlangga tadi ya. Ada pungutan liar ya. Mudah-mudahan ini gak ada lagi yang seperti ini ya. Masih kita tunggu nih Hardliner mau berbagi cerita ataupun opininya mengenai program gratis dari pemerintah. Kita bakal balik lagi ya setelah beberapa lagu berikut ini. Ada dari The Groove, Tentang Kita.

0: Ya, masih di 100.6 Heartland FM, your family station. Dan masih juga di Morning Espresso barengan kita berdua.
1: Okay. Semangat. Yang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara ya guys ya. Kita tuh lagi ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah. Ya, yang namanya emak-emak pasti seneng banget kalau dengar kata gratis. Tapi ternyata kata dia cowok-cowok juga seneng ya.
0: Juga seneng. Iya.
1: Kalau dengar kata gratis. Kayaknya berarti berlaku untuk semua orang ya. Pasti happy gitu kalau dengar kata
0: kayak
1: gratis.
0: Ngerasa nggak rugi nih gitu. Padahal sih mungkin belum tentu butuh gitu ya.
1: Oke, yang selanjutnya kalau tadi ada kesehatan dan juga di dunia pendidikan, sekarang itu ada yang namanya program sosial dan rencana kebijakan baru. Ini yang masuk di dalamnya ini adalah MBG. Makan bergizi gratis guys, buat anak-anak sekolah dan kelompok sasaran tertentu. Dan selain itu ya, memang ada sebuah program baru ini tuh yang akan diluncurkan, nggak tahu kapan ya. Tapi ini tuh rencananya gitu, tapi nggak tahu, belum tahu pastinya kapan. Jadi kita itu mau dapat HP gratis HP dan gratis. Pembukaan rekening bank gratis. Gratis,
0: lumayan.
1: Kita tunggu gratis, aja ya. Kapan hal itu akan direalisasikan. Jadi masih lagi digodok gitu.
0: Masih dalam bentuk wacana. Tapi kalau nggak salah dengar-dengar beritanya mungkin 2027 bakalan direalisasikan. Terutama ini katanya untuk 30% penduduk yang belum memiliki rekening nih.
1: Semoga tepat sasaran. Aku sih selalu berdoa supaya setiap program-program yang sedang di apa ya, sedang dilakukan sama pemerintah, sedang dibuat ini tuh tepat sasaran. Jangan sampai program-program udah mengeluarkan
0: banyak duit
1: tapi ternyata enggak tepat sasaran. Itu dia.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Febri Adriansyah siap kembali tangani kasus korupsi jika divonis bebas. Pemerintah targetkan 35 ribu Kopdes Merah Putih beroperasi akhir 2026. Pemkot Pontianak koordinasi dengan Pertamina atasi antrian BBM. Selamat pagi, Hardliner. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan siap kembali melanjutkan pengabdian dalam penanganan perkara korupsi apabila Majelis Hakim menyatakan dirinya tidak terbukti bersalah dan membebaskannya. Pernyataan ini disampaikan Febri saat membacakan nota perlawanan atau eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Ia menyebut pengalaman panjangnya dalam pemberantasan korupsi dapat kembali dimanfaatkan untuk menangani perkara-perkara besar yang membutuhkan penegakan hukum. Febri sendiri menegaskan pemberantasan korupsi merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat meskipun memiliki resiko besar. Ia juga berharap hukum tetap ditegakkan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, kabar ekonomi. Hardliner, pemerintah menargetkan sebanyak 35 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih beroperasi penuh hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target ini setelah rapat koordinasi di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Zulkifli mengatakan jumlah koperasi yang beroperasi berpotensi mencapai 40 ribu unit karena ketersediaan lahan telah diamankan. Saat ini hampir 29 ribu koperasi telah siap beroperasi dengan sekitar 8 ribu unit sedang dilengkapi berbagai komoditas seperti pupuk subsidi hingga beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan dari Bulog. Hardliner, program ini bertujuan memperlancar distribusi barang subsidi agar tepat pada sasaran sekaligus memperkuat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat di desa. Selanjutnya, kabar Nusantara, pemerintah kota Pontianak, Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Wali kota Pontianak, Edi Rustiah Kamtono, pada Rabu kemarin mengatakan koordinasi ini dilakukan untuk membahas keterlambatan pasokan yang menyebabkan kekosongan stok BBM di beberapa SPBU termasuk di wilayah penyangga kota Pontianak. Berdasarkan hasil pemetaan, salah satu penyebab antrian adalah keterlambatan pasokan SPBU luar kota. Kondisi ini mendorong masyarakat dari luar daerah mencari BBM ke SPBU di dalam kota sehingga terjadi penumpukan kendaraan. Edi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Ya, masih di 100.6 Heartland FM, Your Family Station. Dan juga masih di Morning Espresso barengan Dias Ivan dan juga Ragil Z.
1: Yeay, ya. Oke. Dian, sepertinya waktu kita juga sudah hampir habis. Jadi kita mau bacain dulu aja buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Okay, yang udah rame banget, yang udah turut berkomentar tentang program gratis dari pemerintah. Ya. Ada dari Fadila, doanya semoga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dapat berlalu. Salam dari Banjarmasin. Oke, kita doakan bersama ya supaya masalah ini itu enggak jadi PR terus gitu. Karena kan udah lama juga ya karhutla ini.
0: Karhutla ini sudah 3 bulan nih.
1: Nah, itu dia. Ya. Semoga bisa segera teratasi, terselesaikan. Mm-hmm. Terima kasih juga buat Siana Irawan. Dia kasih informasi nih kalau tadi kan kita ngobrol bahwa ada sekolah-sekolah swasta yang gratis, yang gratis gitu ya, di Depok
0: tadi
1: Ternyata ada juga nih Kak di Tangerang juga tapi setaraf sekolah agama atau madrasah
0: yang memberikan
1: informasi ada juga ternyata ya. Terus ada Inarul, selamat pagi Mbak Ragil dan temannya ada Dias Ivan pagi hari ini ya.
0: Pagi Inarul.
1: Di dunia ini gak ada yang gratis, semua dari kita dan kembali lagi ke kita. Memang ya, karena kan kita udah bayar pajak.
0: Betul-betul, melihat dari sisi yang lain ini ya.
1: Oke, terima kasih. Ada dari Beb Gibran juga, thank you. Salam dari Samarinda. Terus, udah ya, ada dari Pak John Bimoy.

0: John Bimo. Nice voice today, Mas Ivan. Terima kasih, Pak John Bimo.
1: Okay.
0: Kita balik lagi ngobrolin tentang program gratis dari pemerintah. Mm-hmm. Nah, hardliner itu ternyata segala sesuatu yang gratis dari pemerintah memang mesti diselidiki, dipahami, dan dipertimbangkan dengan baik. Kenapa ya?
1: Karena emang ada tujuannya kan pasti. Dan jangan lupa juga untuk mikir dampaknya gitu.
0: Ya.
1: Jangan sampai kita dapat bantuan gini ya. Siapa sih yang gak seneng ya, apalagi gratis gitu. Tapi pada akhirnya bisa aja nih bantuan yang kita dapatkan itu akhirnya itu kayak membebani anak cucu kita, karena mereka harus menanggung untuk membayar hutang Indonesia ke luar negeri.
0: Terus juga yang perlu kita tahu yaitu menilai kemandirian versus ketergantungan. Nah, hardliner kita harus melihat nih apakah program tersebut bersifat pemberdayaan, membuat kita menjadi mandiri di masa depan. Itu contohnya seperti tadi beasiswa atau pelatihan kerja, atau sekedar kedermawanan yang membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan. Bagus juga ini sudut pandangnya ya. Jadi nggak ingin supaya jadi bergantung terus, berharap terus, tapi nggak ada dari dirinya sendiri, nggak berkembang, nggak mau mandiri.
1: Benar. Jadi maunya dibantu terus gitu ya.
0: Itu nggak baik ya.
1: Nah, sekalinya di stop sama pemerintah, kelabakan kitanya, karena biasa dibantu gitu.
0: Iya.
1: Terus sasarannya itu juga pasti harus jelas gitu, harus tepat sasaran
0: Bener.
1: Ya.
0: Jangan sampai orang yang mampu justru dapat bantuan. Nah, itu nggak tepat sasaran ya.
1: Benar. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung pagi hari ini. Jadi kesimpulannya ya, Heartliners ya, prinsip utamanya itu adalah gratis bukan berarti tanpa aturan. Memeriksa legalitas kanal pendaftaran, terus mempelajari hak dan juga kewajiban, serta memastikan bahwa program tersebut bersumber dari rilis resmi lembaga kementerian. Ini adalah langkah bijak ya, agar fasilitas gratis tersebut benar-benar membawa manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, dan hardliner, menjadi warga negara yang cerdas itu berarti kita memandang program pemerintah dengan kacamata yang rasional, bukan emosional. Nah, hardliner, manfaatkan program yang memicu pertumbuhan diri kita, dan tetap kritis ya terhadap program yang berpotensi membebani masa depan generasi mendatang.
1: Oke. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM maupun yang sudah mengirimkan pesan di 0819269000. Kita harus segera pamit undur diri. Tapi jangan lupa karena besok Senin Morning Espresso bersama Ragil Z akan balik lagi temenin kamu dari jam 8 sampai jam 10. Dan besok di hari Jumat itu ada yang namanya Morning Espresso Special. Spesialnya pakai telur. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, Ragil Z dan Dias Ivan pamit ya dari Morning Espresso. Bye bye.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali Ragilzi bisa kembali menemani Anda ya. Dan seperti biasanya juga Ragilzi tidak sendiri pagi hari ini, karena sudah ada narasumber kita yang sudah datang ke studio. Dan kita akan ngobrol tentang pelakor. Nih, pelakor bisa dipidanakan? Tanda tanya gitu ya. Jadi yuk simak fakta dan hukumnya. Dan sudah ada siapa di studio kita? Ada Kak Revianti Yovinka SH MH yang merupakan tim dari LKBH FH UPH. Selamat pagi Kakak Revi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Oke, selanjutnya ada Dr. Yuni Priskila Ginting SH MH selaku dosen Fakultas Hukum UPH. Selamat pagi Kak Yuni.
2: Selamat pagi Kak, selamat pagi para pendengar.
0: Oke, seru banget nih sepertinya ya topik kita ya. Agak sedikit deg-degan gitu ya. Tentang pelakor kita pagi hari ini. Jadi untuk pendengar dimanapun Anda berada, jika kalian punya pertanyaan seputar topik kita ya, pelakor bisa dipidanakan? Langsung kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Oke, kita langsung saja nih ya Kak Yuni dan juga Kak Revi, karena kan kayaknya di media sosial itu memang lagi marak banget yang namanya pelakor gitu ya. Mungkin ini kita pagi hari ini bisa mengedukasi juga untuk semua pendengar kita supaya mereka tahu gitu ya tentang secara hukum itu bagaimana gitu. Nah, jadi istilah pelakor ini memang udah sangat populer di masyarakat kita. Sebenarnya apakah istilah pelakor ini dikenal juga dalam hukum Indonesia, atau ini tuh cuman kayak istilah sebutan orang-orang Indonesia gitu secara sosial gitu? Silakan Kak Revi, silakan.
1: Baik, kalau untuk sebutan pelakor ya, sebenarnya kalau dalam hukum kita di Indonesia itu sebenarnya istilah pelakor itu kan biasa sebutan di masyarakat sosial kebanyakan. Itu kan biasa perebut laki orang ya biasanya, kalau misalnya itu biasa untuk perempuan. Tapi kalau misalnya laki-laki biasanya kita juga kenal ada namanya, mungkin disebut secara masyarakat itu pebinor disingkatnya. Tapi kalau misalkan dalam hukum itu sebenarnya kita nggak ada mengenal istilah sebutan pelakor atau pebinor atau merebut suami atau istri orang lain. Karena dalam hukum itu kan kita juga dikenal dengan ada namanya kayak asas legalitas ya. Jadi seseorang itu nggak bisa dikenakan pidana jika belum memenuhi unsur tindak pidana yang jelas. Nah biasanya kalau dalam hukum pidana itu biasanya yang diatur apa aja? Misalkan kalau misalkan ini berkaitan dengan berhubungan dengan suami atau istri orang lain, berarti apakah ini ada unsur tindak pidana? Misalkan perzinahan, ya perzinahan berarti dalam hal ini apakah ada memenuhi unsur melakukan persetubuhan dengan suami atau istri orang lain. Nah itu kan salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP pidana. Atau mungkin adanya tindakan pengancaman atau pemerasan. Nah itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk istilah merebut suami atau istri orang itu kita tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Nah itu hanya sebutan sosial sih Kak.
0: Oh, sosial berarti ya. Berarti kalau di dalam hukum itu sebutannya apa? Perselingkuhan gitu.
1: Kita mengenalnya perselingkuhan, perzinahan, tapi bukan perselingkuhan tapi perzinahan.
0: Berarti ini sudah ke tahap yang kayak berhubungan badan gitu.
1: Betul.
0: Ya kalau perzinahan. Kak Yuni nih, sekarang kita kan sering melihat juga nih kasus perselingkuhan yang bukan hanya terjadi diam-diam tapi juga diumbar di media sosial gitu. Bahkan kan sering juga aku lihat video-video yang kayak dia itu mencari bukti dan kayak jadi detektif gitu loh. Iya kan, kayak ngikutin gitu. Terus dia videoin, dia share juga ke media sosial gitu. Nah kalau kayak gini nih gimana, pasti malu ya.
2: Iya. Jadi tadi ya kita belajar dulu basicnya itu apa. Jadi kalau ya kayak istilah pelakor, pebinor begitu ya, hubungan pacaran itu tidak bisa masuk ke dalam kategori pidana itu. Okay. Gitu.
0: Tadi kan karena masih pacaran ya.
2: Okay. Basicnya kan harus legalitas gitu. Jadi kalau kita ngomongin pidana yang memang direbut gitu ya, bahasanya kan lebih mudahnya direbut gitu ya. Yang direbut itu ya memang statusnya harus kawin. Status kawin, jadi dia memang harus kayak makanya kan istilahnya perebut suami istri gitu ya. Nah, berarti legalitasnya adalah hubungan perkawinan. Nah, hubungan perkawinan gitu ya sebagai dasar, kan kalau kita di Indonesia sistem hukum kita kan menganut sistem hukum ada agama, ada budaya gitu ya, lalu ada negara begitu. Nah, itu basicnya harus jelas dulu gitu. Jadi apakah orang ini memang dia sudah menikah secara agama, sudah menikah secara budaya, ataupun sudah menikah secara negara dicatat di catatan sipil. Nah, kalau bicara tentang tadi diposting begitu ya, kita kan pidana ini adalah berarti kan dia melakukan satu perbuatan gitu. Nah, belajar yang namanya subjek, subjeknya ini siapa gitu. Subjeknya itu adalah orang, orangnya ini siapa. Kalau hari ini kita bahas pelakor, berarti subjeknya adalah suami orang gitu ya. Nah, berarti udah banyak ini rangkaiannya, begitu rangkaiannya. Jadi bukan berarti tadi kan bahasnya mungkin teman-teman taunya zina gitu ya. Zina berarti kan tadi persetubuhan. Nah, kalau yang diposting itu kan belum tentu dia persetubuhan secara intim begitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, jadi kalau di dalam sistem hukum ya harus dibuktikan.
0: Harus tetap ada buktinya gitu ya.
2: Namanya juga kita kalau lagi kesemsem gak akan mungkin saya bilang saya udah punya anak gitu.
0: Ya kan? Rahasia ya.
2: Rahasia gitu.
0: Jangan sampai tahu.
2: Tidak mungkin kita baru berkenalan langsung minta KTP. Identitas KTP sudah menikah atau belum menikah begitu. Jadi kalau untuk yang dipublikasi gitu ya di dalam sosial media, nah ini yang perlu hati-hati justru gitu. Hati-hatinya adalah tadi balik lagi, boleh gak sih sebetulnya istri itu melaporkan gitu? Ya boleh, karena kan legalitasnya ya memang
0: sudah sah gitu ya
2: begitu, gitu. Jadi gak salah, apalagi kalau dia udah punya anak begitu ya, anaknya boleh gak? Itu kan deliknya aduan, karena tadi balik lagi ada legalitas gitu ya, bahwa ini secara legalitas itu betul ini adalah keluarga, baru melaporkan si pelakor itu gitu.
0: Baru bisa melaporkan
2: betul,
0: gitu ya. Oke. Kalau bicara dari segi hukum nih ya, Kak Revi dan juga Kak Yuni, memang benar ya, maksudnya akhir-akhir ini itu lagi banyak kasus-kasus seperti ini gitu.
2: Ada aja sih. Banyak akhir-akhir ini.
1: Kayaknya udah di sekarang di TV, media sosial juga banyak ya. Apalagi cerita tentang perselingkuhan juga dalam dunia artis juga sebenarnya itu udah di banyak juga dan itu udah dilihat di dalam masyarakat juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah memang banyak, ya pasti banyak, bahkan nggak mungkin nggak di dunia yang muncul di TV aja karena di dunia-dunia yang nggak muncul di media sosial aja itu sebenarnya banyak yang terjadi juga gitu di masyarakat biasa.
0: Karena kan yang aku tahu ya, kalau yang namanya perselingkuhan itu kan rahasia ya, maksudnya jangan sampai orang tahu gitu, namanya juga selingkuh gitu, jangan terang-terangan gitu loh. Oke, ada orang yang menjalin hubungan dengan pria beristri dengan cinta, ada juga karena kebutuhan ekonomi, dan ada pula yang karena gaya hidup. Nah, apakah alasan dibalik hubungan tersebut ini mempengaruhi penilaian di mata hukum?
2: Tadi kan udah kakak singgung ya, bahwa diam-diam begitu. Nah, kami pernah menangani satu perkara, nanti tambahkan ya Rev. Kami pernah mendapatkan konsultasi gitu ya. Karena diam-diam begitu ya, tiba-tiba pas si suami ini meninggal dunia, baru tahu ternyata istrinya ada dua. Begitu. Yang satu dia bilang bahwa saya istri sah karena agama saya Kristen begitu. Tiba-tiba muncul nih
0: istri kedua.
2: Dia bilang saya juga istri sah. Kami menikah secara Muslim begitu. KTP dua-duanya punya KTP suaminya.
0: Si istri, tapi bisa ya?
2: Nah itu dia.
1: Mungkin kalau dulu kan bisa kedua KTP ya. Okay. Ya mungkin dulu bisa bikin dua KTP berbeda.
0: Atau mungkin KTP-nya ini dipalsukan gitu.
2: Nah itu harus dibuktikan gitu. Juga. Makanya saya bilang kalau kita ngomongin ya mungkin yang di sosial media itu kan yang terlihat ya. Tadi kan balik lagi ke pertanyaan kakak satu adalah diam-diam begitu. Ya memang selama diam-diam tidak ketahuan begitu ya. Dia nggak ketahuan bahwa latar belakangnya itu apa gitu. Tapi ini balik lagi yang kita pernah melakukan konsultasi. Pas sudah tidak ada, barulah itu ketahuan begitu. Nah makanya tadi dibilang basicnya itu apa sih sebetulnya, boleh disebut sebagai pelakor gitu ya. Tetap basicnya itu adalah legalitas begitu. Jadi waktu ibu ini datang kepada kami menyebutkan bahwa dia punya KTP, ternyata yang satunya lagi juga punya KTP, yang satu kan dia nggak akan mungkin bisa menikah dengan nama yang sama begitu. Jadi yang satu dia tambahkan Muhammad begitu dengan dia ganti agama menjadi Muslim. Yang satu dia basicnya adalah Katolik ya kalau nggak salah, Katolik begitu. Nah itu yang disebut baru bisa didefinisikan jam lagi. Berarti kan ini ada satu perbuatan pidana, kita ngomongin perbuatan pidana. Nah ini dua hal yang berbeda dengan perdata gitu. Kalau ditanya hubungan keluarga itu suami istri itu memang perikatan keperdataan, perkawinan, perdata. Tapi yang lagi dibahas ini adalah tadi kita harus membuktikan apakah si istri kedua ini gitu ya, yang katanya istri kedua yang kita sebut sekarang ini sebagai pelakor gitu ya. Apakah ya berarti kan dia harusnya tahu gitu ya. Nggak mungkin KTP-nya baru, baru ganti dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu di ini kan di dibuktikan gitu ya. Makanya balik lagi yang tadi pertanyaan selanjutnya, apakah motifnya ekonomi, apakah motifnya sosial gitu ya, apakah motifnya itu untuk apa gitu ya. Kita kalau bicara tentang pelakor itu, kami kalau melakukan penelitian rata-rata beda-beda ya, beda-beda begitu ya. Kalau karena pelakor pun jenisnya beda-beda gitu kan, ada yang selang usia gitu ya, ada yang umurnya sama begitu, tapi terkait dengan biologis gitu. Jadi itu beda-beda sih kak,
3: alasannya
2: macam-macam. Gitu ya. Tapi kejahatannya justru kita mau lihat. Jadi yang melakukan kejahatan ini siapa? Apakah si suami atau si pelakor? Nah, itu yang kami mau ingatkan kepada teman-teman. Berarti ya ada perbuatan yang dilakukan antara dua-duanya nih melakukan perbuatan. Si suami melakukan perbuatan, si pelakor juga melakukan perbuatan pidana.
3: Tapi kalau seandainya memang si sang istri yang kedua ini benar-benar nggak tahu gitu, karena ada pemalsuan KTP, identitas dan sebagainya, ini berarti sang suaminya ya yang bisa kena pidana gitu ya. Berarti kasihan ya si istri keduanya ya. Tapi dia juga gak bisa nuntut apa-apa ya, karena itu berarti pernikahan mereka ini gak sah atau secara ini dibatalkan gitu. Kalau dia pakai, sang suami ini pakai identitas palsu gitu, menikah lagi gitu.
1: Ya kita kalau seperti itu kan kita mesti juga lihat lagi ya buktinya dia waktu menikah itu apakah ya tadi ya secara legalitas juga itu masih dibuktikan. Kalau misalkan pernikahan yang kedua, kalau misalkan secara negara setahu saya kalau memang dia sudah sebelumnya pernah menikah ya berarti seharusnya tidak bisa, kecuali kalau ini kan jatuhnya kan pemalsuan data. Kalau pemalsuan data apakah kita lihat lagi dia menikahnya ini memang hanya secara agama kah, atau memang menikahnya di catatan sipil. Kalau memang menikahnya di catatan sipil, nah kita harus lihat di catatan sipil itu apakah memang ada aktenya dan itu situ tercantum namanya menggunakan apa yang digunakan. Karena kalau menggunakan nama yang sama kan pasti ya nggak mungkin.
3: Nah, tapi kan itu, di Indonesia ini banyak orang-orang yang punya nama yang sama juga gitu.
1: Betul. Iya, tapi kan kalau misalnya nama yang sama kan kadang pasti punya identitas kita
3: yang lainnya gitu,
1: yang
3: lainnya ya.
1: Bisa dari mungkin dari sidik jari atau mungkin biometrik dan sebagainya. Itu kan bisa diverifikasi. Nah, itu yang masih kita harus lihat. Kalau memang pernikahan ini dia tidak tercatat secara negara ya, itu sebenarnya bisa dibatalkan ya. Kalau secara itu tapi kita lihat berarti secara perdatanya ya gitu, dan itu mungkin bisa juga batal demi hukum yang dianggap memang tidak pernah terjadi. Nah itu yang masih harus dibuktikan kembali sebenarnya.
3: Karena kan kalau akhir-akhir ini kalau kita bicara tentang pelakor dalam kasus-kasus seperti ini tuh masyarakat itu cenderung lebih menyalahkan perempuan yang disebut sebagai pelakor gitu. Sementara laki-laki yang sudah memiliki istri terkadang justru tidak banyak disorot. Betul yang disorot itu sang pelakornya gitu. Padahal kalau kasus seperti ini kan berarti yang nakal kan suaminya, karena dia memalsukan identitas. Gitu ya, ya,
2: makanya tadi dibilang lihat nanti di dalam unsur pembuktian gitu ya. Nah makanya ini juga untuk para pendengar, kalau memang gitu ya mengetahui begitu, kita tidak lagi bicara tentang dosa gitu ya, bukan tentang itu, tapi silakan untuk punya hak kan, kita sebagai warga negara itu punya hak gitu ya meminta bantuan. Nah itu ya bagaimana sih cara untuk agar efek jera kalau di dalam pidana ya, itu memang seharusnya dilaporkan ke dalam perbuatan satu perbuatan pidana gitu ya, nggak apa-apa adukan saja gitu. Yang diadukan siapa bukan berarti apa namanya, biasa kan kalau hubungan keluarga begitu ya, kasihan nanti jadi perceraian. Nah ini yang harus kami memberikan sosialisasi. Itu adalah dua hal yang berbeda. Cerai itu perdata, pengaduan tadi perzinahan itu adalah perbuatan pidana begitu. Nanti akan muncul pertanyaan, nanti kalau dilaporin pidana nanti saya diceraikan. Toh nanti juga maaf kata kayak yang konsultasi dengan kami begitu ya, maaf kata nanti waktu dia udah meninggal dunia ini pun akan menjadi sengketa begitu, antara bisa dilaporkan pidana sama bisa dilaporkan perdata.
3: Oke, kalau kasus yang barusan kita bahas itu, Kak, apakah istri sah itu juga bisa memidanakan perempuan yang menjalin hubungan dengan suaminya? Ya. Jadi gak cuma suaminya doang, tapi pelakornya ini juga bisa dilaporkan gitu.
1: Oke.
3: Dipidanakan.
1: Kalau misalkan dalam hukum pidana kan sistemnya kalau dalam perzinahan ini ya, unsur. Ini biasanya ini kan gak bisa berdasarkan dari masyarakat ya. Jadi yang bisa melakukan pelaporan adalah yang memang dari si istri atau si suami yang sahnya. Ya, jadi kalau misalkan kalau tadi pertanyaannya apakah gak cuma suaminya, apakah istri pelakornya ini bisa dipidanakan? Ya sebenarnya kita lihat lagi buktinya. Sebenarnya bisa. Kalau memang ini melakukan, memang si pelakor ini tahu si suaminya ini sudah
3: punya istri,
1: sah dan sudah menikah, tapi tetap menjalin hubungan, apalagi tadi secara pidana perzinahan, ya dia bisa melaporkan. Tetapi yang melaporkan adalah memang si pihak yang memiliki sangkut paut, misalkan istri sahnya. Jadi buktikan dengan apa ya, tadi ada bukti buku nikah, akta pernikahannya. Nah itu kan nanti yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bukti, oh memang dia ini adalah istri atau si suami sahnya, misalkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dalam sistem pidana kita kan itu kan masuknya delik aduan ya, delik aduan. Jadi tidak bisa berdasarkan dari masyarakat, tetapi harus pihaknya sendiri yang melaporkan seperti itu.
3: Oke. Ini tadi kalau kasusnya sang pelakor ini tahu bahwa suami ini ternyata sudah punya istri gitu. Tapi kalau seandainya sang pelakor ini nggak tahu gitu, kalau suaminya ini ternyata sudah punya istri gitu, kasihan juga kan pasti si pelakornya. Betul. Tapi ini tetap bisa dipidanakan juga kalau dia ternyata nggak tahu gitu.
2: Bisa, karena berarti kan harus dibuktikan gitu ya. Apakah si pelakor ini kayaknya agak lucu ya sih ngomongin apakah si pelakor ini memang kan kalau di dalam pidana tuh ada mens rea, actus reus, niat jahat dan perbuatan jahat baru bisa paralel sama dengan adalah tindak pidana gitu. Sekarang cara membuktikannya bagaimana? Si pelakor ini umur berapa?
3: Lebih muda,
2: terus melihat laki-laki yang umurnya berapa? 50 tahun. Secara logika sosial gitu ya, kita gak ngomongin perbuatan. Logika tidak, dia belum berumah tangga begitu. Nah, oke, dia nggak tahu. Kemarin dia bilang katanya dia udah cerai sama istrinya, gitu ya. Nah, terus atau mungkin si laki-laki ini dia bilang gitu, saya nggak punya catatan sipil. Nah, ini yang kemarin kami pernah datang untuk konsultasi. Dia bilang kalau saya nggak punya catatan sipil. Oke, kamu tidak punya catatan sipil. Kamu tapi menikah. Iya, menikah. Menikah apa? Menikah agama. Menikah adat. Gitu, catatan sipilnya tidak ada, ada foto resepsi dan lain sebagainya. Lalu muncullah yang namanya kartu keluarga. Nah, secara catatan sipil memang yang konsultasi dengan kami ini dia tidak punya catatan sipil, betul. Tapi dia punya kartu keluarga.
3: Iya, bisa ya, Kak ya.
2: Kartu keluarga itu Apa? Ditulis suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa. Lah berarti ini ikatan perkawinan atau bukan? Ikatan perkawinan. Nah jadi gitu, balik lagi. Tapi kalau contoh, okay, kalau itu pelakornya apa namanya, secara logika sosial, muda dan tua, mungkin harusnya dia tahu bahwa itu punya keluarga.
3: Iya.
2: Kalau nggak tahu, enggak, gitu ya. Contoh sama-sama si muda, gitu, yeah, atau yeah, sama-sama sudah usia matang, gitu ya. Tapi dia nggak tahu. Nah, si pelakor ini pun bisa melakukan apa namanya, pelaporan bahwa ada pemalsuan identitas. Lalu dia bisa minta ganti kerugian.
3: Oh, jadi dia bisa balik melaporkan,
2: boleh,
3: gitu,
2: boleh,
3: ya.
2: Betul,
3: oh,
2: betul.
3: Seperti itu. Oke. Nah, kalau dengan berlakunya KUHP nasional nih, bagaimana pasal 411 ya mengatur tindak pidana perzinahan? Apakah sekedar berpacaran, bertukar pesan mesra, ini sudah bisa dipidana?
1: Kalau dalam pasal 411 itu kan ada namanya unsur tadi ya. Unsurnya adalah melakukan persetubuhan, itu kunci unsurnya. Jadi kalau misalkan hanya secara
3: tukar
1: emosional
3: pesan,
1: tadi pesan,
3: pergi bareng nonton,
1: ya, kegiatan, curhat, nah itu itu belum bisa dibuktikan masuk sebagai unsur perzinahan atau persetubuhan.
3: Okay.
1: Karena kunci dari 411 unsurnya adalah harus ada bukti persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Nah itu dilakukannya apa? Misalkan antara si laki-laki atau perempuan ini memang statusnya harus sudah menikah, nah tapi melakukan hubungan dengan orang lain. Nah itu yang memenuhi dari unsur 411.
3: Oke, tapi agak sulit ya kalau mendapatkan bukti dari perzinahan yang seperti ini ya kak ya.
2: Kayaknya kalau zaman sekarang enggak deh. Zaman sekarang enggak deh.
1: Enggak,
3: teknologi
1: ya,
3: udah begitu maju ya. Kalau zaman dulu susah ya.
2: Betul.
3: Ya bisa membuktikannya.
2: Pergi kemana? Dinas gitu. Nah itu susah, ongkos mahal. Kalau sekarang cukup pakai tracking.
3: Oke, baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Jadi untuk Anda para pendengar, kalau Anda punya pertanyaan ya seputar pelakor bisa dipidanakan, nih langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang pelakor bisa dipidanakan. Jadi kalau Anda punya pertanyaan ya seputar topik kita, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Kak Yuni dan juga Kak Revi. Ini misalnya nih, seorang pria memberikan uang bulanan, memberikan kendaraan, atau menyewa apartemen gitu untuk perempuan yang menjadi simpanannya. Apakah istri sah ini dapat mempersoalkan pembagian tersebut jika ternyata berasal dari harta bersama? Gitu. Silakan Kak Yuni.
1: Boleh, karena kan begini ya. Pertama adalah bicara tentang status gitu ya. Istri sah gitu ya, definisi istri sah berarti berdasarkan undang-undang adalah memang suami dan istri gitu ya secara status. Nah, lalu ada orang lain, jangan kan simpanan gitu ya. Diam-diam pun istri sah boleh, karena kan berarti kan ini masuknya adalah hartanya adalah harta bersama gitu ya, dibagi gitu. Nah, itulah sebabnya di dalam undang-undang perkawinan juga jelas terkait dengan definisi harta bersama. Berarti kan walaupun contoh suami yang kerja, istrinya di rumah, kan statusnya berarti objeknya adalah tetap harta bersama. Iya. Kalau bersama ya berarti itulah gunanya, minta izin dulu sama istrinya, boleh enggak gitu kan. Berarti kan si objek ini namanya harta bersama. Terus si istrinya merasa tersinggung, anggaplah jangankan ke pelakor gitu ya, ke keluarga aja si istri boleh untuk apa namanya minta ganti rugi atau menuntut, boleh, karena objeknya ini kan judulnya adalah harta bersama.
0: Oke, ini sudah ada pendengar kita juga yang bergabung di live YouTube kita pagi hari ini. Ada dari @logisrealis ini. Selain sanksi hukum terhadap pelakor, apakah ada sanksi sosial yang sifatnya di luar hukum? Silakan Kak Revi, mungkin bisa bantu jawab.
2: Sanksi sosial di luar hukum ya. Sebenarnya kalau sanksi sosial di luar hukum ya mungkin biasanya penilaiannya lebih ke masyarakat ya. Itu kan karena berkaitan sama moral gitu. Kalau misalnya sanksi sosial ya mungkin kebanyakan sekarang juga kalau pelakor-pelakor itu biasanya sanksi sosialnya dulu sih yang dinaikkan dulu gitu, baru hukumnya. Kebanyakan biasanya orang langsung kalau misalkan ada suami yang bisa berselingkuh, biasa sekarang udah banyak banget ya, misalkan langsung lah sama si istrinya, kayak di berita-berita tuh banyak langsung dikirim ke tempat kerjanya papan bunga segede gaban gitu kan. Nah itu udah banyak banget kayaknya. Kayak misalkan perebut suami orang untuk mempermalukan di tempat kantornya. Nah itu kan salah satu bentuk sanksi sosial sebenarnya. Atau tapi asalkan gini, sanksi sosial itu adalah kita sebenarnya masih harus hati-hati juga sih. Jangan sampai dengan pemberian sanksi sosial ini justru juga merugikan dari si pihak istri sahnya gitu. Jangan sampai dia justru yang jadinya menyebarkan di media sosial, malahnya jadi dia yang kebalikan, jadi yang mempertanggungjawabkan pidana tersebut gitu. Karena kan kadang kalau misalkan sekarang kan udah ada UU ITE atau apa, jangan sampai itu jadinya penilaiannya bentuknya seperti tuduhan gitu, tanpa ada bukti yang jelas. Itu yang mesti harus hati-hati juga dalam pemberian sanksi sosial itu sebenarnya.
0: Jadi bisa dituntut balik gitu.
1: Iya. Karena kan dia harus membuktikan,
0: harus benar kuat gitu buktinya, betul, ya,
1: bahwa ini memang

0: adalah justru ada juga yang didukung secara sosial begitu,
1: memberikan dukungan, memberi
0: dukungan begitu, karena pernah ada beberapa melakukan konsultasi kepada kami, dia memberikan dukungan, justru dia udah tahu kalau ini punya istri, tapi dia dibawa mungkin ke tempat kerjanya, kan beberapa kan gitu ya, oh saya tuh sebetulnya tahu kalau dia tuh punya istri, tapi dibawa ke tempat kerjanya, dikenalkan kepada atasannya, begitu ya, dibawa kemana-mana. Nah ini yang justru sanksi sosial yang ada secara real itu justru yang kurang nyata begitu yang dilakukan. Tapi kalau media sosial, coba posting deh video, wow langsung apalagi judulnya pelakor gitu,
1: nah, itu rame.
0: Tapi yang disayangkan adalah secara penelitian kami begitu ya, terhadap yang melakukan konsultasi, sayangnya itu adalah teman-teman tahu mungkin dia sekeliling begitu ya, tapi secara sanksi sosialnya itu yang kurang gitu.
1: Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya dari Logis Realis. Terus ini ada lagi dari Pak Darwin pagi hari ini yang bergabung. Selamat pagi Ragil dan kakak-kakak. Salam SKI. Apakah seseorang seorang melakukan pelakor dasarnya kalau suka sama suka dan saling mencintai? Bagaimana menurut dasar hukumnya? Sama-sama suka ini.
0: Sama-sama suka, sama-sama dipelihara. Balik lagi sih sebetulnya gitu, kita ngomongin legalitas hukum di Indonesia tuh tidak kekurangan aturan baru. Saya selalu bilang, menyampaikan seperti itu ya, kita tidak perlu ada apa penambahan aturan undang-undang lalu turunan daripada peraturan perundang-undangan begitu ya, itu tidak perlu ditambahkan. Tapi balik lagi, jadi di dalam sistem hukum itu kan ada sistem hukum gitu ya, itu udah sangat baik. Terakhir tinggal budaya hukum begitu ya, bagaimana budaya hukum kita. Nah itu bisa tadi balik lagi, kalau misalnya kami, karena kami ada di lingkungan akademisi gitu, kami melihat kalau sanksi sosialnya melalui media sosial kok lebih cepat gitu mendapatkan sanksi media sosial begitu ya, dibandingkan dengan sanksi yang nyata. Mungkin teman-teman juga di mungkin di pekerjaan, di keluarga gitu ya, mungkin pernah tahu gitu bahwa oh si A ini punya istri gitu ya, tapi dia kok bawa teman perempuannya yang lain begitu. Nah itu sih yang disayangkan.
1: Baik, Kak Revi dan juga Kak Yuni, ini apakah status sebagai istri sah ini otomatis membuat seseorang itu memiliki hak atas seluruh harta suaminya? Terus bagaimana membedakan harta bawaan, harta bersama, dan harta yang diperoleh selama perkawinan gitu? Karena kalau seandainya nih ya, sang suami punya pelakor nih, terus dia beliin pelakornya ini rumah gitu, tapi dia berargumen bahwa uang yang dia dapat itu bukan dari uang harta bersama. Maksudnya dia beliin ini dari warisan orang tua atau bagaimana gitu, uang yang dia dapat, pembelaannya itu seperti itu. Gimana kalau kasusnya seperti ini? Silakan.
2: Oke. Jadi kalau dalam perkawinan ya sendiri, dalam undang-undang perkawinan itu kan juga mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan namanya. Itu di pasal 35 undang-undang perkawinan. Jadi kalau misalnya harta bersama berarti kan harta yang diperoleh selama perkawinan itu terjadi, pernikahan itu terjadi antara suami dan istri. Sedangkan kalau harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum pernikahan, misalkan warisannya diperolehnya sebelum pernikahan. Jadi itu kan harta pribadi masing-masing dari suami atau istrinya. Nah itu bisa dibedakan kapan dilihat dulu, misalkan pernikahan itu terjadinya kapan, dicatatkannya kapan. Nah apakah itu juga dilihat lagi selama pernikahan ini, apakah mereka sebelumnya pernah bikin perjanjian pranikah ya mengenai pemisahan harta, atau mungkin ada mereka tidak pernah membuat perjanjian pranikah, berarti kan itu harta bersama intinya antara suami dan si istri, berarti menyatu. Nah itu yang mesti harus kita lihat. Tapi kalau misalkan kejadian ini kita lihat lagi, kalau misalnya dalam persidangan biasanya istri mungkin akan menuntut, oh terjadinya adanya perbuatan melawan hukum misalkan yang merugikan dia. Memang ini terbukti waktu pernikahan itu kita tidak ada pernah terjadi pemisahan harta. Nah itu bisa kita lihat, mungkin hakim atau mungkin dari pengacaranya atau konsultan hukumnya bisa menghitung dan melihat, oh ini harta yang selama diperoleh dari pernikahan itu apa aja asetnya. Lalu yang

0: dipisahkan juga, misalkan harta-harta yang mungkin aset ini diperolehnya sebelum pernikahan. Nah, itu kan biasanya ada ya catatan tanggal dari perolehan harta tersebut. Misalkan seperti itu. Kayak misalnya contoh, kalau misalkan mengenai gaji juga ya. Gaji, kalau misalkan dia tidak pernah adanya pranikah, misalkan, tapi dia sudah tidak pernikah, ada pemisahan harta. Gaji itu juga sebenarnya salah satu aset harta bersama sebenarnya.
1: Okay.
0: Kalau misalkan dia sudah menikah, sudah tetap dapat gaji, nah itu juga sebagian dari aset bersama sebenarnya. Nah itu bisa dituntut juga oleh si istri sanya karena menggunakan aset harta bersama tersebut seperti itu.
1: Jadi dia sang istri ini bisa menuntut untuk pengembalian dana dan harta itu atas namanya gitu.
0: Betul. Iya, betul.
2: Bisa. Makanya tadi saya bilang legalitas itu penting, tidak disepelekan begitu ya terkait dengan legalitas. Karena tadi menyambung juga orang udah ngomongin tentang harta begitu ya. Tadi kan ilustrasinya adalah dia udah dua agama gitu ya, udah pindah identitas. Ingat, balik lagi kita ngomongin legalitas. Legal itu kan asas legalitas itu adalah yang berlaku gitu ya. Nah, balik lagi kan hukum itu kan ada pembuktian unsurnya. Toolsnya itu kan di pembuktian. Pembuktian itu bukan bicara benar atau salah. Pembuktian itu bicara tentang gitu ya, dia sedang menuntut apa sih sebetulnya begitu ya. Dia harus membuktikan tadi. Tadi kan dia enggak tahu itunya seperti apa begitu. Nah, makanya justru harus hati-hati gitu. Harus hati-hati adalah bukannya tidak boleh gitu ya, Kak, menikah dengan umur yang 50 tahun bukan tidak boleh, bukan. Tapi pastikan bahwa gitu ya, yang kamu punya sekarang kan enggak mungkin atas nama laki-lakinya, biasanya atas nama pelakor gitu ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Berarti nanti istri pertama sangat bisa untuk menuntut seluruh harta yang ada itu begitu. Karena kenapa gitu ya, balik lagi karena kenapa? Karena kan legalitasnya ya di istri pertama. Begitu. Tadi udah disinggung gitu ya oleh Revi. Ya sudah, tapi kan dia beli atas nama gaji. Tadi balik lagi, jangan kan ke pelakor, ke keluarga saja objek harta ini adalah harta bersama. Bukan harta masing-masing karena enggak ada print up. Jadi mau ngasih, atau bahasa lucunya gini, mau ngasih tukang parkir antara 2.000 sama 5.000 aja tuh harus izin sebetulnya.
1: Jadi harus kesepakatan bersama gitu ya.
2: Harus kesepakatan bersama karena objeknya udah harta bersama.
1: Oke, sedetail itu ya ternyata ya. Oke, baik. Kak, jika seorang istri baru mengetahui nih suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain, apa 3 langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh sang istri?
2: Tiga kata pertama.
1: Tiga.
2: Lapor.
1: Oh, gitu ya. Lapor. Langsung ya, bisa lapor ya. Sekalipun iya, mungkin cuman kelihatannya itu buktinya itu baru kayak chat gitu doang, tapi tetap bisa.
2: Betul. Lapor saja. Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara ini ya, kita tinggal di Indonesia itu memang karena aturan hukumnya banyak ya. Ada mungkin kita ada hukum agama, ada hukum budaya, satu lagi ada hukum negara gitu ya. Nah, jam tuh ya, kalau contoh secara hukum budaya dia ditolak gitu ya, contoh ya, namanya juga hukum budaya gitu ya. Mungkin ada like and dislike secara subjektif gitu ya. Tapi ini ada hukum agama. Gitu. Contoh, apakah secara hukum agama kalau dia sepengetahuan kami di dalam melakukan konsultasi, apakah pembuktian secara hukum agama suami istri ini, contoh kalau misalnya kayak di Kristen gitu ya, apa di Katolik, kan berarti kan statusnya harus dia memang ada perceraian begitu baru bisa dikatakan dia janda ataupun duda. Begitu ya. Lalu yang ketiga ya, tadi lagi balik lagi ke hukum negara. Kalau kamu memang betul gitu ya, sudah menikmati hidup bersama gitu ya, selesaikan yang dua ini, hukum negara dan juga hukum budaya dan juga hukum agama. Itu harus jelas gitu. Jangan sampai ujungnya adalah memalsukan identitas gitu. Karena kan jadi perbuatannya bertubi-tubi. Nah, PR-nya adalah yang menuntut ini bukan cuma istri jadinya, tapi anak juga bisa.
1: Oh, anak juga bisa menuntut.
2: Betul. Anak juga bisa menuntut gitu. Memang bicara tentang nafkah anak gitu ya, definisi anak dalam pidana itu kan memang 18 tahun gitu. Tapi balik lagi, anak contoh nih, anaknya sudah dewasa begitu ya, anak pun kan bagian daripada delik aduan. Jadi ya, anak pun bisa memidanakan daripada si perbuatan laki-laki ataupun si pelakornya. Begitu.
1: Punya hak gitu ya.
2: Punya hak.
1: Anaknya ini gitu ya. Tapi betul, harus usia dewasa dulu gitu,
2: dewasa
1: ya,
2: betul,
1: baru bisa melapor gitu. Oke, jadi tadi tiga langkah pertamanya ya,
2: lapor.
1: Oke, baik, ini karena waktu kita juga sudah hampir habis nih, mungkin bisa kasih closing statement untuk semua pendengar kita yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita. Mungkin dari Kak Revi dulu, silakan Kak Revi.
0: Iya, tadi ya, kalau misalkan memang ada ya terbukti misalkan terjadi tindakan misalkan perselingkuhan atau apa, intinya kita jangan bertindak langsung kayak impulsif ya, intinya adalah ya kita harus lihat, kumpulkan bukti-bukti ya, kalau memang ternyata bukti ini sudah cukup ya memenuhi untuk unsur tindak pidana, nah atau misalkan perdata, nah bisa segera langsung tadi lapor ya, segera laporkan ke pihak yang berwenang gitu. Intinya jangan bertindak secara sendirilah, jangan sampai malah jadinya itu kembali ke kita juga gitu ya.
1: Oke, dari Kak Yuni silakan.
2: Mungkin buat para pendengar gitu ya, kesannya seperti mudah banget lapor-lapor gitu ya, tapi kami juga di dalam melakukan konsultasi banyaknya juga balik lagi tadi ya, secara budaya malu banget kalau jadi janda Bu gitu ya, kalau secara agama juga dosa gitu ya, contoh begitu ya, tapi balik lagi, nah selesaikan dengan bijak dan baik, bukan menuntut sebagai suami gitu, tapi bijak dan kamu punya hak sebagai warga negara begitu. Jadi kalau memang begitu ya di dalam hubungan legalitas itu belum selesai gitu ya, silakan selesaikan secara lurus kalau kita bicara tentang perkawinan gitu ya. Biar apa? Biar satu, tidak ada tuntutan ke depannya gitu ya, tuntutan ke depannya dan kejelasan gitu ya. Kadang-kadang kan malu juga ya Kak, kasihan juga gitu ya bahwa oh, ternyata itu tuh adik kamu katanya, enggak tahu ya. Tiba-tiba dia muncul gitu. Jadi bijaklah sebagai warga negara, bukan sebagai subjek sebagai suami, bukan subjek sebagai bapak kalau dia adalah bapak, tapi bijaklah sebagai warga negara. Dan untuk para perempuan-perempuan begitu ya yang tahu bahwa oh, okay, saya itu sebetulnya tahu nih gitu ya, ini adalah suami orang begitu ya, kamu pun segera, bukan segera bertobat ya, ini kita nggak bicara tentang agama, tidak. Tapi kamu udah harus sadar bahwa, ya kan, berarti kan ini objeknya si suaminya lagi di dia nih, gitu ya. Bijaklah untuk tahu status hukumnya seperti apa. Biar apa, biar tadi secara sosial gitu ya, bukan jangan sampai viral di dunia maya, tetapi secara sosial juga dia sadar bahwa perbuatannya itu adalah melanggar perbuatan pidana.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Kak Yuni dan juga Kak Revi sudah hadir di studio dan juga sudah berbincang bersama dengan kita di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk setiap pendengar, terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan juga, dan nantikan kembali Sketsa Keluarga Indonesia di hari Senin ya, di waktu yang sama mulai dari jam 10 sampai dengan jam 11. Akhir kata, saya Ragilzi dan juga narasumber, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Terima kasih.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tanggerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

5 menit yang sangat berharga. Pernahkah kita memperhatikan ketika seorang anak berkata, "Ayah, bunda, lihat deh." Sebenarnya mereka tidak sedang meminta kita melihat hasil gambar atau mainannya saja. Mereka sedang meminta perhatian. Sayangnya di tengah rutinitas yang padat, kita sering menjawab, "Sebentar ya." Tanpa sadar, sebentar itu berubah menjadi berjam-jam. Anak pun akhirnya berhenti bercerita. Padahal, penelitian menunjukkan hubungan yang hangat antara orang tua dan anak dibangun bukan dari hadiah yang mahal, melainkan dari waktu yang berkualitas. Hanya 5 atau 10 menit mendengarkan cerita mereka dapat membuat anak merasa aman, dihargai, dan dicintai. Saat anak bercerita tentang nilai ulangan, teman di sekolah, atau bahkan semut yang ditemukannya, jangan buru-buru menganggap hal itu adalah sepele. Dunia mereka memang sesederhana itu. Dan bagi mereka, ketika orang tua mau mendengarkan, mereka merasa menjadi pribadi yang penting. Anak yang terbiasa didengarkan juga akan lebih mudah terbuka ketika menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mereka tahu, rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Jadi, malam ini sebelum anak terlelap, cobalah duduk di sampingnya, simpan ponsel sejenak, tatap matanya, tanyakan, "Hari ini, hal apa yang paling membuatmu senang?" Lalu dengarkan sampai selesai. Mungkin hanya 5 menit bagi kita, namun bagi seorang anak, 5 menit itu bisa menjadi kenangan yang mereka simpan seumur hidup. Karena setiap anak bukan hanya ingin dibesarkan, tapi juga ingin didengarkan.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
4: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Heartliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab, dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819269 1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Verlaner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Hardline FM dan TikTok Hardline FM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

Hurtlander, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, seorang pria jika tidak punya pekerjaan, meskipun punya sifat sebaik apapun, di mata wanita menjadi tidak bernilai. Anda boleh tidak percaya, tapi itu adalah kenyataan pahit yang akan menampar pria yang pengangguran. Sedari kaum muda, bekerjalah dengan keras agar setelah puluhan tahun bisa membangun asetmu. Saat dirimu menghadapi kesulitan, justru itulah hal yang harus Anda hadapi. Jangan lari untuk menghindari masalah, karena itu akan membuat ototmu tidak terlatih. Otot perjuanganmu tidak akan muncul jika kau takut menghadapi masalah. Semakin kau malas, semakin banyak wanita yang enggan didekati, karena pria mapan lebih menarik dan disukai daripada pria tampan. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.
2: Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesannya menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tanggerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Senang sekali ini kembali hadir di program kesayangan.

Tayangan Anda di Heartline Request edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan tentunya bersama dengan Oktrin hingga 2 jam ke depan menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026 ya Heartliner. Jadi untuk Heartliner mungkin sekarang baru selesai makan siang nih, baru mau kembali menuju kantor, yang kerja di kantor, atau yang kembali ke rumah yang habis makan siang di luar nih. Menemani aktivitas kamu di siang hari ini, menemani kamu juga yang sedang dalam perjalanan nih menuju atau bahkan kembali dari suatu tempat nih. Hati-hati di jalan semua Heartliners. Dan yang bergabung di live TikTok nih udah banyak yang bergabung. Tadi kata Kak Jo bergabung ya di jam 1 kurang 10 menit lah. Dia bilang, wah udah mulai aja nih. Belum dong, kita tetap di pukul 1 mulainya. Cuma memang Heartliner dengan semangat yang menggebu-gebu sudah banyak yang request di Heartline FM ya, di akun TikToknya. Dan untuk semua Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di frekuensi 100,6 FM ataupun yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, boleh langsung saja ingin request lagu kesayangan Anda di tahun 2000-an, bisa menghubungi Oktrin di 0819269000, bisa juga bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan, pemimpin yang tidak jelas membeli arah, pemimpin yang maunya dipahami tapi tidak mau mendengar, pemimpin yang ingin dihormati tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular. Cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak, tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya, dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat, headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Heartliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: pergi. Ya. Wow, Hardliner mendengar suara baru.
1: Suara baru.
0: Suara baru orang lama. Enggak ya, gimana ya? Suara baru stok lama.
1: Stok lama ya kan?
0: Bukan stop kontak.
1: Bukan. Stop kontak agak-agak ngeri ya. Yang pasti kita stop membicarakan orang lain.
0: Ih, itu dia. Kok tiba-tiba itu ya?
1: Enggak tahu ya, kok tiba-tiba ya?
0: Kok tiba-tiba ya? Mungkin boleh ini.
1: Mungkin itu
0: headphone aku akan dikecilin sedikit.
1: Mungkin
0: ya.
1: Itu opening gue masuk hari ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi setiap mungkin boleh kali ya besok-besok kalau setiap kali ini opening mau apa nih openingnya gitu ya kan. Stop narkoba.
0: Iya ya, betul bener, kan? Say stop. No to drugs.
1: Yeah, say no to drugs. Stop membicarakan yang buruk tentang orang lain.
0: Betul.
1: Atau stop makan.
0: Enggak dong. Jangan. Jangan karena makan itu kan wajib. Chandra ini stopnya agak horor-horor.
1: Agak ngeri ya. Halo DRL. DRL siapa sih?
0: Daryl.
1: Oh Daryl. Halo Kak Daryl. Halo Bang C. Yang lain terserah.
0: Oke, okay, yang ih nggak boleh gitu loh. Aku kenapa diterserahin mulu sih?
1: Kenapa ya rupanya Daryl ya?
0: Iya, ada dendam tersendiri terhadap saya.
1: Yang lain terserah katanya.
0: Iya, mungkin yang lain itu monitor, itu mic-nya.
1: Ada mic-nya, ada speaker.
0: Ada, iya speaker ada.
1: Ada ini nih, dia nih.
0: Lampu yang tadi hampir
1: yang tadi hampir dia rubuh. Karena mungkin lampunya oleng ya, lapar
0: iya,
1: ya. Lampunya.
0: Lapar dia belum makan siang
1: belum
0: dia
1: makan
0: itu.
1: Siang.
0: Belum
1: mabar
0: ya, belum mabar.
1: Iya lagi. Ngomong-ngomong udah banyak nih yang sudah join ya,
0: iya,
1: Oktrin ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Seperti biasa ya, kita di WhatsApp kayaknya udah banyak juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus di TikTok lagunya juga kayaknya udah ngantri banget ya.
0: Yes, betul.
1: Baru kayaknya gue agak terlalu dikit masuknya tapi lagunya
0: dua.
1: Banyak, banyak, banyak. Halo Kak Cleo.
0: Oke, okay. Ada Kak Cleora juga. Halo
1: Cleora ya, oke okay.
0: Kak Cleora.
1: Sapaan Daryl coba dibaca tanpa jeda.
0: Sapaan Daryl coba disapa tanpa jeda, oke okay. Halo Bang Chandra, yang lain terserah. Gitu.
1: Dipertegas ya.
0: Iya.
1: Gitu. Ini Kak Yohana gimana? Udah.
0: Kak Yohana belum kita bacain. Boleh dibacain dulu.
1: Oke, okay. Kak Yohana Rumbagit ya. Sudah join di WhatsApp kita. Selamat siang, Oktrin.

0: Request lagu Marian Jola.
1: Okay.
0: La Leil Manino.
1: Mm-hmm.
0: Oh, La Leil Manino. Rayu ya judulnya.
1: Rayu.
0: Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara.
1: Bersama dengan bunga-bunga.
0: Bunga-bunga hari ini ya. Buat Doktrin dan para kru Heartland, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Thursday. God bless us always. Cuaca Jakarta Selatan. Seperti biasa, cerah berawan, suhunya 33 derajat
1: Celsius. 33 derajat Celsius. Sudah
0: panas banget.
1: Panas.
0: Kayaknya dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu memang ini kemarauannya agak panjang ya. Jadi,
1: betul.
0: Ya kalau nggak perlu-perlu banget keluar rumah nggak usah sih ya. Panas banget emang. Pakai payung juga. Kayaknya payungnya jangan yang transparan ya.
1: Ya jangan dong. Kalau yang transparan ya sama aja dong kita kena sinar UV-nya berbahaya. Ya, ya halo-halo.
0: Halo-halo.
1: Ya, halo-halo.
0: Yang sudah ada di
1: luar studio
0: kita sepertinya lagi menyaksikan.
1: Iya, menyaksikan. Udah lama nggak menyaksikan kita berdua.
0: Sepertinya
1: soalnya
0: dia habis berpanas-panasan kayaknya.
1: Oh gitu. Ya. Jadi dia mau datang sini karena di ruangan di studio adem. Ayam kan ya,
0: ya kan?
1: Oke.
0: Boleh juga. Untung dia gak meleleh ya.
1: Iya. Kalau meleleh
0: Meleleh. BTW waktu ini yang sudah di join TikTok di live TikTok kita udah banyak.
1: Oke, okay. Di live TikTok kita tadi ada Kak Febrianti. Di awal-awal dia udah masuk nih. Jam 1 kurang udah masuk. Seperti Chandra bilang
0: Sepertinya sudah mulai di awal-awal ya.
1: Betul.
0: Kalau mau join di request emang begitu.
1: Emang begitu.
0: Takutnya lagunya ada, cuman gak keburu diputer ya kan. Akhirnya dirapel.

0: Ya.
1: Oke, habis ini kita puterin.
0: Oke, ada Kak Rudy juga. Selamat siang Kak Rudy. Ingin mendengarkan lagunya Bring Me to Life. Udah masuk juga
1: Bring
0: ya.
1: Bring Me to Life. Oke, aman.
0: Oke, lalu tadi ada Kak Jo mau dengerin lagu dari Raisa dengan Could It Be Love.
1: Could It Be Love. Udah.
0: Udah masuk juga. Lalu tadi bergabung ada Kak Frankie. Selamat siang Kak Frankie. Kalau Kak Frankie mau dengerin kenangan terindahnya Samso.
1: Oke, aman.
0: Udah aman
1: udah
0: juga ya.
1: Udah masuk di list kita.
0: Iya, ada Kak My Peach juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang, mau dengerin lagunya Peach Kota. Sedikit okay. Lebih lama.
1: Aman.
0: Lalu tadi Kak Yogi juga bergabung. Selamat siang Kak Yogi, mau dengerin lagunya Guys Sebastian All I Need You. Okay. All I Need Is You.
1: Oke, okay. All I Need Is You. Oke, okay.
0: Ya, sudah masuk juga list, ya. Oke, okay. Ada Kak Devina juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang untuk hardliner nih yang sedang stay di live TikTok kita. Selamat siang semuanya, boleh di follow akun TikTok kita ya Chandra ya, yang baru bergabung. Habis di follow diapain?
1: Habis di follow di ituin ya. Habis di follow di share lagi live TikTok kita,
0: di repost
1: ya. Diajak teman-temannya untuk follow akun Hardline. Kemudian ada Vindak, udah dibaca belum nih Kak Vindak?
0: Belum.
1: Vindau. Bener ya Vindau ya? Kakak-kakak halo. Halo kakak. Request always remember us this way.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian udah. Ada Kak Rudy, panas di Marunda. Wow. Oh, okay. Ada Bu Ici juga Doktrin. Selamat siang Bung Chandra dan Doktrin, apa kabar? Selamat siang juga Bu Icu, kabar kita baik puji Tuhan ya.
0: Kabar kita baik Ibu Icu, gimana nih kalau Ibu Icu kabarnya?
1: Salam sehat, semangat selalu katanya. Oke, okay, Indra Mayu panas banget dari Raja TikTok.
0: Oke.
1: Hai Kak Doktrin yang baik hati dari Daryl lagi nih, Kupang mataharinya satu.
0: Satu orang satu.
1: Oh iya,
0: saking
1: spesial
0: panasnya,
1: ya.
0: Saking panasnya.
1: Ngeri juga ya kayaknya ya.
0: Saking panasnya untuk satu orang satu matahari. Biasa satu matahari menyinari bumi.
1: Iya.
0: Ini kayaknya satu agak matahari menyinari Kak Daryl.
1: Agak boros juga ya satu orang satu ya. Oke, okay, always remember
0: ini
1: us.
0: Ini tinggi biaya operasional.
1: Benar. Belum biaya kalau ini gensetnya.
0: Genset enggak tuh.
1: Iya kan?
0: Kak Frankie tadi aku udah follow 15 akun, Kak. 15 akun siapa nih Kak Frankie yang di-follow?
1: Always remember us this way ya?
0: Enggak tahu.
1: Jadi gagal nih.
0: Iya, yes, boleh kita cek dulu ya.
1: Oke, okay,
0: kita cek dulu ya Kak Vindak ya.
1: Kemudian tadi setelah itu lagunya apa nih? Merenjola udah, kemudian Bu Icu request lagu Aku Yang Tersakiti.
0: Aku Yang Tersakiti dari Judika.
1: Judika. Oke.
0: Okay. Oke, okay, thank you Ibu Icu. Ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Krelio juga bergabung, Kak Yogi Nugraha, ada Kak Han, Kak Dewi Rati. Ada Kak Eleora Manik juga. Selamat siang semuanya.
1: Oke, okay, kita baca yang di WhatsApp Doktrin ya. Selamat siang untuk Mbak Sari Jakarta Selatan. Selamat siang Kak Doktrin, salam semangat selalu. Aku mau request lagu It Must Have Been Love. Roxette itu kayaknya 90-an deh.
0: Yes.
1: Tapi kalau yang pilihan keduanya,
0: keduanya apa tuh?
1: Manusia Biasa Yovie Nuno itu masih oke.
0: Okay. Oke, okay, itu masih oke. Okay.
1: Berarti kita pilih yang nomor 1 atau 2?
0: Yang 2 dong.
1: Yang 2 ya.
0: Kalau enggak ada yang 4. Enggak, ya enggak ada, enggak ada pilihan ya.
1: Tirai nomor 3.
0: Enggak, itu zong biasanya.
1: Ada tamu main masuk aja Bang Chandra. Assalamualaikum, hai dari mana aja. Oh, aduh. Okay. Setoran belum cukup ya. Iya nih kayaknya.
0: Gimana?
1: Mas Arif gimana?
0: Ini aja bentar lagi mau keluar lagi enggak ya? Enggak ya.
1: Ya tolong dibantu lah ya gimana ya. Harusnya kita memang dari tadi cuman ya berhubung sesuatu dan hal tadi ada sedikit meeting jadi ya begitulah.
0: Begitulah.
1: Makan sampai keselak ada tamu mendadak. Kamu Mbak Sari dibacain terus nih.
0: Coba dipraktekin ya. Mbak Sari lagi makan tiba-tiba langsung Chandra datang langsung.
1: Langsung gimana?
0: Mau praktekin gimana gitu ya. Kita bayangin aja masing-masing. Hardliner juga bayangin nih Mbak Sari yang lagi makan siang maksi-maksi, Chandra datang langsung
1: keselak. Pilihan satu It Must Have Been Love kayaknya tuh belum bisa untuk Roxette-nya.
0: Iya Kak Rudy. Jadi kita memilih yang pilihan nomor 2 saja.
1: Oke, okay. Masih terus kita buka outline-nya. Masih jam setengah 2 kurang. Ntar lagi mau berita 30. Berarti kita dengerin dulu nih Teh Hijau dari Tulus.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Denny Indrayana adukan KPU ke DKPP soal dugaan pasal seludupan pencalonan Gibran. Ekonom usulkan penundaan kewajiban sertifikasi halal selama 1 tahun. MK tegaskan hak masyarakat mengadu soal pengolahan sampah tetap terjamin. Kita ke berita yang pertama. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, bersama sejumlah pihak mengadukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Rabu kemarin. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024. Denny menyoroti dugaan penyeludupan pasal 18 ayat 3 dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang dinilai bermasalah dalam proses pembentukannya karena diduga tidak transparan dan tidak akuntabel. Selain itu, pengaduan tersebut mempersoalkan penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa proses verifikasi dokumen yang dinilai memadai. Kita ke berita selanjutnya. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengusulkan penundaan penerapan kewajiban sertifikasi halal selama 1 tahun. Untuk memberikan waktu bagi pemerintah menyederhanakan regulasi dan mempersiapkan dunia usaha. Wijayanto menyampaikan usulan tersebut dalam diskusi publik mengenai sertifikasi halal dan label non-halal di Jakarta pada Rabu kemarin. Menurutnya, cakupan kewajiban sertifikasi yang luas, biaya kepatuhan, serta rumitnya koordinasi antar kementerian dan lembaga beresiko menambah beban pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia menilai kebijakan sertifikasi halal tetap penting untuk melindungi konsumen. Tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan kemampuan sistem pendukung. Kita ke berita selanjutnya. Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu kemarin menolak seluruh permohonan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Putusan ini menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan terkait persoalan lingkungan hidup. Perkara tersebut diajukan oleh Dudi Mempawardi Saragi, warga Kota Bogor yang mempersoalkan tidak dicantumkannya kata pengaduan secara eksplisit dalam pasal 11 ayat 1 huruf B undang-undang tersebut. Dalam pertimbangannya, MK menilai persoalan yang diajukan lebih berkaitan dengan teknis administratif pelaksanaan di lapangan, bukan persoalan konstitusionalitas undang-undang. Mahkamah juga menegaskan bahwa ketiadaan kata pengaduan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk melaporkan masalah lingkungan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station. Pengen sih sedikit lebih lama ya, cuman durasi lagunya cuma segitu ya.
1: Iya. Terus mau diputerin sampai jam 3 kayaknya enggak ada ya lagu yang 2 jam durasinya.
0: 3 jam durasinya kayaknya campur istirahat dulu, tidur, makan
1: betul.
0: Baru nanti nyanyi lagi dia.
1: Nanti ada bunyi-bunyian motor dan sebagainya.
0: Banyak gitu background ya.
1: Banyak background-nya.
0: Dokter, kita langsung bacain sudah request di line WhatsApp kita.
1: Iya, ada siapa
0: ada
1: di sana?
0: Ada Pak Wardiono di Cengklong.
1: Ini seperti agak menggaung-gaung ya suara kita ya.
0: Iya, coba lupakan. Oke, selamat siang untuk Oktrin dan Chandra. Pak Wardiono dari Cengklong merequest lagu judulnya Sumpah Mati dari Selena Grace. Sepertinya lagunya ikutan ya.
1: Iya, ikutan karena tadi udah ada
0: yang
1: request
0: dari versi
1: juga,
0: Rionya ya.
1: Tapi kita versi Rionya.
0: Tapi sama-sama Sumpah Mati kok, Pak Wardiono ya, aman ya. Salam-salam untuk Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Icu, dan juga seluruh pendengar dan pecinta Heartland Request. Semoga terhibur dengan lagu juga buat Oktrin dan rekan-rekan. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, sukses selalu. God bless you.
1: Oke, okay, thank you Pak Wardiono ya.
0: Okay, lagunya sudah ikutan ya.
1: Lagunya udah ikutan dari tadi. Oke. Okay.
0: Atau uang 1 miliar. Afiu Kila.
1: Afiu Kila, apakah ada?
0: Ya?
1: Coba dicari sebentar dulu. Kita cek and recheck ya Kak. Kak Eleora. Kerennya Kak Eleora juga ya. Kak Eleora Manik.
0: Afiu Kila adanya cuma jangan marah dulu, pelangi seusai hujan, pejuang

0: Menggaris dua sama doa untuk kamu.
1: Betul.
0: Yang 1 miliarnya belum. Itu
1: belum.
0: Juga gue pengen
1: iya.
0: sih.
1: Kayaknya bukan Afif Kila doang yang mau. Iya. Chandra juga mau. Wow. Afrin juga mau.
0: Seandainya gue dapat hari ini 1M, gue kasih semua ke kalian.
1: Iya, karena itu cuma seandainya.
0: Abis itu gue ngayal lagi.
1: Gampang ya kalau ngayal ya. Tinggal ngayal doang, apa susahnya.
0: Pelangi
1: aja om.
0: Oke, okay, pelangi. Om. Om gak tuh ya. Ya dek, sebentar ya dek. Tunggu ya. Gue udah panggil om ya, kayaknya merasa tuir banget gitu ya. Padahal kan baru berapa?
1: Baru 40
0: baru kesekian
1: berapa?
0: Kalinya. Oke deh, pelangi seusai hujan. Masuk lagunya ya.
1: Oke okay. Oke okay, lalu tadi ada Kak Atta Wali Shop. Dia bilang, aku ngikut aja lagunya Kak, apa aja. Yang penting yang gak bikin ngantuk dan yang bisa bikin geleng-geleng kepala. Enggak ya,
0: lagunya,
1: goyang-goyang kepala tadi bukan.
0: Iya, goyang-goyang kepala. Ya. Semua lagu bisa goyang-goyang kepala.
1: Kepala tinggal
0: ya.
1: Kita aja yang
0: goyangin.
1: Jangan
0: kan goyang kepala, goyang kaki, goyang tangan, goyang yeah. badan semua bisa. Mm-hmm. Tergantung niatnya.
1: Itu dia.
0: Iya kan?
1: Mm-hmm. Apa? Kok dia lagi gue nungguin nih?
0: Gara-gara geleng kepala nih. Lagu geleng yeah. kepala tuh lagunya Project Pop deh.
1: Iya, tadi kata Kak Jo juga gitu. Kayak yang lagunya
0: geleng-geleng.
1: Project. Iya, geleng-geleng tadi katanya. Ya. Kita lihat. Kita cek dulu ada.
0: Kita cari yang geleng-geleng kepala, Trin.
1: Iya.
0: Bentar.
1: Nanti Project kita Pop. Bikin yang ngangguk-ngangguk kepala juga.
0: Nah, itu dia. Goyang dulu, goyang duyu bukan sih? Ayo goyang duyu gitu kan?
1: Iya kayaknya.
0: Benar enggak?
1: Iya enggak Kak Jo?
0: Tua gapat ya.
1: Iya, tua gapat tuh.
0: Tua gapat mah 6 jupan lan lu.
1: Kebanyakan.
0: Oh, metal versus dugem. Kalau geleng-geleng itu.
1: Oh, gitu.
0: Lengge-lengge-lengge-lengge-lengge-lengge-lengge-lengge. Terus yang anak dugemnya nyaut lagi gitu.
1: Oh, gitu. Gimana?
0: Mau
1: Kak Atawali mau itu kan Rajang nyanyi?
0: Mau gak? Mau. Maunya.
1: Maunya sih gitu.
0: Iya, geleng-geleng gitu. Iya, itu metal versus dugem.
1: Mm-hmm.
0: Gas katanya.
1: Oke. Okay.
0: Mau ya? Mbak Sari itu masuk lagi di
1: TikTok. Oh, di TikTok. Halo, selamat siang Bung Chandra and Kak Oktrin. Selamat bertugas, tetap semangat, bro. tetap semangat, bro. Oke, okay, okay. Thank you Mbak Sari.
0: Tadi lagunya sudah ikutan ya? Mbak Sari itu lagunya
1: tadi UV and Uno.
0: Yes.
1: Biasa. Ditunggu ya Mbak Sari ya. Udah masuk dalam antrian kita, tenang aja. Ada Kak Vindok juga bergabung bersama dengan kita. Lalu ada siapa lagi? Ada Kak Atawali juga, ada Kak Adiva tadi bergabung dengan kita ya. Sekalian juga sumpah matinya tuh. Dia ingin request lagunya, ya udah langsung
0: cuma
1: aja.
0: Cuma dari Rio.
1: Iya, dari Rio. Lalu ada Kak My Peach tadi udah kita puterin lagunya dari Peach Kota sedikit lebih lama.
0: Sudah, oke.
1: Okay. Oke, okay, ada siapa lagi nih Chandra? Apakah sudah
0: lagi?
1: Semua?
0: Sudah semua. Langsung aja kita luncurkan lagunya Marian Jola, Rayu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, bisnis yang baik biasanya bisnis yang proposalnya di-approve oleh Tuhan. Kita sebagai pengusaha kadang sibuk bikin proposal bisnis untuk diajukan ke pihak investor supaya mendapat investasi yang tujuannya hanya mencari cuan sebanyak-banyaknya. Namun ada satu hal yang terlupakan, jika proposal yang kita ajukan kepada Tuhan, kira-kira akankah Dia memberikan approval kepada kita? Apakah proposal kita jika dibangun dari niat yang baik atau tidak? Apakah proposal tersebut akan mempunyai manfaat yang besar atau tidak buat orang di sekitar kita? Akan membawa pengaruh positif atau tidak kepada masyarakat sekitar kita? Semua hal di atas itu adalah yang tidak bersifat materi. Bisnis yang sukses itu bukan bisnis yang paling ramai atau yang paling gede untungnya, tapi bisnis yang bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi orang di sekitarnya. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.
0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati, gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
4: Heartline Radio, more value, more than radio.

ada Samson dengan kenangan terindah membawa kita di jam kedua di program Heartline Request di pukul 14 lewat 5 menit. Dan Heartliners, Chandra harus pamit tadi karena harus kembali meeting nih. Jadi di 1 jam ke depan hingga pukul 3 sore nanti bersama dengan Oktrin saja. Dan ingin menyapa untuk semua Heartliner yang mendengarkan siaran ini baik melalui live stream di streaming kita di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, yang mendengarkan di frekuensi 100,6 FM baik di rumah maupun di radio mobilnya nih, yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan semua Heartliner, yang mendengarkan di live TikTok kita juga nih di akunnya Heartline FM. Ada yang dengerin sambil beberes rumah, ada yang dengerin sambil kerja di kantor, ada yang dengerin sambil duduk-duduk santai nih, apapun aktivitas Anda nih Heartline Heartliners, Heartline Request hadir tentunya menemani setiap aktivitas kamu. Jadi untuk kamu yang ingin request lagu, masih bisa gak Oktrin? Masih bisa banget. Karena itu, yang sudah dengarkan siaran kita atau yang baru bergabung nih, kita berada di program Heartline Request nih. Ada tadi yang tanya-tanya di TikTok, ini program apa sih? Atau tadi ada yang request lagu, ternyata itu bukan tahun 2000-an. Nah, kita berada di program Heartline Request yang bisa request lagu tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai 2026 nih Heartliner. Jadi kalau ada yang request tahun 80-an, 90-an, boleh tapi di hari Sabtu, bukan di hari ini. Oke. Ada keinginan dari nih baru bergabung bersama dengan kita. Request lagunya Menjauh by Vanessa Zidong. Okay, ditunggu ya keinginan dari. Thank you nih udah bergabung. Ada Kak Setia Gunawan. Request Alamat Palsunya dong dari Ayu Ting Ting. Maaf Kakak Setia, di kita puterinnya lagu-lagu pop aja nih. Kalau lagunya Ayu Ting Ting dengan itu kan Alamat Palsu, itu dangdut. Jadi tidak bisa kita putarkan nih, boleh diganti lagunya ya. Ada Mbak Sari juga, aku lagi nyetir Kak, lagunya Ditunggu Ya. Wah, Mbak Sari yang nyetir nih. Hati-hati loh Mbak Sari, jangan sambil main handphone loh Mbak Sari. Untuk Heartliner semua juga yang sedang dalam perjalanan lagi sambil nyetir, enggak usah komen-komen deh dulu. Enggak usah diketik-ketik dulu karena itu berbahaya. Utamakan keselamatan dan keamanan dulu ya. Ingin menyapa juga untuk Kak Adifa tadi bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Kafka juga, selamat siang Kak Kafka. Ada Kak Kristianus, ada Ibu Rita Mutiara, ada Kak Abadi, ada Mas Andri, ada Kak Grill, ada Kak Dewi Rati. Selamat siang semuanya. Yuk, masih bisa request lagu kok. Boleh, yang lagi di TikTok langsung saja diketik di kolom komentar siapa penyanyinya, siapa apa judulnya, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Sembari menunggu untuk Heartliner semuanya yang ingin request lagu, kita dengarkan satu lagu dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Kembali di 100,6 FM, tentunya masih bersama dengan Altrain. Masih di program Heartland Request, program kesayangan Anda, memutarkan lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Ingin menyapa untuk semua Heartliner yang bergabung baik melalui 100,6 FM maupun di streaming di www.heartland.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, juga yang sedang bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartland FM. Selamat siang menuju sore nih semua Heartliners. Ada Kak Apit Blin kan bergabung bersama dengan kita ya. Ada Kak Frankie juga kembali lagi. Tadi sempat keluar, tapi lagunya udah kita puterin ya Kak Frankie ya. Ada Kak Anggio juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ada Kak Kinandari, thank you sudah follow nih. Ada Kak Jo masih stay bersama dengan kita. Lalu ada Kak Grady Neno baru bergabung nih. Hai Kak Grady Neno, katanya maaf nih Kak baru bergabung, baru aja istirahat. Oke. Okay. Dia mau dengerin lagu dari Agnes Menikah Dengan Matahariku. Oke, okay, Kakak Grady Neno ditunggu ya sambil menemani jam istirahat atau udah mau mulai kerja lagi nih. Ada Mbak Sari yang tadi pamit. Oke, okay. Sampai jumpa lagi besok Mbak Sari ya, bergabung lagi di jam yang sama. Ada Kak Setia di Gunawan juga. Selamat siang menuju sore nih semuanya Heartliners. Ada Kak Kafka juga tadi masih stay bersama dengan kita. Pak Ishak juga nih. Halo Pak Ishak, tadi ingin mendengarkan lagunya Westlife dengan Uptown Girl. Oke. Okay. Lalu ada siapa lagi nih yang masih stay? Ada Kak Kristianus juga, ada Mas Andri, ada Kak Han juga. Selamat siang menuju sore nih semua Heartliner. Sudah ada beberapa lagu yang ngantri nih. Ada Sumpah Mati dari Rio, ada Biar Saja, Pelangi Seusai Hujan, Uptown Girl, Menjauh, Matahariku. Udah cukup banyak ya, ada berapa? 5-6 lagu nih yang ada di antrian playlistnya. Langsung saja kita dengarkan Sumpah Mati versinya Leo Les Carter.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. MK gelar sidang putusan UU peradilan militer. Bahlil sebut hilirisasi jadi kunci peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Kualitas udara Sumatera Utara memburuk akibat sebaran asap. Kita masuk ke berita yang pertama. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan uji material Undang-Undang Peradilan Militer pada hari ini untuk menilai ketentuan hukum yang dipersoalkan terkait dengan kekebalan hukum bagi prajurit. Perkara bernomor 260 PUU 23/2025 tersebut diajukan oleh Leni Damanik dan Eva Meliani BR Pasaribu. Para pemohon mempersoalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, khususnya terkait kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit. Dalam permohonannya, para pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum, serta menghambat keadilan bagi korban apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit tidak ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat. Kita ke berita selanjutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, pada Rabu kemarin mengatakan bahwa hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat perekonomian nasional. Menurut Bahlil, hilirisasi mendorong pengelolaan bahan mentah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi di dalam negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku industri nasional. Ia menjelaskan kebijakan tersebut juga berpotensi memperluas lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. Kita ke berita selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan kualitas udara di Sumatera Utara memburuk akibat sebaran asap yang terdeteksi di seluruh wilayah provinsi tersebut pada Rabu kemarin. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho, mengatakan konsentrasi partikel halus PM2,5 berada pada kategori sedang hingga tidak sehat. Berdasarkan pengamatan di stasiun meteorologi Aik Godang dan Silangit, jarak pandang pada Rabu kemarin berkisar 1 hingga 4 km. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas transportasi dan mobilitas masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara berkabut tebal.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada 3 sikap yang bikin pelanggan kabur dan ogah balik ke tokomu. 1. Merendahkan pembeli. Jika pembeli hanya membeli sedikit, Anda harus tetap menghargainya. Bisa jadi itu adalah pintu menuju transaksi yang lebih besar. 2. Pilih kasih dalam melayani pembeli. Jangan terlalu fokus melayani pelanggan yang tampak kaya dan keren saja. Tidak ada orang yang ingin diacuhkan ketika dia membeli darimu. Banyak loh orang yang penampilannya kurang keren, tapi dia bisa membeli cash dari produkmu. 3. Tidak ramah dan sopan dalam melayani. Contoh, melayani saat itu gestur kita tidak memperdulikan tatapan mata pembeli. Pembeli pasti suka jika mereka dihargai dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan bisnis Anda? Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

akan ada siklusnya, akan ada fase yang berubah, akan ada kebahagiaan yang menanti kita juga, akan ada sukacita yang menanti kita di depan sana. Jadi mungkin kalau hardliner sekarang yang berada di posisi, ih kayaknya hidup kok gini-gini amat ya, kayaknya kayaknya kok yang bagian susah-susahnya mulu ya. Tenang hardliner, kalau kata orang bijak nih, roda itu berhidup itu seperti roda yang berputar. Kadang posisinya lagi di bawah, nanti ada posisinya di atas. Jadi tunggu aja waktu yang tepat dan syukuri apa yang sedang kamu punya pastinya. Ada Ibu Ici yang masih bergabung bersama dengan kita. Tadi katanya sorry ya, habis sibuk tugas negara. Gak apa-apa Ibu Icu, yang penting masih bisa bergabung dan juga mendengarkan lagunya tadi udah Oktrin putarkan ya. Ada Kak Riz juga baru bergabung bersama dengan kita. Kak Oktrin, udah habis tuh gak ada lagi. Halo Kak Riz, selamat siang. Ada Kak Ishak juga, Pak Ishak yang baru masih bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Kafka juga. Ada Kak Adifa, masih stay. Ada Kak Jo juga. Ada Kak Setiadi, Kak Kristianus dan Ibu Rita. Ada Pak Han juga. Selamat siang menuju sore ini semua hardliner. Kurang lebih tinggal 15 menit lagi ya kita bersama. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada. Dan tenang saja untuk hardliner semua yang udah request lagu di live TikTok maupun di line interaktif di 0819269000 akan Oktrin putarkan lagu-lagunya. Kalau ada yang tanya masih bisa request lagu nggak sih Oktrin? Sepertinya nggak bisa lagi nih hardliner karena antriannya lagu-lagunya udah penuh nih. Takutnya kalau kita paksain nggak bisa kuputar. Kecewa, nggak bisa ya. Mungkin boleh ditahan-tahan dulu ya yang mau request lagunya, bisa bergabung lagi di hari esok, bisa lebih cepat masuknya, boleh pastinya. Ada Kak Kinan dari juga yang tadi udah follow akun TikTok kita, ini bergabung lagi nih. Oke, sembari hardliner mendengarkan pastinya ya, yang mendengarkan di rumah, yang mendengarkan di kantor sambil bekerja, ada yang mendengarkan sambil di perjalanan tadi Mbak Sari ya, sambil berkendara lagi katanya. Hati-hati di jalan semua hardliner ya. Tentunya lagu-lagunya akan Oktrin putarkan nih. Satu lagu yang direquest dari Pak Ishak di live TikTok kita di akunnya Hardline FM, ada Westlife dengan Uptown Girl.

Ada Vanessa Zee dengan Menjauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 10 Juli tahun 2026. Sebenarnya makna lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih ingin mempertahankan hubungan, tetapi perlahan menyadari bahwa dirinya tidak bisa berjuang sendirian. Bayangkan nih Heartliners, kalau ada dua orang yang sedang menghadapi masalah nih dalam suatu hubungan. Yang satunya ingin berbicara, ingin cari solusi, dan ingin memperbaiki keadaan. Namun yang satunya lagi malah memilih untuk diam, memilih menghindari perbicaraan, atau menjauh setiap kali konflik muncul. Siapa nih yang sering atau pernah mengalami hal ini? Ingin memperbaiki suatu hubungan tapi yang satunya mau memperbaiki, yang satunya enggak nih. Kalau kata Kak Cleora tadi nih, apa Kak Oktrin yang paling menguji kesabaran? Katanya nih, selain orang yang sen kiri belok kanan, satu lagi adalah ketika kita chat panjang lebar tapi yang dibalasnya cuma oke. Wah, itu asyadi ya, itu sangat tidak enak pastinya Kak Cleora ya. Kalau aku sih udah diblokir aja. Okay, thank you nih semua hardliner. Tidak terasa sudah pukul 14 lewat 52 menit. Artinya Oktrin harus pamit undur diri. Terima kasih untuk semua hardliner yang sudah bergabung, baik di frekuensi 100,6 FM maupun melalui streaming di www.heartline.co.id, melalui aplikasi Jalur Hati, ataupun yang masih stay di TikTok kita di akunnya Heartline FM hingga sampai saat ini nih. Terima kasih untuk yang sudah request lagu, yang sudah memberikan informasi cuaca, informasi keadaan di sekitaran kamu nih Heartliner semuanya. Dan mohon maaf nih untuk Heartliner yang mungkin belum bisa kita putarkan lagunya karena mungkin belum ada di Songbank atau waktunya yang tidak cukup lagi. Bisa bergabung lagi nih Heartliner, kita hadir dari Senin sampai dengan Jumat, program Heartline Request, lagu-lagu tahun rilis dari tahun 2000-an sampai 2026 dari pukul 1 hingga pukul 3 sore. Selamat melanjutkan aktivitas semua Heartliner, tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita tentunya. Dan jangan khawatir, akan ada program 9 sore nanti menemani Anda dari pukul 3 hingga pukul 5 sore. Karena itu stay tune di 100,6 FM, karena kita akan live TikTok juga di akunnya Heartline FM. Ada topik, ada lagu yang akan diputarkan yang menarik tentunya menemani sore hari kamu. Aktrin pamit undur diri, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkuku Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliners. Kembali lagi bersama dengan Versi dan juga datang lagi dia, si Daniel.
1: Iya, akhirnya ada cowok ganteng ya di CS edisi 15 Oktober 2026. Cemilan sore ngajakin kalian ngemil yang asik-asik.
0: Iya, betul.
1: Ya. Oke. Dan kali ini kita pengen ngajakin kalian semua nih Heartliner ngemilin yang namanya manipulatif.
0: Manipulatif, sering banget ya kita dengar kata-kata ini ya.
1: Sering banget kita dengar dan kapan tahu kayaknya sekitaran 2 tahunan lalu pernah gua bahas juga sih ini cemilan, tetapi enggak gua bahas di sini adalah taktik yang bikin orang suka kejebak tanpa sadar. Sama si manipulatif. Jadi pertanyaan ke Heartliner adalah pernah enggak Heartliner awalnya lu lihat IPD gitu. Kayaknya gua enggak salah deh. Tapi abis ngobrol sama orang, lu kayak jadi orang yang merasa bersalah gitu. Jadi yang minta maaf. Oh ya ampun, maaf ya. Ya. Padahal lu sendiri bingung sebenarnya salah gua di mana ya?
0: Iya.
1: Nah,
0: Heartliner pernah enggak nih ngalamin nih seperti yang ditanyain sama Versi tadi? Ayo. Kalau pernah, boleh langsung diceritain ke kita karena kita saat ini tuh udah live di TikToknya Heartline FM.

0: Masih di 100,6 Heartland FM bersama dengan Versi dan juga Daniel.
1: Iya.
0: Iya, jadi masih apa namanya? Kita hari ini membahas satu topik yang cukup menarik ya menurut gue.
1: Iya, betul.
0: Yang sering sekali terdengar mungkin di lingkungan sekitar kita, teman-teman nongkrong kita mungkin ya, terkait dengan manipulatif.
1: Yep, betul. Dan kali ini lebih deep lagi kita belajar tentang taktik yang bikin orang kejebak tanpa sadar. Nah, sekali lagi pertanyaan buat kalian nih, hardliners, siapa tahu ada yang pernah ngalamin, pernah jadi pelaku kah? Pernah jadi korban kah? Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Lu ngobrol sama orang, awalnya lu merasa fine aja gitu, gak bikin salah apa-apa. Tapi kok abis ngobrol, malah lu yang harus minta maaf, kayak digiring untuk minta maaf. Monitor ketua.
0: Monitor, siap.
1: Monitor Kak Deddy. Ya. Yeah. Padahal lu bingung part yang salah dari lu sih bagaimana. Ya? Pernah ngalamin enggak yang kayak gitu ya?
0: Iya.
1: Berurusan sama manipulatif. Nah, kita udah sempat bahas tuh kapan tahu bahwa salah satu ciri orang yang kejebak jadi pelaku atau kejebak jadi korban adalah biasanya suka kasih love bombing.
0: Oh.
1: Ya, menghujani seseorang dengan perhatian yang intens banget. Lalu kemudian dikendalikan. Itu kayaknya kita udah pernah bahas deh ya, kapan tahu. Jadi keromantisan yang sangat berlebihan di awal, tetapi
0: akhirnya
1: at the end of the day or at the end of the relationship adalah bisa-bisa di apa tuh didiami namanya?
0: Aduh gue lupa lagi istilahnya.
1: Kemarin gue pelaku lagi lupa gue.
0: Di apa ya namanya ya? Aduh.
1: Ya suka absi harusnya tolong komen dong. Ya orang yang suka apa namanya? Tiba-tiba diemin. Yang suka diemin itu ghosting.
0: Ghosting betul.
1: Iya,
0: Akhirnya.
1: Akhirnya lo di ghosting. Itu kapan tahu kita udah pernah bahas dan itu salah satu ciri orang yang suka manipulatif.
0: Iya.
1: Tetapi yang ini kayaknya belum pernah dibahas gitu bahwa ternyata yang ini yang akan kita bahas selanjutnya adalah taktik yang bikin kita terjebak tanpa sadar jadi orang yang manipulatif. Yang kedua ini
0: Ini gaslighting ya nggak sih ya. Nah, sampai kita itu kayak akhirnya merasa akhirnya kita ragu sama diri kita sendiri ya kan. Iya, jadi kayak apa ya namanya gaslighting itu sebenarnya bukan sekedar berbeda pendapat ya, ya kan? Atau mungkin beda apa ya ingatan mungkin ya. Sebenarnya istilah ini tuh lebih tepat digunakan ketika ada pola manipulatif yang kemudian membuat seorang itu meragukan persepsinya sendiri. Nah akibatnya ya kan kita itu bisa akhirnya terus-terusan tuh kayak oh sorry ya maaf ya gitu ya. Aduh kayaknya gue salah deh atau apa deh gitu ya kan. Bahkan saat belum memahami apa kesalahannya itu kita udah minta maaf duluan. Aduh ini nih ya padahal belum kalau orang apa namanya kalau orang-orang biasa bilang ya kan ngapain sih minta maaf mulu lebaran aja belum.
1: Iya. Kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Nah, ini cara-cara orang untuk bikin orang ya itu tadi ya. Awalnya kok enggak merasa salah orangnya ya. Jadi ini gue bingung ya. Ini teknik komunikasi yang salah sih kalau menurut gue ya. Yang kayak gini jadi mengatur orang, mengendalikan orang dengan cara yang ya itu dia ya semau maunya dia ya intinya memanipulasi lah.
0: Iya betul.
1: Ya kan? Bahwa gue benar lu salah apapun yang lu omongin lu salah udah diem aja lu ikut gue.
0: Nah itu ya.
1: Kemudian ada juga teknik orang memanipulasi dengan cara guilt tripping.
0: Oke.
1: Bikin orang sampai benar-benar merasa bahwa dia yang salah. Dia bikin orang merasa bersalah. Biar dia bisa nurut.
0: Supaya dia nurut ya.
1: Jadi bukan hanya bikin orang itu minta maaf walaupun dia gak salah. Tetapi bikin orang merasa bersalah untuk akhirnya dia nurut. Eh lu salah. Udah nurut aja. Yang gue bilang ini udah bener.
0: Iya ya.
1: Iya. Kebenaran. Ini kebenaran. Nah pernah ngalamin gak yang kayak gitu di mana lu pernah menolak permintaan orang. Tapi kemudian dia bilang ya sudah ternyata memang gue nggak penting buat lo,
0: okay.
1: Nggak ada artinya gue di hidup lo.
0: Iya iya.
1: Jadi secara ini lo kayak orang ngambek, kayak orang yang ngambek tetapi bikin orang merasa bersalah.
0: Oh,
1: iya.
0: Iya iya betul betul.
1: Iya.
0: Playing victim gak sih gitu?
1: Iya.
0: Mirip-mirip gitu gak sih?
1: Ini memang temenan semua mereka.
0: Temenan semua. Satu family ya mereka.
1: Satu family karena ujungnya adalah untuk memanipulasi orang.
0: Betul.
1: Contohnya, guilt tripping ini.
0: Okay.
1: Kita dibuat merasa bersalah supaya akhirnya melakukan apa yang dia inginkan.
0: Oke.
1: Okay. Gue selalu kasih contohnya biar lebih paham. Misal. Ada teman lo minta bantuan ketika lo lagi sibuk-sibuknya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Ini. Kayaknya kapan tau pernah bahas. Pas lo nolak, karena emang lo lagi gak bisa nih ceritanya guys. Iya. Pas lo nolak, dia kayak ngungkit semua kebaikan yang pernah dia lakukan.
0: Waduh.
1: Kemarin kan ya elah gitu aja say. Kemarin lo baru pinjam duit sama gua. Gitu aja bantuin gak bisa. Kemarin seharian gua temenin lo pindahan. Ya, karena memang kebaikan yang dia buat itu adalah untuk biar nurut dong. Sini. Ya, kalau gua udah bantuin lu, ini bagian lu untuk bantuin gua dong. Gua udah support lu, bagian lu untuk support gua juga, ya kan? Ya,
0: akhirnya dia merasa bersalah ya kan?
1: Betul.
0: Iya benar.
1: Akhirnya kita kayak kita bantu bukan karena kita mampu atau kita rela atau kita memang pengen bantuin dia, gitu kan? Dia baik dan sebagainya. Karena kita sayang sama dia, kita enggak mau dia kesusahan dan sebagainya. Tapi karena kita takut dianggap jahat sama itu orang.
0: Iya betul.
1: Iya, kita dianggap jahat, kita nggak tahu terima kasih, udah dibaik-baikin kok kita balasannya kayak apa gitu ya. Atau kita dianggap nggak peduli, padahal dia udah sebelumnya udah peduli banget. Lama-lama apapun tuh kita sulit untuk bilang tidak.
0: Akhirnya nurut aja kan,
1: ya
0: kan? kayak apa namanya kerbau hidungnya ditasih ke tali terus ditarik-tarik tuh.
1: Nah itu dia bisa jadi
0: kemana aja dede ngikut ya kan?
1: Iya betul, padahal menolak satu permintaan bukan berarti kita nggak sayang sama orang itu.
0: Betul
1: kadang-kadang kalau misalnya kita udah kecapean atau itu misalnya udah kita nggak bisa kita lakukan atau udah dibatas atau udah di boundariesnya kita nggak bisa itu apa namanya bu, kita jadi apa ya, kita jadi nggak bisa nolak padahal kita sayang itu orang, kita cukup peduli, tapi ya nggak bisa mau gimana dong.
0: Iya betul banget. Di TikTok kita nih kata Kak Deddy Wijaya, modus macam-macam ya kakak.
1: Ya, bener
0: banget
1: modus ya, gua suka itu Kak Deddy nih, pintar aja ya kalau cowok-cowok memang
0: suka,
1: ya
0: suka nyelip-nyelipin memang ya kan,
1: bagian ini cowok-cowok pakarnya.
0: Cewek-cewek
1: hanya ada segelintir aja.
0: Ah itu dia.
1: Kebetulan gue termasuk yang segelintir.
0: Segelintirnya itu.
1: Yang udah tobat.
0: Sudah ya.
1: Yang udah tobat. Gue mau
0: Tolong dicamkan ya hardliner ya.
1: Yang udah tobat ya. Tolong digaris bawahi. Tolong jangan di apa ya.
0: Itu tobat ya. Jangan tomat ya kan.
1: Tobat
0: kumat. Tobat kumat.
1: Video TikTok kita kalau ada yang lagi rekam, tolong jangan di.
0: Jangan di screenshot. Jangan di ini.
1: Jangan dipotong. Ini.
0: Iya, jangan di clipping ya. Jadi
1: di clipping benar.
0: Iya. Kalau guilt tripping itu kan sebenarnya membuat kita itu merasa bersalah, akhirnya kita nurut sama orang kan. Tapi yang kayak tadi versi bilang ada keluarga yang lain yang itu namanya playing victim. Nah, ini berbeda nih case-nya nih. Jadi playing victim itu akan membuat orang kayak kok dia terus-terusan jadi korban ya. Kayak merasa kayak ini kok dia bentar-bentar merasa kayak dia yang paling tersakiti gitu di dunia ini ya kan. Coba kalian pernah gak sih ngadepin orang yang ketika melakukan kesalahan nih itu dia malah jadi yang paling sedih ya kan, atau yang paling terpuruk lah hidupnya gitu ya.
1: Bener
0: kan.
1: Bener banget
0: ya,
1: terus gue pernah ngalamin.
0: Oke. Gue sering banget ketemu orang begini.
1: Iya.
0: Nah, apalagi dalam circle pertemanan pasti ada tuh 1-2 orang tuh yang begini-begini tuh. Ya kan, niatnya kita mau membicarakan sebuah masalah nih ya. Ada sebuah masalah yang ingin kita diskusikan lah gitu
1: ya. Nggak apa-apa, keluarin.
0: Itu dia.
1: Kalian curhat boleh.
0: Nah itu. Tetapi iya kan, akhirnya kita itu jadi sibuk-sibuk minta-minta maaf. Tapi no solution gitu. Gak ada yang dibahas apapun. Karena kita merasa kayak salah satu dari kita udah merasa kayaknya dia yang paling kasiannya, kayaknya dia paling terbeban gitu ya kan. Misalnya gini deh, misalnya gitu. Kita menegur teman kita karena mungkin dia pernah mengucap sesuatu yang bikin kita menyakiti hati kita lah gitu ya kan. Bukannya membahas si katanya yang mengucap, apa namanya, ucapan dia yang menyakitkan itu. Aha. Dia malah kayak ngomong gini, gue kan emang selalu salah di mata lo semua. Lo emang kayak gitu, gue emang salah lah di mata lo, gue gak pernah ada artinya lah. Gue emang, ya udah lo emang gak mau temenan sama gue lah, gak mau ini, lo gak pernah gak mau hargain gue. Loh, kok jadi ke situ-situ? Padahal kan konteksnya bukan kita mau menyalahkan dia atau menyudutkan dia, tapi ucapannya itu yang ingin kita bahas.
1: Betul.
0: Itu akhir. Nah, itu kan. Akhirnya pembicaraan kita kan bergeser dong. Ya kita tadinya mau apa? Tadinya kita mau terluka, apa, mau terbuka, malah merasa tidak apa, tidak enak karena yang enggak enak lah menegurnya gimana gitu.
1: Iya.
0: Jadi jadi akhirnya masalahnya enggak pernah selesai.
1: Enggak pernah selesai-selesai, apalagi kalau orang pakai teknik ini atau taktik ya lebih tepatnya, taktik untuk menjebak kita tuh tanpa sadar.
0: Oke.
1: Kejebak tanpa sadar. Dengan playing victim, merasa kalau dia tuh selalu korban.
0: Nah, itu
1: dia. Padahal dalam apapun masalah, kalau kita belajar untuk menelaah orang berkonflik, sometimes selalu ada part di mana dua-duanya sebenarnya salah.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Nah, ini sebenarnya perlu diwaspadai sih kalau menurut gue. Karena gini, ini takutnya yang tadinya korban itu sebenarnya akhirnya apa? Untuk menghindari tanggung jawab.
1: Yep.
0: Ini yang bahaya nih, hardliner.
1: Itu dia.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri. Karena energi pemimpin menular, cara bicaranya menular, cara berpikirnya juga menular. Kalau ingin tim naik level, naiklah dulu kualitas kepemimpinan Anda. Berani tegas, berani evaluasi, berani belajar, berani berubah. Tim tidak butuh pemimpin yang galak. Tim butuh pemimpin yang paling jelas arah dan sikapnya. Dan yang paling penting, pemimpin yang berani bertanggung jawab. Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Haleluya! Jalal bar name Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hardliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. 400 jemaat umrah Kabupaten Tangerang tunda keberangkatan akibat serangan di Riyadh. Satpol PP Kota Tangerang segel perusahaan pemecah batu di Karawaci. Putri KW balas kekalahan dari Supadina di Denmark, terbuka 2026. Kita masuk ke berita yang pertama. Sebanyak 400 jemaat umrah asal Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci menyusul serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tangerang, Abdullah Hashim, pada Rabu kemarin mengatakan, penundaan tersebut terjadi akibat penyesuaian rute penerbangan transit yang dilakukan demi menjaga keamanan dan keselamatan jemaah. Abdullah menjelaskan, penerbangan langsung menuju Makkah dan Madinah masih berjalan dengan pengawasan serta kewaspadaan yang ditingkatkan. Sementara itu, jemaah yang menggunakan penerbangan transit terdampak pembatalan atau penjadwalan ulang perjalanan. Kita ke berita selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Banten menyegel perusahaan pemecah batu CV Jaya Global di Kelurahan Bugel, Kecamatan Karawaci pada Rabu kemarin. Penyegelan dilakukan setelah adanya keluhan warga terkait asap dan debu pekat yang berpotensi mengganggu kesehatan serta lingkungan sekitar. Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Teguh Suprianto, mengatakan, tindakan tersebut dilakukan karena perusahaan diduga melanggar sejumlah peraturan daerah, termasuk ketentuan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menurutnya, penyegelan telah melalui tahapan kajian dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, bangunan gedung, serta ketertiban umum. Kita ke berita selanjutnya. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani atau Putri KW, berhasil membalas kekalahan dari wakil Thailand, Supanida Katetong, pada babak 32 besar Denmark Terbuka 2026 di Odense, Denmark pada Rabu kemarin. Putri menang 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13, sekaligus memastikan tempat di babak 16 besar turnamen tersebut. Putri mengaku tampil tanpa beban dan berusaha menikmati pertandingan. Ia juga menyebut kemenangan ini meningkatkan kepercayaan dirinya setelah sebelumnya mengalami 2 kekalahan dari Supanida.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, jangan pernah spill income Anda kepada orang lain. Kenapa Pak? Karena begitu mereka tahu income Anda, maka mereka bisa iri karena income Anda di atas mereka. Mereka juga akan menurunkan Anda ke bawah dengan cara menjatuhkan dirimu. Yang kedua, mereka tidak peduli karena mereka punya income di atas Anda. Ingat, sejak Anda kasih tahu income-mu, semua akan berubah. Jika income-mu kecil, maka semua orang akan berusaha membayarimu. Ingat, yang selalu harus Anda pamerkan adalah skill atau keahlianmu, apa prestasimu, apa yang sudah Anda kerjakan. Semua itu tidak berkaitan dengan uang. Jadi, bukan uang yang seharusnya Anda pamerkan, tetapi prestasimu. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

0: ku akui hati ini
1: makin hilang karena
0: itu dia.
1: Ku terbuai bayangmu.
0: Aduh, benar banget. Terbuai.
1: Ku akui hati ini makin hilang karena.
0: Nah, itu dia.
1: Bersamamu.
0: Bagus ya kata-katanya ya.
1: Selalu.
0: Bagus banget kata-katanya sih.
1: Bagus. Tapi jangan percaya orang hanya dari kata-katanya.
0: Nah, ya, itu dia.
1: Jangan sampai termakan si manipulatif.
0: Benar.
1: Taktik yang bisa menjebak lo tanpa sadar. Nah, kalian punya pengalaman sama orang manipulatif gak?
0: Yeah.
1: Pernah gak awalnya kayak ini salah satu cara lo terjebak sama yang namanya orang manipulatif. Awalnya merasa gak salah nih, fine aja, baik aja, cuman udah bener gitu ya. Tapi abis ngobrol sama orang ini, si manipulatif ini, lo kayak merasa kayak perlu minta maaf. Karena dibuat kayak lo salah. Padahal at the end of the day lo merasa, gue tadi minta maaf, salah gue di mana ya?
0: Jadi bingung sendiri ya. Iya, benar.
1: Iya.
0: Iya, karena seperti tadi yang gue bilang itu kan terkait dengan playing victim dan teman-temannya. Kalian pernah nggak dengar kata silent treatment?
1: Silent treatment.
0: Iya. Silent treatment itu sebenarnya salah satu manipulatif juga loh. Ya, karena dia ya itu kerjanya adalah mendiamkan untuk menghukum.
1: Oh, oke.
0: Ya, padahal kan dia sebenarnya nggak ada otoritas untuk menghukum seseorang dengan men-silent treatment orang, ya kan?
1: Yes.
0: Kalau lagi berantem nih misalnya, ada orang, anggaplah sebuah pasangan gitu ya, ada orang yang langsung diem, ya kan, chatnya dibales, telepon di nggak diangkat atau misalnya di reject gitu ya kan, terus ditanya kenapa kok malah makin dingin gitu ya, terus akhirnya kita jadi panik sendiri dan ya lambat laun kita ujung-ujungnya yang ngalah ya kan. Sebenarnya diem tidak selalu buruk sih kalau menurut gue.
1: Kadang-kadang orang mesti biar nggak emosi dia perlu diem.
0: Betul. Tapi kan ada orang yang memang ini loh butuh waktu untuk menenangkan diri ya kan, sebelum dia mengungkapkan sesuatu atau dia mulai berbicara. Ya kan, kayak gue misalnya kalau something happen with me ya kan, gue akan berusaha untuk diem dulu, memanfaatkan waktu itu untuk merenungkan kenapa gue bisa begini. Itu wajar ya kan, apalagi kalau kita lagi esmosi esmosi yang udah tinggi nih ya kan, yang bentar lagi boom gitu ya kan. Cuma nah, namun ya kan, kalau misalnya orang itu berulang-ulang dengan sengaja mendiamkan orang ya kan, ya ini yang salah nih, ini yang disebut dengan silent treatment, karena dia melakukan itu sebagai hukuman sampai akhirnya kita merasa kayak nyerah aja gitu sama dia. Dan akhirnya mau gak mau kan kita harus menuruti keinginannya. Nah, ini bisa jadi bentuk dari manipulatif itu versi. Jadi kita dibuat gak nyaman nih, sampai akhirnya kita berpikir ya udahlah, gue minta maaf aja lah
1: gitu. Biar damai gitu ya,
0: supaya semuanya ya normal aja gitu, balik lagi kayak kayak biasanya gitu.
1: Gak enak banget kayak gini.
0: Ya gak enak.
1: Iya. Ada Kak Janas Stefetan. Salam hangat dari Palangkaraya. Aku gelap karena kabut asap. Kak Jen.
0: Tetap stay safe ya di sana.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Betul, ya memang lagi banyak asap banget karena memang keluarga dari Pak Jeff juga terdampak di sana gitu. Dia beberapa kali sering cerita sih.
1: Iya, bos kita ya.
0: Jadi tetap harus stay safe ya di sana ya.
1: Betul, kita bersama orang-orang Palangkaraya, Kalimantan dan sekitarnya.
0: Kita doakan supaya semuanya cepat selesai lah.
1: Betul.
0: Setidak ada asap dan cuacanya semakin cerah lagi.
1: Iya, amin. Dengar-dengar beberapa daerah udah pada hujan ya di sana.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya,
1: di Palangkaraya gimana tuh Kak Jen? Ya, mudah-mudahan segera diguyur dengan hujan lebat rata seluruh Kalimantan. Biar apa,

0: biar padam lah ya. Katanya kan di bawah tanah tuh suka ada lahar yang lahar api yang
1: masih ada gitu ya kan. Jadi one day misalnya kalau misalnya ada sesuatu ya bakal tersiut api dan langsung kebakaran tuh.
0: Nah, itu yang mungkin mesti jadi concernnya juga kita semua, pemerintah dan semua elemen masyarakat ya kan.
1: Betul.
0: Seminggu udah parah sekali. Harinya menguning tanpa hujan, matahari tertutup kabut asap.
1: Gue gak kebayang sih.
0: Gak kebayang. Ya, makanya kita di Jabodetabek dan sekitarnya ikut prihatin. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk sebagai media juga kita speak up tentang ini tentu saja.
1: Iya, betul.
0: Iya, biar tertangani dengan baik. Amin. Sama pemerintah, sama alam. Dengan hujan segera mengguyur dengan lebat, deras. Gak pakai banjir, tapi
1: iya benar.
0: Jangan sampai pakai banjir. Betul. Jangan sampai kejadian udah jatuh tertimpa
1: tangga
0: banjir.
1: Oh iya, betul.
0: Tangga, gak ada tangga di situ.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Ya, banyak sih, tapi di rumah-rumahnya. Semangat ya, Kak Jen. Ya, semangat. Kita ikut bersama dengan orang-orang Kalimantan yang terkena dampak karhutla.
1: Kabut asap ya.
0: Okay. Nah, balik lagi nih, kita lagi ngomongin apa yang jadi
1: manipulatif.
0: Manipulatif di mana orang-orang yang punya taktik bikin orang lain terjebak tanpa dia sadar. Lu pernah nggak ngalamin ini? Ya, sebenarnya tadi gue pengen angkat topik ini, tapi menurut gue skupnya terlalu kecil. Breadcrumbing. Ya, jadi gini, orang ini ngasih harapan sedikit, tapi nyuruh lo menunggu banyak.
1: Ngasih harapan dikit,
0: minta lo nunggu banyak.
1: Jadi diumpan sedikit, kita nunggunya lama.
0: Ya, kalau gue bilang ini zaman dulu namanya adalah malu-malu tikus.
1: Oh iya.
0: Lu pasti udah paham malu-malu kucing kan?
1: Udah.
0: Kemarin gua jelasin ini pas gua siaran sendiri ya. Malu-malu tikus.
1: Malu-malu tikus.
0: Paham enggak malu-malu tikus kayak gimana?
1: Kucing udah paham, cuman kalau tikus kayaknya belum.
0: Gua kasih paham.
1: Gimana?
0: Lu kalau ketemu tikus kecil, dia lihat lo kabur enggak dia?
1: Kabur.
0: Ya kan? Apalagi lu ini ada kumisnya sama ada brewok tipis gitu kan?
1: Kabur pasti. Ya.
0: Dia lihat perawakan lo, dia pasti kabur.
1: Kabur.
0: Itu karakter malu-malu tikus.
1: Oh gitu. Iya.
0: Walaupun lo mau mancing dia pakai umpan, umpannya misalnya ikan ya, tikus doyan ikan kan.
1: Kecuali
0: tikus itu tikus-tikus ini apa namanya?
1: Hutan, bukan?
0: Ketika tikus DPR katanya agak-agak nggak malu-malu.
1: Oh iya, semua serabas ya kayaknya. Ya,
0: beda sama tikus yang sesungguhnya.
1: Iya.
0: Kalau tikus-tikus kecil lihat orang, kita mau pancing pakai apapun, kalau dia lihat orang, dia bakal malu, kabur dia.
1: Iya.
0: Ya kayak, oh aku minder, kabur ah.
1: Iya, ya,
0: lu mau pancing nggak pakai coklat kah, pakai roti kah, pakai ikan ya favoritnya, tetap itu tikus akan malu.
1: Ya. Jadi sekarang malu-malu tikus ya.
0: Iya, karena malu-malu kucing udah sangat mainstream.
1: Iya, udah biasa
0: udah
1: ya. Bener.
0: Kita pakai malu-malu tikus.
1: Baiklah.
0: Ya. Jadi ini ada orang yang menghilang bisa berminggu-minggu, tiba-tiba muncul dengan chat, "Hey, lagi apa? Kangen nih."
1: Oke.
0: Pernah digituin? Oh, gua pernah lagi. Sekarang kita senang lagi, berharap lagi. Abis itu dia ngilang lagi dong, gak tahu kemana. Kalau gue udah digitu, udah bodo amat. Siapa kamu ya?
1: Cuekin tadi ya. Kalau kata Karinca tadi, cuekin gak aja.
0: Gak usah disimpan dalam hati.
1: Iya, betul
0: ya. Orang yang suka malu-malu tikus, sebentar kelihatan, sebentar malu. Ya, pura-pura sibuk. Iya kan. Ini yang disebut sebagai breadcrumbing.
1: Oke.
0: Istilah untuk sebuah pola yang kayak ngasih sedikit-sedikit sinyal-sinyal bahwa dia tertarik, bahwa dia suka.
1: Iya.
0: Tapi nggak kasih effort yang jelas untuk benar-benar bangun hubungan dengan serius.
1: Oh, oke.
0: Ya, karena kalau orang benar-benar punya niat untuk bangun hubungan, ini khususnya untuk adik gue soalnya, dia gen alpha.
1: Iya, betul. Akhirnya.
0: Akhirnya dibalik. Iya.
1: Iya.
0: Jadi kayak ngasih sinyal kalau suka, kalau perhatian, tapi nggak ada effortnya ya, cuma segitu doang, sinyal doang. Jadi bentuknya bisa chat, tiba-tiba lo di chat yang manis sekali.
1: Iya. Yeah.
0: Ya misalnya gue lagi siaran tiba-tiba di chat, kamu kok hari ini siaran cerah sekali sih, suka deh, kamu lucu, kamu menghibur gitu ya. Tapi habis itu berminggu-minggu dia hilang.
1: Oke.
0: Ya kan.
1: Nih orang nih kayak sinyalnya GSM.
0: Apa tuh?
1: Geser dikit mati. Nah,
0: itu kan sinyal GSM.
1: Geser sedikit. Mati.
0: Mati. Ya gue suka tuh istilah itu.
1: Yeah.
0: Jadi ngasih pujian, janji apa? Ya udah bikin appointment bahwa weekend kita ketemu ya. Ada film Daniel tuh.
1: Iya, yuk.
0: Ya. Udah nonton belum?
1: Udah.
0: Ya udah gua traktir. Asik. Nonton lagi. Hari Jumat dia udah enggak ada kabar.
1: Ya. Yeah.
0: Sampai Senin lagi, weekend udah kelar. Ya, lu iseng-iseng candain lah ya, besok jadi enggak? Eh centang satu.
1: Udah mati nih.
0: Satu,
1: udah geser ya, dikit GSM, mati nih. Iya, GSM.
0: Mati.
1: Iya.
0: Jadi lu akan punya pikiran bahwa ini sebenarnya dia suka, ini sebenarnya dia serius, atau memang dia lagi sibuk mungkin, ya kan? Dia kerja 7 kali 24 jam maybe. Lagi dinas di luar bumi,
1: yeah,
0: di antariksa. Karena kalau masih di bumi sekarang di manapun belahan dunia rata-rata ada internet kan?
1: Iya, benar.
0: Enggak mungkin orang tiba-tiba centang satu, kan?
1: Enggak mungkin kalau enggak disengaja. Iya.
0: Dia lagi dinas di Mars apa gimana?
1: Iya lagi.
0: Iya. Masalahnya,
1: Shay,
0: lo akhirnya nunggu sesuatu yang belum tentu datang. Dia gak ngasih kepastian.
1: Iya, betul.
0: Perhatian kecil itu bisa bikin orang bertahan. Ya, bisa membuat hubungan itu tumbuh, kan? Meskipun hubungan itu gak gerak kemana-mana.
1: Iya, betul.
0: Tapi mesti dipahami juga, tentu saja orang yang sibuk atau belum siap berkomitmen, tidak otomatis untuk breadcrumbing.
1: Oke.
0: Ya kan? Bisa mungkin dia lagi di apa namanya? Udah stres banget, burn out gitu sama kerjaan dan dia daripada diganggu sama bosnya, diganggu sama deadline, udah burn out dia memilih weekend untuk matiin handphone.
1: Oke.
0: Dia lupa kalau dia lagi PDKT sama lo.
1: Iya.
0: Nah, ada faktor-faktor X yang mesti dipahami juga sih.
1: Setuju.
0: Ya, tetapi jangan hanya tanya. Dia masih tertarik gak sama gua? Dia niat gak sih untuk PDKT sama gua? Ya buat adik-adik kita. Tapi tanya juga, ini hubungan benar-benar mau berjalan atau gue harus terus-terusan nunggu gitu?
1: Iya.
0: Sementara kan yang ketok pintu ada banyak, Shay.
1: Asik. Betul.
0: Iya. Gua sekian tahun yang lalu ya.
1: Iya, dulu ya, dulu. Lain dulu, lain sekarang ya.
0: Sekarang masih ada sih yang ketok pintu. Ketok-ketok masih ada. Tapi
1: masih.
0: Udah disegel.
1: Oh, betul.
0: Bukan segel lagi.
1: Iya.
0: Di apa namanya, gembok.
1: Dikunci. Kunci berlapis.
0: Iya.
1: Iya, betul. Janji masa depan yang bikin kita bertahan itu
0: termasuk taktik juga ya.
1: Iya, betul. Jadi kayak misalnya gini, dia akan berbicara kayak nanti kita bakal nikah kok. Iya, tenang aja, gue bakal berubah. Iya, suatu hari kita pasti bakal sukses bareng deh, ya kan. Kedengarannya asik ya, indah ya gitu. Nyaman banget di kuping gitu ya kan. Tetapi kapan itu benar-benar diwujudin? Itu pertanyaannya.
0: Oke.
1: Iya, karena itu yang disebut dengan apa? Future fucking ya. Ya kan, itu sebenarnya istilah untuk pola menjanjikan masa depan yang indah demi mendapatkan kepercayaan atau juga mempertahankan keterikatan seseorang tetapi tidak serta usaha yang sejalan nih.
0: Tidak disertai usahanya.
1: Itu dia.
0: Nah ini gue bilang cewek-cewek harus bisa berpikir logis.
1: Betul,
0: juga.
1: Betul.
0: Jadi karena kalau misalnya membubui perasaan itu gampang, Shay. Tapi untuk cewek berpikir logis itu mesti effort.
1: Betul banget.
0: Nah makanya kita ngasih bumbu biar cewek-cewek juga bisa pakai logikanya juga jalan.
1: Betul, ya. Jadi jangan cuma dominan ke perasaan.
0: Betul.
1: Tetapi harus berpikir secara logik juga.
0: Iya, kalau misalnya janji-janji itu disertai dengan usaha atau ada effort untuk dia lakuin juga. Misalnya ya kan, dia janjiin 3 bulan lagi kita nikah ya.
1: Iya, itu dia.
0: Tetapi gak jelas tabungannya ada berapa untuk mempersiapkan pernikahan itu.
1: Itu dia, karena kan kayak misalnya udah sering digituin, akhirnya kan kita merasa kayaknya mungkin dia udah serius nih sama gue nih. Mungkin dia udah kayaknya dia udah bener, udah tulus deh kayaknya ya. Kita membikin opini-opini kita sendiri ya kan. Padahal kan belum tentu. Yang perlu kita bedakan ya kan, antara janji yang belum terwujud. Kita perlu membedakan ya janji yang belum terwujud karena ada kendala nyata. Sama janji yang terus diulang-ulang nih ya kan, secara terus menerus tanpa
0: manipulasi,
1: tanpa adanya sebuah pertanggungjawaban atau langkah yang konkret.
0: Ini bagus.
1: Iya.
0: Dan yang ngomong adalah cowok juga. Dia lagi secara nggak langsung.
1: Secara langsung sedang menasihati.
0: No. Secara nggak langsung dia sebenarnya lagi buka taktik-taktik cowok manipulatif. Dia udah tobat, Danielnya udah tobat.
1: Betul, gue udah, jadi gue untuk membuka apa namanya ya, sebuah ternyata taktiknya sebenarnya kayak gini kan. Gue belum, nggak pernah ketahuan.
0: Nah makanya gue bilang udah tobat sih Daniel.
1: Betul.
0: Udah tobat.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi seperti itu harus banget ngelihat janji orang sama seperti effort yang dia buat untuk
1: mewujudkan
0: janji
1: betul.
0: Itu atau enggak. Ya Kak Isak tuh sambil bilang, apa nih kunci? Kuncen soalnya.
1: Benar.
0: Kak Sari juga.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Malu-malu tapi mau.
1: Malu-malu tapi mau kali ya.
0: Iya. Nah, ini karena kita lagi bicara soal yang namanya taktik si manipulatif ini. Yang suka bikin orang kejebak tanpa sadar, ada juga yang namanya taktik triangulation.
1: Triangulation ya. Betul.
0: Ya itulah pokoknya.
1: Iya.
0: Ini adalah cara orang memanipulasi lo dengan suka ngebandingin lo sama orang lain.
1: Paling rese nih yang kayak gini.
0: Siapa yang suka dibanding-bandingin, say? Gak ada yang mau.
1: Gak mau.
0: Iya, gue juga gak mau.
1: Sama.
0: Iya, walaupun seringkali orang ngebandingin ya, membandingin, coba lihat versi.
1: Iya.
0: Jangan tiru cara dia. Pernah gak lo dengar kalimat gini? Mantan gue dulu gak pernah seribut lo. Nah ini hati-hati. Ya teman-teman gue aja bisa ngerti. Kenapa lo enggak? Kenapa lo nggak bisa?
1: Ya kan teman-teman lu kan ya, mantan lu
0: kan
1: itu.
0: Mantan lu, bukan gue.
1: Bukan gue.
0: Cowok-cowok ya tolong ya, Daniel dan tim dan, cowoknya. Yang merasa
1: cowok.
0: Jangan lu suka ngebanding-bandingin cewek satu sama cewek yang lain. Kalau gue ada di situ gue jewer lo.
1: Tapi masalahnya nih versi ya, gue mau curhat dulu nih. Masalahnya adalah kenapa kalian suka bertanya ke kami? Ya kan kalau misalnya kamu bisa kasih tahu nggak bedanya aku sama mantan kamu?
0: Gue kasih tahu, lu pengen jawabannya.
1: Kenapa? Maksudnya kenapa akhirnya kemudian itu ditanyakan? Ini kan kayak jadi membingungkan kan?
0: Gue kasih tahu. Pertama karena cewek memang adalah tipe pemancing yang ulung.
1: Oke.
0: Bukan mancing ikan. Mancing masalah.
1: Jadi sebenarnya pengen nyari-nyari ya?
0: Pengen nyari kesalahan. Dia pengen tahu. Intinya dia haus pujian lah, dia pengen cari validasi bahwa dia lebih baik dari mantan loh. Ya udah baik-baikin dia.
1: Ya tapi kadang gue jawab enggak lah, baikan lu salah juga. Dia langsung bohong, nggak mungkin.
0: Cewek itu di telinga ininya, apa namanya, cara memuaskannya adalah dengan kalimat-kalimat. Dia udah bilangin emang sih dia begini, tapi bagusan kamu lebih banyak, jawab lebih banyak.
1: Tuh kata emang itu, tuh kan emang kan lebih bagusan mantan lu kan, gitu tuh.
0: Enggak, lebih bagusan kamu. Bagusin dia dong.
1: Tetap dia yang harus kita.
0: Sebagus-bagusnya mantan ya. Udah masa lalu ya kan.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau lu pengen mempertahankan hubungan itu dan bagus-bagusin pacar lu sekarang, bagus-bagusin dia.
1: Puji. Iya benar. Disanjung gitu.
0: Sanjung ke
1: layaknya layaknya Cinderella.
0: Iya.
1: Iya iya benar-benar.
0: Bilang ya, gua ajarin ya cowok ya. Daniel dan tim cowok yang beneran cowok. Ya say, ya ampun dia bagus sih. Dia tuh kelebihannya ini. Tapi percayalah, gua lebih nyaman sama lu.
1: Ois.
0: Gituin cewek mah.
1: Itu langsung dia seperti semeringah-semeringah pasti.
0: Bukan,
1: ya? bukan semeringah lagi. Memerah mukanya
0: bukan
1: ya.
0: Bukan kelepek-kelepek lagi.
1: Kayak apa dia jadinya? Gua rasa kayaknya mukanya kayak udang rebus gitu merahnya. Nah,
0: bukan pokoknya enggak tahu enggak
1: enggak bisa diekspresikan ya.
0: Ya pokoknya cacing kepanasan lah.
1: Cacing kepanasan.
0: Pernah lihat konten kayak gitu enggak? Jadi ketika dipuji sama suaminya atau sama pacarnya, dia jadi kayak cacing kepanasan gitu.
1: Ya, petakilan langsung ya.
0: Petakilan, enggak sanggup menerima pujian itu.
1: Iya.
0: Jadi ternyata loh, dalam manipulasi yang kita bahas kali ini, orang ketiga itu bisa digunakan untuk memancing kecemburuan.
1: Oh.
0: Biar ada kayak ada bau-bau persaingan atau nekan lo untuk ngikutin semua kemauannya.
1: Jadi ini diciptakan ya.
0: Diciptakan
1: supaya jadi seolah-olah ada persaingan di situ.
0: Iya, mantan gua aja bisa. Kenapa lo enggak bisa?
1: Waduh, ini enggak asik nih begini nih. Enggak sehat nih hubungannya nih.
0: Iya, jangan. Itu bukan enggak sehat lagi, itu udah toksik.
1: Udah toksik betul.
0: Udah toksik banget, apalagi perbandingannya ke arah negatif. Iya. Cenderung menurut kita, oh, jadi gua kurang ya?
1: Oh, iya ya. Benar-benar.
0: Hati-hati ya, say.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
2: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio. Heartline FM.

0: Masih bersama dengan Versi dan juga Daniel di Cemilan Sore.
1: Oke, okay, dengan topik yang menarik banget, yaitu ngomongin si manipulatif. Taktik-taktiknya kalau kita pelajari, semoga kita bisa terhindar, ya kan?
0: Banyak-banyak juga ya versi ya ternyata ya.
1: Banyak versi ternyata manipulatif. Jangan-jangan itu kita.
0: Nah, nggak sadar ya kan?
1: Nggak sadar. Kadang-kadang sometimes sama aja ya. Misalnya, suka playing with boundaries.
0: Playing with boundaries.
1: Ya, jadi suka nguji batasan orang terus menerus.
0: Aduh, ini ujian yang gak cocok untuk dijalani sebenarnya.
1: Ya, ujian yang apa namanya?
0: Ujian yang disengaja ini.
1: Kata Kak Ishak, pengalaman orang lain yang tidak baik jangan kita tiru, ya.
0: Ah, bener.
1: Jangan.
0: Bener. Jangan. Jangan jatuh di tempat yang sama, betul. Lubang yang sama. Kalau udah tahu itu buruk, kenapa kita harus ngikutin?
1: Iya, belajar dari pengalaman orang aja. Tadi gue bilang pas offer ya, nggak harus jatuh di lubang yang sama untuk belajar dari pengalaman orang.
0: Betul.
1: Terus lu bilang, oh gini ya rasanya jatuh di lubang ini. Padahal sebenarnya mungkin teman lu udah ngalamin gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya one day lu merasa sudah bilang nggak nyaman, tetapi dia tetap mencoba menerobos batasan yang lu bilang, sudah bilang jangan bahas, masih terus-terusan dibahas, apalagi itu selain mancing masalah.
0: Emang tukang mancing memang. Iya.
1: Atau malah dijadikan bahan bercandaan. Ada kan orang-orang di hidup kayak gitu ya.
0: Iya, diguyonin malah ya.
1: Kalau gue agak sulit digituin, gue udah bilang gue nggak mau canda yang bagian itu ya.
0: Iya. Lo udah tegas di situ ya.
1: Gue tegesin.
0: Ya, bagus itu bagus.
1: Jadi setiap orang kan punya batasan ya. Maksudnya kalau misalnya dia nggak mau dicandain
0: di area-area yang area sensitif.
1: Misalnya gue harus diakui hidung gue mancung ke dalam ya. Ya daripada gue ini orang kan harus diakui hidung gue agak mancung ke dalam dan gue udah berdamai dengan itu.
0: Oh.
1: Gak ada masalah. Tapi waktu gue belum berdamai dengan hidung gue mancung ke dalam ini, gue tuh agak sensi kalau Fer, hidung lu mancung ke dalam ya?
0: Oh
1: ya?
0: Oh.
1: Terus gue bilang dong, ya iya, hidung lu mancung kemana-mana.
0: Kayak gajah ya.
1: Mending hidung gue mancung ke dalam gitu ya. Atau gue bilang gini, jangan dong bicara soal fisik.
0: Body shaming ya.
1: Enggak baik, ya kan? Tapi sesudah gua berdamai itu enggak masalah.
0: Udah enggak masalah.
1: Gua bikin batasan jangan sama gua bercanda soal fisik dah. Gua enggak mau ya. Kalau masih ya gua tegesin. Enggak bisa kayak gitu, say. Lu akan gua bikin paham bahwa gua enggak mau.
0: Kasih paham fair.
1: Karena ada misalnya orang misalnya dia punya pengalaman itu soal fisik aja udah nggak etis ya.
0: Iya, betul.
1: Apalagi soal privacy masa lalu seseorang. Misalnya dulunya dia seorang pekerja malam misalnya kerja di kafe gitu ya. Jadi karyawan kafe. Dan dia nggak mau orang ngobrolin itu misalnya. Bagi dia itu masa lalu lah ya, sudah lah ya. Terus ada orang yang tahu terus diutak-atik gitu kan. Dulu kan, ya kan. Ada orang yang nggak nyaman ponselnya diperiksa orang.
0: Ya gua
1: kan? Gua juga. Ya kan. Dan ada yang nyaman. Jadi tergantung batasannya orang kan beda-beda ya. Ada yang orang ketika marah karena Daniel butuh waktu sendiri.
0: Benar.
1: Jangan dipaksa untuk ditarik rame-rame.
0: Jangan.
1: Ya kan? Jadi ada batasan yang beda-beda untuk setiap orang yang ya jangan dilanggar batasannya orang
0: gitu.
1: Bermain dengan batas yang orang udah bikin untuk jangan main di situ gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi yang perlu diwaspadai adalah ketika orang udah tahu batasan kita mana, dia nggak mau canda di bagian mana, tapi lu terus korek-korek biar dia emosi. Istilahnya orang adalah untuk apa sih orang yang suka dia tahu udah batasan tapi di utak-atik terus gitu.
0: Iseng, usil, iseng, ya
1: gangguin
0: kan?
1: Gitu ya. Atau apalagi
0: apa ya?
1: Cengin.
0: Iya, ceng-cengin gitu ya kan.
1: Jadi itu kayak secara gak langsung kayak ngeremehin gak sih?
0: Iyalah.
1: Ya, bikin bikin lo kayak merasa bersalah karena menetapkan batasan itu. Eh, gue aneh sendiri ya, kayak gini. Oh, santai aja kali, biasa aja kali. Padahal lo nggak nyaman kalau canda bagian itu.
0: Iya.
1: Yeah. Misal, lo tuh termasuk orang yang nggak bisa multitasking ya. Jadi pada saat lu kerja, lu gak bisa ngangkat telepon. Kalau sama kayak ketika gue misalnya lagi siaran kayak gini, kami tuh SOP-nya sama sekali gak boleh ngangkat telepon.
0: Betul.
1: Ya kan? Gak mungkin kan gue lagi open mic kayak gini, terus tiba-tiba gue bilang, tiba-tiba gue harus ngangkat telepon. Hei, gue lagi siaran, tunggu ya.
0: Gak bisa.
1: Gak bisa,
0: iya
1: kan. Dia malah menuduh, lu gak peduli. Ya, gue telepon. Lu gak peduli. Akhirnya lu merasa harus selalu available dan gak boleh marah. Ya, lu tinggalin siaran, lagi siaran.
0: Iya.
1: Ada teman gue kayak gitu dulu.
0: Oh iya.
1: Ya bukan di radio ini.
0: Di sana, sana.
1: Iya. Terus tinggalin jam siaran padahal itu secara profesional lu enggak boleh tinggalin se-urgent apapun panggilan itu.
0: Nono ya.
1: Iya, nono gitu kan. Iya kan? Berita sebaik apapun itu atau berita seburuk apapun nggak bisa.
0: Iya.
1: Ya kan ada timing. Maksudnya sesiaran-siarannya berapa menit kemudian kan jeda. Seharusnya bisa dong nunggu.
0: Betul, ya kan? Betul. Ada waktunya.
1: Nah, jadi batasan yang orang buat itu bukan nggak ada maksud. Pasti ada maksudnya karena mungkin itu nggak bisa diutak-atik misalnya. Itu ada sebuah aturan di hidup dia yang mungkin kayak hidup gue pesek waktu zaman gue
0: mancung ke dalam
1: mesti pakai bahasa yang lebih soft lagi.
0: Iya, betul.
1: Dan kayak gue nggak belum berdamai dengan hidup mancung ke dalam gue. Gue agak risi orang bilang mancung ke dalam ya hidung lo alias pesek.
0: Pakai alias lagi.
1: Nah itu dia, jangan mengutak-atik boundary yang orang udah bilang bahwa dia gak nyaman kalau lu candain kayak gitu.
0: Bener.
1: Ketika lu candain itu jadinya ya itu orang jadi terganggu kan.
0: Iya bener, akhirnya kan manipulatif lagi terjadi itu ya kan. Jadi ada satu istilah hovering ya kan. Ini sebenarnya salah satu taktik ya kan yang suka dimainkan oleh orang-orang yang bermain di dunia manipulatif.
1: Gimana tuh?
0: Biasanya operandinya itu dia tuh kayak seperti datang lagi ketika kita itu udah mulai melepaskan diri. Ya kan, misalnya gini, udah capek menghadapi seseorang ya kan. Kalian pernah lah yang ngadapin kayak gitu ya. Akhirnya kita mulai menjauh kan, ya kan, mulai menjauh nih karena kita ya udah capek lah nih orang nggak bisa dikasih tahu lah, batu banget gitu ya kan. Tiba-tiba nongol lagi.
1: Nongol dia.
0: Terus dia bilang apa? Minta maaf dong gue, maafin gue yang kemarin ya, gue hilaf dan segala macem ya kan.
1: Terus gue lagi itu.
0: Terus dia bilang gue kangen lah, pengen main lagi sama lo, gimana ya? Kita bikin janji yuk. Ya, kan. Gue janji bakal berubah deh.
1: Iya.
0: Akhirnya apa? Akhirnya kita mulai ragu kan untuk. Aduh, iya ya. Kayaknya dia udah mulai.
1: Masa gak gue kasih kesempatan juga?
0: Iya, itu dia.
1: Orang kan mau berubah ini.
0: Nah itu, jadi merasa jahat kan kita jadinya kan. Padahal sebenarnya hovering itu dalam istilah yang digunakan ketika seseorang itu berusaha untuk menarik kita kembali ke dalam sebuah relationship. Ya kan, atau pola yang memang sebelumnya pernah dilakukan yang sudah kita tinggalkan. Misalnya nih, setelah berkali-kali dia nyakitin kita, terus tiba-tiba aja nih, ya kan, dia menjadi sangat perhatian ketika kita melihat mulai kelihatan menjauh. Ya kan, dia ngerasa nih kalau kita menjauh, langsung tuh dideketin lagi. Nah, tapi gini, gue perlu disclaimer lagi bahwa tidak semua orang yang kembali berarti itu sedang manipulatif ya. Ini perlu dipahami. Makanya perlu dibedakan nih mana yang sedang hovering, mana yang tidak. Karena seseorang itu bisa aja memang sungguh-sungguh dia menyesali sebuah perbuatannya.
1: Bisa dong.
0: Dan dia ingin berubah, itu bisa banget gitu loh. People change itu benar dan menurut gue. Dan memang hal itu lumrah aja karena memang itu yang paling penting. Menurut gue adalah bukan sekedar kata maafnya sih.
1: Ya.
0: Sekali lagi ya, bukan dari yang terucap dari mulut, tapi actionnya tuh gimana?
1: Betul.
0: Ya kan, apakah dia mengakui kesalahan yang benar-benar dia mengakuinya, benar-benar dia menghormati keputusan kita, dan juga benar-benar dia menunjukkan perubahan yang konsisten.
1: Iya, effortnya untuk berubah itu kelihatan.
0: Iya, betul.
1: Jadi bukan hanya omongan aja.
0: Benar. kayak gue itu memang pribadi tipikal orang yang gak suka banyak ngomong, tapi do aja, langsung lakukan aja.
1: Oke.
0: Iya, jadi yaudah gue gak akan banyak janji, tapi yaudah lu lihat aja nanti gue gimana gitu ya. Karena gini, kita boleh menerima permintaan maaf tanpa harus otomatis memberikan akses ya.
1: Iya.
0: Sama yang sama seperti sebelumnya. Itu hal yang wajar. Kalau versi bilang mungkin gue pernah dikecewain di sini ya kan, dan mungkin rasa apa namanya
1: trauma,
0: rasa trauma itu nggak akan hilang. Tapi gue kasih lo kesempatan dengan akses yang baru, bukan yang sebelumnya. Karena kepercayaan itu dibangun kembali melalui sebuah tindakan, bukan hanya kata-kata.
1: Jadi kembali lagi, cewek-cewek jangan suka percaya hanya dengan
0: kata-kata.
1: Harus ada tindakan.
0: Iya, benar.

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talk show interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Halo Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Dustin Nathanael. Trantip Ciledug tertipkan pembakaran sampah liar di Sudimara Barat. Satpol PP Kota Tangerang bina Satlinmas Kelurahan untuk perkuat keamanan lingkungan. Toto Wolff waspadai kebangkitan Red Bull jelang GP Amerika Serikat. Kita masuk ke berita yang pertama. Petugas Ketentraman dan Ketertiban atau Trantip Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang bergerak cepat menindak aktivitas pembakaran sampah liar di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Barat pada hari ini. Pelaksana tugas Camat Ciledug, Katrina Iswandari, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan setelah pihaknya menerima aduan masyarakat mengenai pembakaran sampah yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Petugas melakukan pendataan, memadamkan api pembakaran sampah, serta memberikan sosialisasi secara persuasif kepada pelaku dan masyarakat sekitar mengenai aturan yang berlaku. Katrina mengingatkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka dapat menghasilkan asap yang mengganggu warga dan menurunkan kualitas udara. Kita ke berita selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Tangerang Banten terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat di tingkat kelurahan melalui kegiatan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan. Sekretaris Satpol PP Kota Tangerang, Agapito De Araujo, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan pengalaman anggota Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Cipondo pada Rabu kemarin diikuti anggota Satlinmas dari Kecamatan Cipondo dan Kecamatan Pinang. Pembinaan ini juga mendapat dukungan dari TNI Kodim 0506 dan Polres Metro Tangerang Kota untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kita ke berita selanjutnya. Kepala tim Mercedes Toto Wolff mewaspadai peningkatan performa Red Bull Racing menjelang Grand Prix atau GP Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 26 Oktober mendatang. Kekhawatiran Wolff muncul setelah Red Bull menunjukkan perkembangan signifikan pada performa mobil dan unit daya mereka. Tim tersebut berhasil meraih dua kemenangan beruntun melalui pembalapan andalannya, Max Verstappen, di GP Bahrain dan GP Singapura. Wolf mengapresiasi keberhasilan Red Bull dalam mengembangkan mobil mereka, sehingga mampu tampil kompetitif dan menjadi ancaman serius bagi Mercedes pada sisa musim ini.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
3: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, ada sebuah kebiasaan yang bikin Anda sulit lepas dari kemiskinan. Peter Drucker, seorang konsultan bisnis legendaris, pernah berkata, "Semua keuntungan besar itu berasal dari keberanian dalam mengambil resiko. Anda tidak akan dapat hasil yang luar biasa jika hanya berada di zona nyaman. Keberanian yang diwujudkan dalam sebuah tindakan seringkali hasilnya sangat menakjubkan. Semua tindakanmu pasti ada risikonya. Jika belum melangkah, sudah takut duluan, bagaimana Anda tahu hasilnya tanpa mencoba?" Orang yang berhasil lepas dari kemiskinan itu tidak takut gagal. Mereka berkali-kali mencoba dan mereka paham dengan tindakan mereka. Makanya mereka juga akan mendapat hasil, walaupun tidak ada jaminan untuk berhasil. Tidak jarang satu keberhasilan akan menutupi semua kerugian yang pernah mereka alami. Dengan mengambil resiko, mereka bisa melipat gandakan kekayaan mereka. Saya sudah berkali-kali gagal tapi tidak menyerah untuk bertindak. Resto yang tutup tinggal pindah dan memulai tempat baru sampai akhirnya tempat itu berhasil. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: Masih bersama dengan Versi dan juga Daniel di paruh terakhir ini dalam cemilan sore.
1: Oke, kita lagi ngomongin si manipulatif.
0: Iya, asik banget ya bahas ini ya sebenarnya ya. Karena ini salah satu hal yang mungkin bisa gue bilang yang relate dalam kehidupan kita ya kan. Apalagi di apa namanya dalam sebuah hubungan, baik itu ke pasangan maupun ke orang tua dan juga ke teman-teman
1: ya,
0: kita.
1: Sekali lagi bisa jadi kita itu jadi pelaku,
0: ya.
1: Bisa jadi kita jadi korban manipulatif juga.
0: Itu dia.
1: Jadi yang mesti diingat bahwa orang yang terjebak dari tindakan manipulatif adalah terperangkap sama intimidasi emosionalnya orang. Jadi si manipulator ini suka bikin kita takut untuk nolak. Ada orang nih Dan yang gak pernah secara langsung tuh dia bilang lu harus nurut ya. Kecuali gue sama anak gue.
0: Iya dong.
1: Nurut ya, itu harus
0: kan,
1: nurut.
0: Itu kan
1: ya,
0: mendidik. Ya beda-beda.
1: Tetapi ada orang-orang yang setiap kali beda pendapat aja, dia tuh selalu ngancam yang gue pergi deh kalau lu gak nurut. Gue pergi aja dah. Ini manipulatif banget, ini ciri banget sih. Atau udah kalau gak nurut putus aja lah. Selesai aja lah kita.
0: Udahan lah
1: ya. Atau bikin suasana jadi kayak menakutkan lah.
0: Dikeruhin ya.
1: Jadi gue mau ditinggal nih ceritanya. Cuma gara-gara masalah remeh-temeh ini. Jadi manipulasi gak selalu menggunakan kata-kata manis, say. Be careful. Jadi kadang ini cewek kadang suka ekstra hati-hati kayak gue nih sama kata-kata manis. Kadang orang bisa pakai yang namanya kemarahan, ancaman emosional, atau ketakutan kehilangan hubungan untuk bikin orang lain ikut dong, ikut sini maunya gue.
0: Jadi patuh dia ya.
1: Misal setiap kali lo gak ngikutin kemampuan si manipulatif ini, dia akan bilang, kalau gitu selesai aja. Ngapain? Buat apa? Akhirnya lo mengalah bukan karena lo setuju, tetapi karena lo takut kehilangan hubungan itu.
0: Ini yang udah gak sehat nih.
1: Jadi dibuat depend. Akhirnya ketika lo udah bergantung, lo diancam-ancam kayak gitu. Jadi perlu dibedain antara seorang yang sungguh-sungguh menyatakan batas hubungannya sampai mana, dan orang yang ngulang-ngulang untuk menggunakan ancaman untuk mengendalikan keputusan seseorang. Karena hubungan yang sehat seharusnya kasih ruang untuk berbeda. Ya, betul. Mungkin value yang lu pegang beda, boundariesnya gua sama lu beda. Gak apa-apa beda gitu kan. Kalau kita merasa akhirnya takut menyampaikan apa yang aku mau gitu, karena khawatir nanti dihukum, diancam. Ya, itu kayaknya harus jadi evaluasi tersendiri di hidup lo kan?
0: Betul. Kita banyak banget ya ngomongin taktik-taktik tentang manipulatif ini ya kan bagaimana operandinya kan, yang tadi
1: modus-modusnya
0: ada apa, playing victim tadi, terus berusaha untuk apa namanya fering tadi ya kan, mungkin apa tadi yang Versi bahas tadi, intimidasi emosional ya kan. Ya mungkin kita sering apa, kita udah kasih tahu nih ya kan banyak hal tentang si manipulatif ini. Tapi pernah nggak kita berpikir jangan-jangan nih ya, kita itu juga menjadi pelaku manipulatif loh.
1: Atau pernah jadi manipulatif.
0: Iya, atau pernah manipulatif gitu ya.
1: Gua pernah sejujurnya.
0: Honestly.
1: Gua pernah tapi udah tobat ya. Daniel bentar lagi tobat ya.
0: Udah tobat.
1: Dulu kita berdua nih pelaku nih.
0: Betul.
1: Kenapa kita bahas ini? Karena memang kita sangat menguasai bidang ini.
0: By experience ya.
1: Dulu.
0: Jadi lain dulu lain sekarang.
1: Ya jangan kan sampai ada lagu aku masih seperti yang dulu.
0: Jangan.
1: Kapan berubahnya, say?
0: Itu dia. Kalau dulu lu baik, masih bagus ya kan. Kalau enggak baik ya berubah sahaja jadi orang yang baik ya kan.
1: Betul.
0: Iya. Jadi kalau kita setelah membahas berbagai taktik ini, manipulasi ini yang banyak tadi itu, yang poin-poin itu, ada satu pertanyaan yang mungkin memang agak yang enggak nyaman sih kalau menurut gue ya.
1: Kenapa?
0: Yang tadi yang gue tanyain ke lu, jangan-jangan kita pernah melakukan hal yang sama lo tanpa sadar. Tanpa sadar. Iya kan? Sepertinya kayak ya udah tuh, kayak kita merasa kita menjalani hidup biasa aja, tapi sebenarnya kita sedang melakukan hal manipulatif.
1: Iya.
0: Ya. Coba deh.

0: Ingat-ingatnya, ya. Pernah gak kita itu sengaja ngediamin pasangan, ya kan? Tadi gue sama Versi udah ngaku, coba ya. Kalian pernah gak? Kalau pernah langsung deh, langsung komen di live TikToknya kita deh, nah. Ya kan? Atau mungkin ngungkit-ngungkit semua pengorbanan supaya orang lain itu nurut sama kita, pernah gak?
1: Gue pernah juga gitu.
0: Gue sejujurnya sih belum begitu pernah. Ya pernah lah, kita anggap itu pernah ya.
1: Kita sama aja.
0: Ya, udah akui aja lah.
1: Biar ada yang nyusul kita mengaku.
0: Iya benar. Ya. Atau lu pernah nggak berkata seperti ini, kayak kalau kamu benar-benar sayang sama aku, ya kan kamu pasti mau melakukan ini itu ono dan segala macamnya.
1: Gue pernah.
0: Gue
1: pernah.
0: Ya.
1: Gue pernah kayak gini. Ke pasangan gue.
0: Ya.
1: Kan sekarang udah tobat gue.
0: Udah tobat.
1: Udah hidup baru gue mah.
0: Iya baru.
1: Yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang.
0: Betul banget. Ya.
1: Gimana?
0: Karena gini, kadang-kadang kita itu ngelakuin hal-hal seperti itu bukan karena kita ngerasa diri kita itu jahat sebenarnya. ini sangat berbahaya ya, ironis. Yeah. Kalau kita udah nggak ngerasa diri kita jahat itu bahaya. Melainkan karena kita itu kecewa, takut ditinggalin misalnya gitu, atau mungkin sedang caper aja nih, caper. Pengen diperhatiin tuh enggak? Atau bahkan kita tidak nggak tahu caranya itu bagaimana menyampaikan kebutuhan yang kita inginkan dengan baik.
1: Ya betul. Ya, kadang-kadang ya gue hanya mau perhatian aja.
0: Iya.
1: Tapi cara gue yang gue pakai adalah dengan mengancam. Ayo loh.
0: Nah, akhirnya kan jadi manipulatif kan tuh, ya kan?
1: Iya.
0: Lu nggak ini gue pergi lo, awas lo.
1: Nggak ada niat untuk pergi.
0: Iya, itu dia makanya. Giliran pergi beneran langsung nangis bombay.
1: Itu
0: nanti.
1: Itu dia.
0: Itu dia. Jadi memahami alasan dibalik setiap perilaku yang kita lakukan itu bukan berarti membenarkan perilaku tersebut ya.
1: Betul.
0: Sekali lagi, nah, kita itu harus tetap perlu belajar bagaimana menyampaikan perasaan kita itu dengan benar, secara langsung, dan juga menerima sebuah penolakan-penolakan, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab atas semua tindakan kita.
1: Betul.
0: Setiap apa yang kita lakukan itu kita perlu tanggung jawab di sana. Ada rasa tanggung jawab di sana. Berani untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan kita.
1: Betul. Jadi kadang-kadang waktu gue pernah ya, waktu gue pernah dengan semua tindakan manipulatif gue waktu itu, bahwa gue menuntut misalnya, sebenarnya niat gue dapat perhatian ekstra misalnya, tapi gue nggak dapat. Jadi gue bikin ancaman-ancaman kayak gitu ya waktu gue remaja lah ya. Sekarang kan gue udah
0: dewasa.
1: Agak-agak dewasa.
0: Ya oke.
1: Gue kayak gitu. Iya, jadi ngambeknya, silent treatmentnya, ancamannya, kita bubar aja.
0: Iya.
1: Padahal sebenarnya niatnya, ayo dong, lu berubah, gitu loh.
0: Lain di mulut, lain di hati kan.
1: Ayo dong perhatian, kalau nggak gue pergi nih.
0: Iya.
1: Padahal nggak ada niat.
0: Gak ada niat mau pergi kan.
1: Gue sayang banget, ngapain gue pergi. Jadi ancaman-ancaman itu akhirnya ternyata adalah tindakan manipulatif, say.
0: Itu.
1: Kenapa nggak coba pakai apa namanya? Kalau konselor itu bilangnya. I statement.
0: Oh.
1: Kadang-kadang kita lebih surat misalnya gini. Lu enggak perhatian. Jadi tentang elu, semuanya tentang elu, lu ya salah. Lu mah enggak pernah mau berubah. Tetapi kalau misalnya kita rubah dengan I statement, kalau konselor gue bilang pakai I statement, say, ya kan?
0: Betul.
1: Aku tuh ngerasa kalau kamu gitu, aku tuh nggak disayang.
0: Iya, betul.
1: Kalau kamu kasar kayak gitu, kalau kamu cuekin aku seharian, ini buat apa? Aku di sini aku merasa kamu nggak peduli.
0: Betul.
1: I statement.
0: Betul.
1: Statement yang bilang aku merasa, aku merasa kalau kamu gitu, aku kenapa? Jadi bukan
0: dia, tapi saya.
1: Ya. Dan itu pelajaran seumur hidup saya.
0: Betul.
1: Percayalah.
0: Setuju banget.
1: Percayalah.
0: Karena gini, daripada kita tuh sibuk mencari siapa manipulatornya nih di sekitar kita, lebih baik kita coba deh sesekali aja gitu bertanya sama diri kita sendiri nih, ya kan? Kayak tadi I statement tadi gitu. Apakah cara kita meminta perhatian dan menyelesaikan konflik itu sudah menghormati perasaan orang lain?
1: Betul. Nah. Ketika penuh dengan dakwaan misalnya, kamu sih susah berubah.
0: Ya.
1: Kamu sih emang dari dulu
0: Kamu, ya, kamu, ya, kamu terus. Akunya nggak pernah dibahas gitu.
1: Ya, keras kepala, egonya nah, ketinggian. Jadi iya, lebih ke menyudutkan gitu.
0: Betul.
1: Padahal kalau kita merubah itu dengan I statement, cara berkomunikasinya levelnya kita tingkatin lagi,
0: iya,
1: kita upgrade lagi. Sebenarnya komunikasinya akan lebih
0: baik.
1: Maksud dari apa dari statement-statement kita itu akan lebih tersampaikan.
0: Iya, setuju. Iya, benar.
1: Ya,
0: benar.
1: Sih?
0: Benar, benar, benar.
1: Benar. Dan sekali lagi ini pelajaran seumur hidup saya.
0: Iya.
1: Tetap aja gue kalau udah emosi-emosi enggak ada tuh I statement.
0: Iya. Iya, iya,
1: iya. Iya, iya, gue sampai sekarang sejujurnya masih latihan.
0: Iya, betul. Kita semua di sini belajar, bukan kita yang sudah expert di situ, tapi kenapa kita bahas ini karena kita menyadari bahwa kita juga penuh dengan segala kekurangan.
1: Iya,
0: makanya kita ingin share ke kalian semua hardliner untuk supaya kita sama-sama belajar.
1: Baiklah, kita sampai di sini ya untuk CS edisi 15 Oktober 2026.
0: Yes,
1: thank
0: betul
1: you buat kalian yang udah dari tadi ya gabung di ya TikToknya Hardline.
0: Iya, betul.
1: Di wawanya Hardline.
0: Betul.
1: Di,
0: nah, itu dia.
1: Terima kasih ya semua.
0: Thank you guys.
1: Ya, tugas ada versi?
0: Ya, ada Daniel juga di sini.
1: Kita berdua mau pamit dulu. Heartland Radio, your family station.
0: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Anyway, Busway, abis ini ada BDK, Bangkit dari Keterpurukan. Dan tamunya spesial sekali yang akan bersama host kita, Kakak Oktrin, sore hari ini adalah seorang wanita cantik ya, yang adalah Vanessa Christine Siregar, S-A-M-A-K.
0: Wow.
1: Dia Finance Supervisor Charisma Group yang akan berbicara soal testimoninya 7 tahun menanti restu orang tua untuk pasangan hidup.
0: Wow, menarik sekali ya.
1: Lu yang baru setahun, 2 tahun menanti restu, harus banget menyimak.
0: Betul, jangan lewatkan jangan lewatkan kesempatan ini. Kalian langsung aja station di 100,6 Heartland FM.
1: Oke, okay, dadah, bye-bye.
0: Bye.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

Hidup tidak selalu indah seperti pelangi. Terkadang muncul situasi yang mendatangkan duka, kecewa, dan rasa sakit hati. Walaupun kamu telah berusaha untuk menghindarinya, namun tetap saja kesedihan dan kekecewaan pasti akan menghampiri, bahkan membuat kita terpuruk dan patah arang. Tetapi orang-orang yang berhasil bangkit dari keterpurukannya adalah orang-orang yang telah berjuang untuk keluar dari kekecewaannya. Mari belajar dari kisah hidup orang lain dan menyadari kita tidak berjuang sendiri. Akan ada hari-hari yang lebih baik untuk orang-orang yang tidak menyerah dan berputus asa. Mari simak BDK Bangkit dari Keterpurukan bersama Versiana dan temukan semangat baru.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore Heartliner. Senang sekali kembali hadir di program kesayangan Anda di BDK Bangkit dari Keterpurukan, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Tentunya bersama dengan Oktrin menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Dan Heartliner, di sore hari ini topik kita 7 tahun menanti restu orang tua untuk pasangan hidupku. Di studio Heartline di sore hari ini sudah hadir Vanessa Christine Siregar SEMAK, Finance Supervisor Karisma Group. Selamat sore Kak Vanessa.
1: Selamat sore.
0: Aku panggilnya Kak Vanessa apa Kak Christine nih nyamannya?
1: Christine aja
0: Kak Christine,
1: biar
0: ya.
1: Akrab.
0: Oh, biar akrab. Iya. Oke, apa kabar Kak Christine?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, baik ya. Lancar perjalanan ke sini tadi ya.
1: Macet. Banyak perbaikan jalan.
0: Iya, betul sekali. Tapi puji Tuhan dapat hadir di studio Heartline dan akan membagikan kesaksiannya kepada Oktrin dan juga kepada seluruh Heartliner yang mendengarkan siaran kita di siang hari ini. Yes. Untuk Heartliner bisa mendengarkan kita di frekuensi 100,6 FM, bisa melalui streaming di www.heartline.co.id dan juga kita live di YouTube kita di akunnya Heartline Network. Langsung saja mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, Kak Christine. Boleh kenalan singkat dong Kak ini kepada Heartliner semuanya. Seorang Kak Christine versi hari ini, seorang istri, mama dari 2 anak ya, dan juga S2 akuntansi UI juga. Gimana nih Kak Christine mendeskripsikan diri Kak Christine yang sekarang?
1: Mungkin Christine yang sekarang itu Christine yang tangguh dan lagi belajar untuk apa ya, menikmati peran baru saat ini, yaitu jadi istri, jadi mama anak 2 dengan usia yang berdekatan gitu. Terus lagi menjalani peran juga sebagai supervisor ya di kantor gitu. Jadi lagi belajar banyak banget sih sekarang.
0: Ya. Nah, Kak Christine, kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Kalau Kak Christine ini dari dulunya adalah guru sekolah minggu juga. Menjadi sejak tahun 2013 ya. Itu udah kurang lebih 13 tahun lalu.
1: Benar.
0: Dan juga pernah menjadi ketua pemuda, aktivis PMK juga yang sampai sekarang udah menjadi mama dari 2 toddler yang tadi Kak Christine sebutkan jaraknya berdekatan loh. Yes. Ya. Jaraknya sangat dekat. Apa nih Kak Christine yang jadi perubahan identitas terbesar Kakak yang rasakan, yang Kakak rasakan saat ini hingga sampai saat ini?
1: Dulu mungkin waktu aku masih belum nikah gitu, aku kan disibukannya dengan kegiatan organisasi. Organisasi di perkuliahan, pertama sih di gereja ya. Di gereja, di perkuliahan, dan dulu tuh aku mendefinisikan diri aku tuh sebagai seseorang yang aktif dan suka banget berorganisasi. Dan di saat itu aku merasa aku menjadi pribadi yang apa ya, kalau nggak gerak, kalau nggak berorganisasi kayaknya ada yang kurang gitu
0: ya.
1: Dan sekarang jadi seorang ibu itu aku kayak nggak dipaksa sih, tapi memang saatnya kamu harus pause sejenak gitu ya. Sekarang udah harus memprioritaskan anak-anak lah sama keluarga dibanding ya aktualisasi diriku kali ya, karena kalau aku menganggap berorganisasi itu kan pengaktualisasian diri gitu. Sekarang ya lagi menikmati peran baru, identitas baru sebagai seorang istri, sebagai seorang mama sih. Itu yang paling besar sih sebenarnya
0: perubahan terbesar ya pastinya ya. Oke. Kalau di masa mudanya upgrade dirinya gitu ya, mengikuti mengikuti organisasi demi organisasi. Sekarang ada apa ya, pengalaman baru lagi pastinya ya.
1: Bener.
0: Sebagai seorang istri dan juga mama dari 2 anak. Dan itu pengalaman baru yang menyenangkan sampai saat ini pastinya ya.
1: Iya, menyenangkan ya, agak
0: banyak pelajaran ya? Tentunya.
1: Benar-benar belajar banget sih sebenarnya ya. Soalnya kan jarak dengan anak kedua kan ya nggak terlalu jauh gitu ya. 1,5 tahun aja sih ya. Tapi kan kita masih pemulihan gitu ya, dari belajar dari anak pertama masih meraba-raba, udah nambah lagi
0: anak kedua.
1: Puji Tuhan ya, anugerah ya. Tapi ya itulah, yang harus dijalani dan dipelajari saat ini.
0: Iya, benar sekali. Nah, Kak Christine, di tahun 2019 juga, dalam titik hidupnya Kak Christine, Papa dipanggil Tuhan secara mendadak ya saat itu. Nah, boleh diceritakan sedikit Kak Christine, saat itu seperti apa buat Kakak?
1: Saat itu sih rasanya pastinya hancur dan nggak diduga karena kan mendadak gitu ya meninggalnya. Sebelumnya papa itu terakhir aku ngeliat papa sebenarnya sebelum dia liburan 3 hari itu sih. Sebelumnya mama aku pernah kesaksian juga kan kalau dia dikasih waktu lah istilahnya sama Tuhan selama 3 hari seperti menjadi pengantin baru ya, dan aku terakhir melihat dia ya sebelum dia pergi ke Singapura sebenarnya. Dan di malam ini sedikit cerita ya, waktu di malam sebelum papa meninggal itu aku sebenarnya lagi sibuk untuk mempersiapkan Natal. Di situ aku dipercaya untuk jadi seksi acara Natal. Jadi bener-bener udah mau deket lagi itu ke Natal. Karena kan papa itu meninggal tanggal 20. Terus Natal Jemaat itu kayak 3 hari kemudian apa 2 hari kemudian gitu. Pokoknya papa meninggal hari Jumat. Sabtu itu sebenarnya adalah Natal Jemaat. Gitu, jadi di hari kari Hamin 3 tuh udah, kita udah sibuk gitu kan. Di Hamin 1 papa meninggal itu, malamnya itu papa sampai di Indonesia. Terus dia tuh ngechat, kemana kok belum pulang gitu. Itu tumben banget, karena biasanya ya kami kan sekeluarga memang keluarga pelayan gitu ya. Maksudnya kita biasa menghabiskan waktu kalau malam tuh ya ada di gereja. Jadi ya gak usah ditanya juga,
0: udah tahu
1: di mana gitu. Terus kenapa tumben ini ditanyain? Biasanya tuh nggak ditanyain gitu, tapi saat itu ditanya terus aku langsung pulang gitu. Langsung buru-buru pulang karena biasanya juga kalau papa atau mama habis keluar kota, aku tuh kalau dari aku sendiri aku pengennya aku menyambut di rumah. Tapi saat itu aku nggak sambut papaku pulang karena lagi persiapan itu. Pulang-pulang aku nyampe di rumah ya pagi-pagi aku udah harus berangkat kerja besoknya. Jadi gak sempat ketemu papa gitu. Nah waktu di hari itu aku ya kerja kayak biasa aja gitu kan. Tapi tiba-tiba mama nelfon dengan suara udah nangis. Nih papa gimana ya, dibawa gak ya ke rumah sakit? Gini-gini gitu kan. Ya udah bawa aja, tapi ya kalau mau gak mau dibawa juga gak apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya dia nelfon, waktu itu dari chat. Terus yang kedua itu dia nangis sambil dia nelfon sambil nangis-nangis. Di situ aku langsung pergi, aku nggak pakai sepatu, berber dari lantai 2 ke lantai 1 aku bawa sepatu, aku langsung nyetir sendirian gitu kan. Di panjang jalan tuh aku cuma bisa doa Bapak Kami, saking bingung mau doa apa gitu kan. Kayak ini papaku masih ada apa enggak sih, karena bilangnya pingsan doang. Jadi masih ada harapan, masih hidup deh gitu kan. Ya akan bangun lagi. Ternyata udah sampai di rumah sakit. Pokoknya singkat cerita, akhirnya aku dan adikku saat itu pergi juga. Kami jadi beriringan ke rumah sakit sama adikku yang terakhir itu. Kami beriringan ke rumah sakit. Di situ ternyata papa dinyatakan udah nggak ada. Gitu, di situ ya ya menangis, pukul-pukul badan kayak ini kenapa nggak dibangunin? Kayak dokternya cuma biasa aja gitu loh ya. Mungkin bukan biasa aja, mereka udah sering menjalani itu. Terus kita yang gak tahu kan, kita, lu kenapa ngapa-ngapain sih gitu. Ini gak di strum apa di apa gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, ternyata papa udah gak ada. Di situ aku langsung, in dalam hatiku tuh aku kayak, wah gue harus fokus nih, langsung harus hubungin siapa, ngapain, langsung mengurus semuanya. Jadi di situ udah gak ada sedihnya di saat ya tahu itu papa udah gak ada. Tapi di situ aku langsung kayak, gue harus waras nih, karena mamanya saat itu kondisinya bener-bener dia kayak ngawang, ya gimana sih, shock gitu loh, gitu. Tapi situ aku sadar, oh ini peran aku gitu ya, aku harus ambil alih, kalau enggak udah bingung gitu. Adik-adikku juga masih belum mengerti apa aja yang harus dilakukan kan. Jadi saat itu aku ambil alih, coba ambil alih, dan di situ puji Tuhan ada staff kantor. Itu langsung backup, punguan dari Pak Garsila itu, maksudnya punguan Siregarku itu juga langsung dia backup juga, orang gereja juga. Aku ya hubungin keluarga-keluarga aku yang jauh-jauh sehingga ya bisa langsung diatur gitu mereka supaya segera pulang gitu. Itu sih saat itu benar-benar aku nggak bisa nangis sih sebenarnya. Di hari pertama nangisnya saat di rumah sakit itu aja. Di rumah udah nggak bisa nangis. Hari kedua juga udah gak bisa nangis, tapi waktu malamnya sadar kayak, eh besok udah gak ada gitu. Okay. Udah di hari Minggu kan papa tutup peti kan, nah malam sebelumnya itu udah kayak, oh di situ yang pelupasan yang bener-bener teriak-teriak, wah gak terima gitu kan, karena aku gak bisa ngeliat lagi gitu nanti dia, dan disitulah pelepasanku gitu. Jadi aku settle dulu semuanya, konsumsi untuk perjalanan kesana, ke makam, makamnya, petinya, semuanya aku yang coba koordinasi gitu kan. Ya, ya saat itu benar-benar ya ngawang sih sebenarnya. Kita dipaksa untuk ini kan, fokus gitu. Ini, ini oke lu sedih, tapi ini harus jalan loh gitu. Iya, pemakaman ini harus jalan, kasih yang terbaik gitu. Karena kan papa ya saat itu jadi ketua majelis, menjadi direktur juga di kantor. Kalau kita kasihnya yang, dan banyak tamu-tamu yang ini juga mau ngeliat papa kan dari customer. Jadi kalau aku nggak fokus saat itu kayaknya ya udah sih kayak ngawang gitu, jadi pasti kacau gitu. Itu sih. Tapi ya itu bersyukur kan ada support system.
0: Wow, perjuangan seorang anak perempuan
1: pertama
0: yang
1: soalnya anak pertama
0: tetap kuat padahal di tengah hatinya pun sedang berduka kehilangan sosok papa tercintanya. Dan saat itu Kak Christine, kakak adalah anak perempuan ya, dan kehilangan papa tercinta tersayang yang dikasihi itu meninggalkan lubang luka seperti apa di hati Kak Christine sendiri?
1: Iya, setelah semuanya itu berlalu, pemakaman, ya acara terakhir papa lah, setelah semuanya berlalu itu baru kerasa sih sedihnya. Itu lubangnya kayak, benar kalau dianalogikan sebagai lubang, itu lubang gede gitu loh. Kayak itu lubang yang terbuka, sakit, basah gitu kan. Terus beberapa bulan setelah papa pergi itu, kita semua sih kayak ngawang ya. Tuh, karena kalau enggak karena mama ngajak kami untuk berdoa setiap malam, kurasa sih kayaknya kita dan mama juga itu akan ini siapa? Tumbang ya. Jadi saat itu pun aku merasa ini semua rencana Tuhan gitu. Enggak mungkin Tuhan enggak tahu ini akan terjadi.
0: Yeah.
1: Jadi aku mau marah pun rasanya tuh kayak gimana ya? Enggak merasa nggak berhak marah gitu. Jadi saking aku tahu ini rencana Tuhan, aku mau marah juga nggak bisa karena ini emang udah jalan hidup kami gitu. Jadi aku cuma bisa di kamar. Aku inget banget waktu itu kayak aku duduk di bawah di lantai, terus aku sambil bersila, terus kayak Tuhan sakit sakit, sambil nangis berdoa karena kan kangen kan. Terus ya gitu kayak, kenapa ya perginya cepet banget gitu. Aku tahu ini rencana Tuhan gitu kan. Tapi sakit gimana ya, aku gak terima gitu. Harusnya kan sebenarnya sebelum papa meninggal itu, kami tuh ada pergi liburan. Udah kami rancangkan semua. Tapi itu semua harus hangus. Dan itu aku nanti-nantikan banget liburannya gitu kan. Eh ternyata malah Tuhan kasih rencana yang 180 derajat yang kita, oh ternyata malah pergi. Pergi yang kita gak bisa ngeliat lagi gitu. Kalau pergi keluar kota kita bisa lihat lagi, kalau ini pergi yang kita gak bisa lihat lagi raganya gitu. Itu yang aku buat rasanya itu sakit, tapi kita gak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bisa bilang sakit Tuhan, sakit. Aku kangen papa gitu. Dan satu pujian sih, ada yang waktu itu menguatkan aku banget, itu lagunya Hillsong yang judulnya Through It All. Setiap liriknya itu benar-benar deh, kalau aku denger itu sampai sekarang pun aku masih nangis. Karena ada satu liriknya kayak di setiap musim hidupku kamu, Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ada untuk meluk aku gitu kan. Tolong lindungi, cover aku dengan kebenaran-Mu gitu. Dan di situ aku merasa, oh ini di musim hidup ini yang gak ada apa-apa, Tuhan juga pasti akan sertai kok gitu. Itu yang buat aku merasa kuat, tapi satu sisi juga ya merasa sedih juga gitu loh. Itu sih sadar.
0: Wow, sudah kehilangan papa di beberapa tahun yang lalu ya.
1: 6 tahun yang lalu
0: ya, ya 7 Kak Christine ya. Dan ada yang bilang kalau waktu itu bisa menyembuhkan. Tapi Kak Christine, di tahun-tahun pertama, hal apa yang Kak Christine harus pelajari untuk Kak Christine bisa tetap berdiri saat itu di tahun-tahun pertama kehilangan seorang papa?
1: Di tahun pertama itu rasanya kayak kan lagi berduka nih. Dan itu tahun 2019, terus tahun depan itu adalah COVID, 2020 kan. Aku merasa kayak susah banget untuk menerima fakta kalau ini gue lagi berduka, terus ini dunia juga lagi dilanda penyakit gitu kan ya. Kayak untuk pemulihan, recover dari duka itu kayak gak dikasih waktu gitu. Kayak udah dikasih ya, penyakit itu kan duka juga ya. Kita gak bisa ngapa-ngapain, kita di rumah aja, jadi semakin terpuruk gitu ya. Kita kan berharap kalau berduka kita adalah apa namanya, distraksinya. Ini kita disuruh di rumah. Apa gak kita semakin stres tuh ya, kayak aduh teringat lagi, teringat lagi. Tapi sebenarnya malah waktu COVID itu kita malah bersyukur sih, karena oh, kita bisa memberikan yang terbaik ya waktu papa gak ada. Karena kalau papa gak ada di saat kita lagi dilanda COVID, wah gak tahu deh, gak bisa semua orang, orang-orang yang sayang papa gak bisa ngeliat papa gitu. Jadi itu sih, aku harus belajar kalau ternyata hidup tuh harus terus berjalan walaupun aku berduka ya.
0: Iya, betul.
1: Dunia tuh gak berpusat di aku doang.
0: Betul.
1: Itu yang susahnya kayak, oh, dunia jalan lagi kayak biasa ya, papa udah gak ada. Aku harus dipaksa berjalan seperti biasa. Itu sih yang susah banget.
0: Wow, memang betul sekali Heartliner. Ketika kita merasa mungkin kita, kehidupan kita sedang berduka, kehidupan kita sedang terpuruk, kita kehilangan sosok yang kita sayang, yang kita cintai, tapi dunia juga terus berjalan. Betul seperti kata Kak Christine, dunia tidak berpusat pada kita. Dan Kak Christine, ketika tengah mengalami duka saat itu, apa yang Tuhan ajarkan kepada Kak Christine tentang kehadirannya sebagai Bapa?
1: Jadi setelah Papa gak ada, kan itu ada acara penghiburan biasanya. Kalau di orang Batak, aku orang Batak kan, biasanya kalau ada kedukaan seperti itu, ada acara namanya Mangapuli. Itu isinya penghiburan lah dari anggota-anggota arisan gitu, anggota-anggota perkumpulan. Dan di situ yang aku ingat ya, beberapa kalimat yang sama adalah, sekarang yang menjadi papamu adalah Bapa yang di surga. Gitu. Dan yang menjadi suamimu, maksudnya ke mama gitu, adalah langsung Bapa di surga gitu. Jadi aku merasa, oh iya, aku mempunyai privilege nih, langsung ngomong kepada Tuhan gitu loh. Walaupun maksudnya bukannya berarti ada apa-apa terus kita jadi gak mempunyai privilege untuk langsung ngomong sama Tuhan ya. Cuman aku merasa kayak merasa lebih dekat. Dan aku merasa saat ditinggal papa, ya papa, Tuhan tuh benar-benar dekat. Tuhan tuh benar-benar ngerangkul kita keluarga, benar-benar gak ditinggalin. Yang aku bisa merasa Tuhan gak ninggalin kita karena Tuhan kasih kita sehat saat itu. Terutama adalah mama. Mama itu sakit-sakitan waktu papa masih ada. Wah, aku tuh tiap hari kerjaannya tuh resah. Ini takut mama tuh gak ada gitu loh. Takut mama sakit, takut mama ini. Jadi bawaannya resah. Aduh, orang tuku tinggal satu, kalau dia udah gak ada aku gimana ya gitu. Oke, gue gila deh, kayaknya ini deh udah. Itu aja sih keresahan yang ada kan. Tapi di situ aku merasakan bener-bener Tuhan pelihara. Dari semua, dari segala hal, Tuhan peluk aku dan keluarga aku gitu. Jadi aku gak kehilangan kasih kasih papaku. Karena aku merasa ya Bapak itu memeluk aku saat aku lagi berduka. Melalui pujian itu aku merasa dipeluk. Melalui ada tantangan hidup yang kayak COVID itu di kantor kan sangat struggle banget ya. Tapi Tuhan kasih solusi. Tuhan kasih banyak jalan keluar sih gitu. Waktu kami lagi kesulitan dan lagi berduka itu gitu.
0: Wow, luar biasa Heartliner. Bahkan keadaan kita terpuruk sekalipun, Tuhan tetap memeluk kita, Tuhan tetap memelihara kita. Mungkin saat itu kita melihat tidak ada perubahan yang drastis dalam hidup, kayaknya gini-gini aja. Percayalah Heartliner semuanya yang sedang mendengarkan siaran kita di sore hari ini, sejatuh-jatuhnya hidupmu, Tuhan pasti akan senantiasa menopangmu. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Wow, luar biasa. Kita akan melanjutkan Heartliner, kesaksian dari seorang Kak Christine di sore hari ini ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana selama 7 tahun penantiannya untuk mendapatkan restu, hubungannya dengan suaminya yang sekarang selama 7 tahun loh Heartliner. Sesaat lagi setelah yang berikut ini.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hartrainers, ada wanita muda yang menjual roti di sebuah toko. Lalu datanglah seorang tunawisma tua yang minta uang kepadanya. Si wanita itu memberikan roti dengan gratis. Keesokan harinya, tunawisma itu datang lagi dan diberikan roti pula oleh wanita pemilik toko. Begitu seterusnya selama berhari-hari. Pemilik toko roti akhirnya kesal dan marah karena merasa dibuat rugi. Akhirnya, dia menaruh racun di roti tunawisma tersebut. Suatu ketika, ibu tunawisma melihat ada anak kecil yang dikejar anjing dan anak itu kelelahan. Anak itu diberikan minum dan roti. Malam hari, pemilik toko itu sadar anaknya belum pulang dan langsung mencarinya. Dia menemukan anaknya dan wanita tua itu sudah meninggal dan tangannya masih memegang roti. Moral story dari kisah ini adalah kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain akhirnya akan kembali kepada kita sendiri. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo.

0: Ya, kembali di 100,6 FM, masih di program kesayangan Anda di BDK Bangkit dari Keterpurukan. Dan langsung saja nih kita lanjutkan, kita masuk dan kita lompat nih ke kisah cintanya Kak Christine nih. Karena menarik ya, sesuai dengan topik kita di sore hari ini, Heartliner. 7 tahun menanti restu orang tua untuk pasangan hidupku. Nah, Kak Christine, 7 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar ya, bukan waktu yang singkat. Sangat lama loh 7 tahun itu. Apa yang membuat Kak Christine dan juga suami sekarang, Kak Cornelius ya, saat itu memilih untuk terus bertahan?
1: Okay. Sebenarnya kami itu, kan itu sebenarnya dari tahun 2014 sampai tahun 2022 itu 8 tahun ya. Tapi kami gak hitung masa kami menjalani ini masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi itu kita gak lanjut terus sebenarnya. Jadi ada masa dimana kita tuh ya memilih jalan sendiri-sendiri dulu. Gitu. Berproses masing-masing. Lalu Tuhan pertemukan lagi. Akhirnya kami yang itu waktu kami bertemu lagi pun gak langsung jadian lagi gitu ya. Tapi kita kayak kita tuh tahun 2014 sampai pertama itu tahun 2014 sampai tahun 2016 mungkin ya, aku gak lupa. Di situ kan memang udah nggak di apa ya, kurang yang nggak dibolehin lah gitu ya. Gitu, terus kita putus karena itu ada tekanan itu. Jadi sebenarnya kita putus karena ya kami itu waktu itu LDR Tangerang Bandung gitu. Kan aku kuliah di Bandung. Terus kayak ya effort sih sebenarnya harus kesana nyamperin gitu kan. Saat itu aku merasa kayak kurang diperhatikan, karena di saat itu juga suamiku lagi ada pergumulan lain yang lebih berat dan memang membutuhkan perhatian khusus gitu. Saat itu ya gimana ya, remaja-remaja labil itu. Suamiku ini sebenarnya pacar pertama. Gitu, pacar pertama. Gitu, jadi baru pacaran terus yang kayak gak mengerti lah apa namanya, apa ya, berkorban gitu untuk lebih sabar, mengerti, itu kayak belum ada kali ya. Jadi aku memilih, aku saat itu kayak kamu kurang perhatian, dia kurang memperhatikan aku. Terus aku juga ada tekanan yang besar supaya ya mending gak usah dilanjutin gitu hubungannya. Nah terus karena berkaca dari hal itu, saat kami dipertemukan lagi, setelah kami selesai berproses masing-masing, saat kami bertemu lagi ya aku nanya dong, ini dulu kita kan berpisah karena begini gitu kan, kamu masih yakin mau sama aku gitu kan, akan begini loh kamu siap? Iya aku siap gitu. Dia siap, ya udah kita lanjutin lagi gitu. Karena setelah berproses masing-masing ternyata ya kami menemukan saat kami bersama kami merasa ada pertumbuhan karakter sih gitu. Dan prinsip kami sama, cara kami menjalani kehidupan juga sama, ya prinsip-prinsip dasar gitu ya. Karena kan kalau mau menikah kan prinsip dasarnya aja gak sama, gimana kita mau lanjut gitu. Dari situ kami merasa saat kami bersama kami menjadi diri kami masing-masing itu sih. Jadi saling melengkapi juga. Itu yang membuat kami tetap bertahan gitu. Karena aku dengan dirinya tuh tidak ada perubahan apa-apa. Maksudnya aku tidak menjadi lebih buruk gitu loh. Aku bahkan menjadi lebih semangat lagi untuk saat itu pergumulanku adalah skripsian. Dia menyemangati aku untuk menyelesaikan skripsi. Terus dia menyemangati aku untuk ya melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Ya intinya saat kami bersama satu sama lain kami saling melengkapi dan tidak merasa dan merasa jadi diri sendiri gitu. Itu sih yang penting menurut aku kalau udah lagi
0: berhubungan
1: ya, gitu ya, menjalin hubungan ya, saat kita bisa menjadi diri kita yang seutuhnya ya itu yang ku anggap sebagai pasangan yang cocok menurut aku.
0: Hubungan yang baik juga.
1: Hubungan
0: tentunya
1: yang baik, benar.
0: Wow. Nah, Kak Christine kan seorang yang pelayanan juga. Gimana sih Kak rasanya Kakak harus melayani orang lain, tapi Kakak juga punya pergumulan dalam hidup, sedang bergumul untuk mendapatkan restu ini. Gimana Kak saat itu?
1: Nano-nano sih harap itu rasanya ya. Jadi kayak kan kita memilih untuk tetap bertahan.
0: Ya
1: ada yang bilang kamu ini berarti gak dengerin ya gitu. Itu sebenarnya suara hatiku ya. Aku suka berbicara dalam hati yang kayak ini A, aku berperan jadi A, ini jadi B gitu.
0: Berperang
1: kan.
0: Dalam pikiran sendiri,
1: yes,
0: ya.
1: Benar banget, berperang dalam pikiran sendiri. Jadi kayak lu gak mau denger kata orang tua, intinya begitu kan jadinya. Mm-hmm. Tapi lu pelayanan kayak gitu-gitu. Jadi okay. Kayak merasa struggle-nya di situ. Tapi kalau untuk pelayanan yang kan aku guru sekolah minggu dan juga saat itu jadi ketua dan jadi pemusik juga organis. Jadi secara teknis itu tidak mempengaruhi ya, tapi secara hati kayak prinsip pelayanan itu kan kita harus kalau melayani bagiku ya kita harus mempunyai hati yang murni, yang bersih, yeah, gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau ada riak-riak di dalam hati juga kayak gimana ya pelayanannya, jadi kurang apa ya? Kurang totalitas aja sih kali ya.
0: Oke, okay, gitu. Okay. Nah, Kak Christine, apa nih yang jadi momen paling membekas gitu, yang akhirnya setelah bertahun-tahun bergumul untuk mendapatkan restu, akhirnya itu didapatkan Kak Christine dan juga suami yang sekarang di tahun 2022. Apa yang saat itu orang tua akhirnya katakan?
1: Kan selama proses itu setelah kami yang kembali lagi bareng itu kan ya mas papa udah ceritanya udah nggak ada tuh saat itu kan, itu yang menjadi pergumulan banget. Dia juga kena jadinya karena saat kami bersama kan itu ada momen papa meninggal juga gitu kan.
0: Okay.
1: Aku kehilangan tapi satu sisi juga aku lagi bergumul, jadi kayak ini banget, susah banget kan. Terus dia yang mendapatkan omongan-omongan yang gak enak juga, aku pun juga,
0: okay,
1: gitu. Jadi kayak double sebenarnya sih, berduka, terus kayak ini kan jalannya juga, hubungan juga tetap lanjut gitu, kan.
0: Betul, betul.
1: Terus akhirnya aku kalau waktu berdoa saat aku menjalani hubungan sama dia, aku selalu berdoa gini, Tuhan, kalau emang bukan dia gitu orangnya, ya pasti Tuhan kasih tunjuk gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi aku tuh kayak nego sama Tuhan. Tuhan, aku sama dia tuh gak berubah. Aku menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kalau emang Tuhan izinkan kami bersama, Tuhan kasih jalan dengan caramu yang ajaib gitu. Tuhan itu tak terbatas, tapi aku terbatas gitu. Jadi aku serahin nama Tuhan aja deh. Dan aku yakin dalam diriku, aku mengimani sih kalau emang Tuhan udah bilang enggak, nanti aku tahu gitu. Kalau jawabannya enggak. Nah, selama sampai akhirnya mama bilang iya gitu, itu aku masih, saat mau bilang iya itu sebenarnya aku lagi proses merelakan.
0: Okay.
1: Merelakan suamiku, yeah, gitu, yeah, yeah. Karena kami udah jalan 7 tahun nih gitu kan.
0: Nggak, tak kunjung dapat restu,
1: iya, terus
0: ya.
1: Kayak aku lebih kasihan sih sebenarnya, karena kami kan ada gap umur 6 tahun gitu.
0: Okay.
1: Aduh, dia semakin bertambah umurnya. Terus ini kejelasan kan gak ada. Terus kalau aku tetap mempertahankan dia, aku egois juga. Jadi situ aku tuh kayak lagi berdoa Tuhan untuk yaudah deh kalau ya untuk mempersiapkan diri gitu. Aku yaudah kalau emang bukan dia, ya udah deh gimana caranya gitu kan. Tapi saat aku udah merelakan, mama suatu di hari Minggu siang tuh aku ingat sih, mama bilang mama udah ke Medan. Jadi kan aku, suamiku kan orang Jawa. Mama itu pengen apa namanya, kalau misalnya nanti kita menikah pun harus dengan adat Batak gitu. Jadi mamaku udah duluan ke Medan untuk minta izin ke bibi aku, aku sebutnya Namboruku, untuk jadi orang tua angkatnya suamiku tanpa aku ketahui.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi waktu dikasih tahu tuh langsung kayak okay, intinya ya, mama setuju kamu nikah. Mama udah bilang kok sama yang orang Namboru di Medan, dan ya udah nanti dia datang ke rumah untuk kita ngobrol bareng.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi aku kayak di situ tuh kaget sih, kayak merinding juga waktu itu kan. Terus aku langsung buru-buru dong. Waktu tahu itu kan kayak pengke.
0: Gitu. Terharu kan.
1: Iya, ya, terharu.
0: Wow. Sekalinya dibuka jalan langsung ternyata udah dipersiapkan, iya, nih,
1: udah
0: dilancarkan ini dan itu.
1: Iya, itu yang buat aku pokoknya selama mempersiapkan pernikahan tuh cuma bisa bilang makasih. Makasih sama Tuhan, gitu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena saat restu itu udah jalan, semuanya lancar, Kak, gitu. Kayak semuanya penuh dengan sukacita, gitu, yeah, kan. Jadi, ya itu sih momen-momen yang, itu yang mama katakan, dia ternyata udah persiapan semuanya, gitu.
0: Okay.
1: Jadi nanti kamu, dia datang ke rumah, nanti kita ngobrol untuk ini. okay, aku masih memproses kayak, oh akhirnya boleh gitu. Aku kasih tahu sama suamiku juga, dia kayak nggak nyangka gitu. Ini beneran gitu kan? Iya. Ya udah deh, akhirnya kita persiapkan lah. Dia akhirnya pertama kali tuh aku inget April 2022 dia ke rumah akhirnya untuk pertama kalinya untuk ya
0: berbicara
1: dan kayak mama secara official kasih restunya gitu, ya aku izinin gitu.
0: Wow, perjuangan yang tidak sebentar, hardliner. Yes. 7 tahun loh seorang Kak Christine, dan akhirnya dapat restu. Mungkin kadang kita berpikir ya, ah gak mungkin lah, udah lama banget, mustahil banget untuk kita dapatkan. Tapi belajar dari seorang Kak Christine, ketika sudah merelakan hal tersebut kayak, ah ya udahlah Tuhan, kayaknya memang bukan bagianku. Ternyata tidak seperti itu, hardliner. Tuhan sudah mempersiapkan di depan sana yang jauh lebih dari yang kamu bayangkan loh.
1: Bener,
0: jauh bener. Dari ekspektasi kamu. Kamu mungkin memintanya 2, butuhnya 2. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan berkali lipat ya, berkali lipat ganda. Bener. Bahkan udah dipersiapkan hal-hal lainnya, jalan lainnya ya.
1: Bener.
0: Wow, luar biasa sekali nih, hardliner. Kita lanjutkan nih, Kak Christine. Kita juga berbincang-bincang di tahun 2025 kemarin ya. Kakak sempat juga mengalami hal yang kurang enak, tidak enak malah bahkan ya, dari seseorang yang sangat dekat, dari kecil malah ditipu oleh sahabat

0: Orang ini tuh ya aku kenal dari kecil. Ini aku agak flashback dikit, kasih background dikit. Aku kenal dia sih sebenarnya dari kecil, dari sekolah minggu sampai aku ya tahun 2025 itu aku kenal dia. Aku udah anggap dia sebenarnya sebagai saudara, sebagai keluarga yang sedekat itu. Aku tahu keluarganya, aku respect sama keluarganya. Pokoknya aku benar-benar ya deket, sedekat itu sih, kayak bener-bener saudara aja gitu. Nah, terus ada lah, dia kan aku kasih kesempatan untuk kerja di kantornya mama gitu. Dan dia dipercaya sebagai orang yang punya ini loh, dipercaya banget lah, dikasih kepercayaan yang cukup besar saat itu. Dan ternyata saat dia memegang kepercayaan itu, saat itulah dia juga bermain dengan ya laporannya. Kan dia harus membuat laporan ya, karena kan diberikan kepercayaan lebih. Kepercayaan berupa materi, dan ada harus laporan yang harus dia diberikan, dan itu tidak dia berikan tepat waktu. Saat itu triggernya dari situ. Habis itu ternyata saat di cross check ulang, ternyata ada selisih, bahkan ada transaksi fiktif yang dia buat, ada double transaction juga. Dan waktu digali awal tuh, oh ketemu cuma 100 gitu. Coba ini lagi deh, apa cek lagi gitu kan. Aku juga masih kayak, masa sih bener gak sih gitu. Nah tapi dari orangnya pribadi, orangnya sendiri pun juga kayak langsung mundur gitu. Ini bener, jadinya ini bener gitu. Tadinya masih kayak, deh kita coba cari lagi, gali lagi, gali lagi. Ternyata semakin lama semakin besar.
1: Banyak.
0: Sampai ya adalah rumah gitu yang harus diiniin gitu, yang harus dijaminkan lah gitu. Itu sih saat kenapa bisa kebongkarnya itu gitu.
1: Dan gimana kak, dia bukan orang yang orang asing gitu, bukan. Yang ketemu baru 2-3 tahun. Dia adalah orang yang udah kakak anggap adalah orang terdekat. Seperti kita tahu, memang setiap manusia punya porsi untuk mengecewakan kita. Tetapi orang terdekat kalau mengecewakan kita itu lebih sakit rasanya. Gimana kak mengampuni orang yang terdekat dengan dia sudah mengkhianati kakak nih?
0: Susah sih, susah banget. Bener-bener susah. Sampai sekarang tuh masih susah sih sejujurnya ya. Apalagi aku kan lingkungan kami dekat lah gitu. Apalagi ya aku tahu apa yang ada dalam kehidupannya gitu. Jadi rasanya sulit banget gitu ya. Rasanya kayak tak terkatakan. Karena saat aku tahu itu, aku marah. Tapi aku juga jadi numb gitu loh. Kayak mati rasa. Aku harus gimana nih gitu. Aku langsung kayak bingung, langsung nge-freeze gitu loh. Secara mental, tapi emosi ya tetap gitu. Maksudnya itu wajar gitu loh, karena semakin digali semakin besar gitu kayak wah gitu kan. Itu sih yang aku susah banget. Apalagi saat itu ya masih harus bertemu dengan dia di lingkungan yang sama, gak di lingkungan kantor tapi lingkungan yang lingkungan gereja gitu kan. Rasanya susah banget sih saat itu.
1: Dan masih berproses juga pastinya ya. Ini, mengampuni gitu. Itu bukan hal yang mudah. Mengasihi musuh gitu ya, bukanlah hal yang mudah ketika kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Tapi yang namanya setiap manusia pasti penuh proses demi proses dalam hidupnya. Dan saat itu Kak Christine, dengan status kakak yang sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak, tetapi harus melalui nih badai finansial dan juga ada emosional di dalamnya. Gimana saat itu kak, cara kakak dan juga suami melewati hal ini?
0: Kalau untuk kondisi finansial keluarga semuanya tidak terdampak, tapi pasti ada kerugian material yang dirasakan oleh perusahaan. Dan perusahaan itu kan ya sebenarnya bagian dari diriku juga.
1: Betul.
0: Paling untuk secara emosionalnya sih aku bersyukur banget ada suamiku gitu, yang dia bersedia untuk mendengarkan keluh kesahku gitu kan. Dan mamaku, aku bersyukur banget sama adikku dan sahabat-sahabat aku sih. Karena ya kalau tanpa mereka kayaknya aku sih gimana ya, kerjanya karena kemarah-marah terus sih. Jadi melalui mereka aku tuh bercerita, tapi ya sambil aku kayak mengurai emosiku, apa yang harus kurasakan gitu. Karena aku bingung, aku harus gak merasakan apa, marah, marah mau marah sama siapa gitu kan. Ya marah sama dia sih, cuman rasanya tuh kayak kita tuh kan

0: dia orang yang kita kenal, terus betul, dia menusuk kita dari belakang.
1: Betul.
0: Dan rasanya kayak semua yang kita lalui itu, oh bohong ya berarti ya, mm-hmm, apa yang kita lalui itu ternyata gak tulus ya, yeah, gitu. Mm-hmm. Karena kan ya kita dekat, berarti setelah kita tahu hasilnya begini nih, ujungnya ternyata dia menipu aku,
1: yeah,
0: berarti kedekatan itu dipakai untuk build trust gitu, untuk membangun kepercayaan, mm-hmm, supaya dia nggak, aku nggak curiga dengan dia gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Jadi yang kayak aku tuh bener-bener kayak dihantam sampai mati rasa kali, yeah, ya muka aku, yeah, gitu, yeah, ya. Makanya kayak aku mengurai emosiku dengan bercerita, karena kalau aku nggak cerita kayaknya aku kayak ngawang sih, kayak linglung mungkin ya, mm-hmm, gitu, mm-hmm, karena mm-hmm, ya itu kaget banget gitu kayak, mm-hmm, oh ternyata kamu, kita bener-bener nggak nyangka, mamaku juga nggak nyangka, dan aku juga, yeah, jadi kayak oh nggak enak juga nih mama gitu, yeah, kan, karena, yeah, aku yang, yeah,
1: bawa gitu, gitu ya.
0: Mm-hmm. Coba kasih kesempatan gitu, oh, mm-hmm, ya boleh, tapi ternyata ujungnya begini, mm-hmm, benar-benar aku kalau nggak ada mereka, keluarga aku, suamiku, keluarga aku, sahabat-sahabat aku, kayaknya aku akan linglung dan temperamental sih.
1: Dan bisa jadi salah dalam mengambil sebuah keputusan,
0: yes,
1: ya.
0: Benar-benar, ya, benar.
1: Jadi memang perlu hardliner. Kita butuh support system, mm-hmm, kita butuh lingkungan yang baik ya, yang, mm-hmm, ada dalam hidup kita. Kalau kita berada di lingkungan yang salah, di circle yang salah, mm-hmm, itu juga berbahaya untuk kita mengambil keputusan, yes, karena kita bakal terpengaruh juga.
0: Benar,
1: betul,
0: benar,
1: ya. Oke, okay. Dan Kak Christine, dari tiga badai besar yang Kakak alami, dari Kakak harus kehilangan papa tercinta, harus mengalami penantian untuk mendapatkan restu, dan juga Kakak harus diizinkan Tuhan untuk dikhianati oleh seorang sahabat yang udah Kakak anggap sahabat. Apa nih Kak? Benang merah, mm-hmm, apa yang Kakak lihat yang Tuhan sebenarnya pengen ngebentuk Kak Christine sampai saat ini?
0: Kalau aku renungkan ya, mm-hmm, setelah kehilangan, terus akhirnya apa, pergumulanku dijawab, tapi ada lagi kayak kecewaan, ya Tuhan pengen aku jadi pribadi yang tangguh sih, mm, gitu. Karena dulu, wow, aku menganggap diriku adalah pribadi yang minder,
1: yeah,
0: dan kayak minder, lemah, terus yang kayak peragu gitu loh,
1: yeah.
0: Jadi kalau mengambil keputusan itu kayak bener gak sih, gak yakin gitu, gak tegas gitu, tapi setelah melewati beberapa proses kehidupan yang Tuhan kasih ya, yeah, Tuhan pengen aku jadi pribadi yang tangguh, tapi juga tetap lembut, tetap berempati, dan gak boleh jauh dari Tuhan, harus berserah sama Tuhan gitu. Jadi aku kayak, kau udah agak longgar dikit nih jam doanya, sini gitu. Dari beberapa proses kehidupan ya,
1: yeah,
0: ya makanya aku merasa kayak Tuhan, kalau aku dagang jauh, Tuhan manggil aku dengan memberikan proses lainnya gitu loh, kayak oh iya kemarin aku kayaknya aku agak lost nih dari jam doaku.
1: Oke. Jadi Tuhan sendiri tidak membiarkan untuk Kak Christine jauh daripadanya ya. Dia nggak biarkan kita lari jauh dari hadapannya.
0: Iya.
1: Wow. Dan bersyukur Kak Christine merespon itu dengan benar.
0: Iya. Puji Tuhan.
1: Puji Tuhannya demikian. Wow. Kak Christine, kita udah hampir berada di penghujung pembicaraan kita di sore hari ini. Dan kalau hari ini ada pendengar, ada hardliner yang sekarang sedang berada di fase 2019-nya Kak Christine, yang baru ditinggalkan oleh orang terkasihnya, mungkin orang tuanya, atau pasangannya, atau orang yang dia cintai, sahabatnya, dan atau mungkin sedang berada di fase 7 tahun penantian mendapatkan restu, atau yang sedang berada di fase juga dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Apa yang pengen Kakak bisikkan kepada hardliner yang sedang berada di fase tersebut?
0: Kalau bisa hari ini, kalau lagi mengalami itu, pilihlah untuk berjalan sama Tuhan yang tidak terbatas, dan nanti kalian lihatlah apa kemenangan yang akan Tuhan berikan ke dalam hidup kalian.
1: Wow, tetap berjalan di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Wow. Tetap senantiasa di dalam Tuhan, hardliner, dan jangan berpaling dari hadapannya pastinya. Dan Kak Christine, menurut Kak Christine sendiri, apa definisi si bangkit dari keterpurukan menurut Kak Christine yang sekarang? Apakah harus kembali seperti semula atau menjadi manusia baru?
0: Menurut aku, bangkit dari keterpurukan, dari rasa duka, rasa dikhianati, itu tandanya adalah dengan menerima bekas luka itu gitu. Menerima duka itu. Tidak denial lah intinya ya. Istilahnya ya kalau zaman sekarang tuh. Tidak denial, terima luka itu dan jadikan itu tanda gitu. Kalau ini tanda perjuangan aku sama Tuhan gitu. Gitu. Terus walaupun nanti sudah akhirnya memilih untuk bangkit, gak akan, pasti gak akan jadi pribadi yang sama sih. Karena kan ada proses ya, gitu. Pasti tidak akan jadi pribadi yang sama. Kita bangkit dengan pribadi yang sudah lebih berhikmat dan lebih bijaksana, gitu. Jadi apa yang sudah dipelajari yaitu jadi bekal untuk berjalan ke depan, gitu sih.
1: Wow, luar biasa. Terakhir Kak Christine, kalau kita bisa ngobrol dengan seorang Kak Christine di tahun 2014 yang memulai semua pergumulan ini, apa yang mau kakak sampaikan kepada Kak Christine di kala itu?
0: Tim, ternyata kamu kuat ya gitu. Kamu harus sabar ya gitu. Proses yang dikasih Tuhan tuh akan panjang, tapi nanti akan ada kebahagiaan yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya yang akan kamu dapatkan di masa depan.
1: Wow, luar biasa hardliner. Mungkin Kak Christine di tahun 2014 lalu adalah kamu, Christine yang masa kini mengalami fase-fase kehidupan yang terpuruk, yang terberat dalam hidup. Tapi percayalah hardliners, untuk kamu yang sedang mengalami hal ini, tetaplah berjuang. Jangan menyerah atas setiap pergumulan permasalahan hidup yang tengah kamu alami. Karena ada Tuhan yang senantiasa menopang kamu, ada Tuhan yang senantiasa dan telah mempersiapkan hal baik yang di luar dari apa yang kamu bayangkan. Wow, luar biasa kesaksian di sore hari ini. Terima kasih Kak Christine.
0: Terima kasih juga
1: untuk kesaksiannya waktunya, yang sudah memberkati Oktrin dan juga seluruh hardliner di sore hari ini. Sukses untuk setiap karirnya ke depan bersama dengan suami dan juga untuk si anak kecil dua ya, yang jaraknya sangat dekat, dan juga sukses untuk setiap hal yang mungkin sampai saat ini masih menjadi impian dan juga apa yang dicita-citakan oleh seorang Kak Christine. Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
1: Terima kasih untuk semua hardliner yang sudah mendengarkan siaran di sore hari ini. Oktrin dan juga Kak Christine harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Hai Heartliners, apa kamu punya mimpi besar? Mau mengembangkan bisnis, juga meningkatkan kapasitas dan membangun relasi kamu supaya makin luas? Ini saatnya kamu mulai melangkah. Dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, PSMTI Banten, Link Club mempersembahkan Empowering Young Entrepreneurs.
1: Talkshow interaktif bersama Adarta Ongko Saputra, CEO Aditya Arya Prawira Corp sekaligus owner Rumah Sakit Husada, dan Emil Atmajaya, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Dapatkan wawasan baru, inspirasi kepemimpinan, dan kesempatan membangun networking bersama sesama pengusaha dan profesional. Catat tanggalnya Sabtu 24 Oktober 2026 jam 2 sampai dengan jam 6 sore di Pakons Prime Hotel Tangerang. Tiket hanya Rp150.000, sudah termasuk makan malam dan coffee break.
0: Jadi, jangan cuma punya impian, tapi mulai kembangkan potensi, bangun koneksi, dan jadilah bagian dari generasi yang membawa perubahan. Daftar sekarang. Informasi pendaftaran melalui Vanessa di 0813-8865-0216. Empowering Young Entrepreneurs didukung oleh Heartline FM. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: This is Heartline Radio.

0: Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Tim lemah berasal dari pemimpin lemah. Pernah lihat tim yang kerjanya lambat, saling menunggu, saling menjatuhkan, dan penuh alasan? Biasanya seorang pemimpin langsung menyalahkan anggota timnya. Kurang kompeten, kurang semangat, kurang loyal. Tapi pertanyaannya, siapa yang membentuk budaya kerja mereka? Pemimpinnya bukan? Tim yang lemah lahir dari pemimpin yang takut mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak jelas membeli arah. Pemimpin yang maunya dipahami, tapi tidak mau mendengar. Pemimpin yang ingin dihormati, tapi tidak memberi contoh. Tim bukan robot, tim adalah cermin. Kalau pemimpin datang terlambat, tim ikut santai. Kalau pemimpin suka emosi, tim jadi takut salah. Kalau pemimpin tidak disiplin, tim kehilangan standar. Kalau performa tim turun, pemimpin sibuk cari kambing hitam. Pemimpin hebat tidak sibuk menyalahkan. Pemimpin hebat sibuk memperbaiki diri sendiri karena energi.

0: Kalau tim Anda hari ini masih lemah, mungkin bukan karena mereka yang harus pertama kali berubah. Mungkin Anda sendiri. Karena saat pemimpin bertumbuh, tim ikut bertumbuh. Jadi mulai hari ini, jangan cuma memimpin pekerjaan. Pimpinlah energi, pimpinlah mental, pimpinlah keteladanan. Dan ingat headliners, pemimpin sejati tidak menciptakan pengikut, tapi pemimpin sejati menciptakan pemimpin baru. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, sekarang itu orang yang mau berhubungan dengan Anda bukan karena Anda baik loh. Jadi karena apa Pak? Itu karena Anda berguna. Jadi gunakan waktu luang Anda untuk upgrade dirimu sendiri. Kurangin deh nongkrong-nongkrong yang tidak jelas tujuannya, tenggelam dalam scrolling sosmed, dan semua kegiatan yang tidak membawa pengaruh positif dalam pengembangan pribadimu. Upgrade skills jauh lebih bermanfaat. Contohnya, ikut olahraga kesukaanmu agar bisa punya bentuk tubuh yang lebih baik, mengikuti kelas khusus untuk dapat keahlian tertentu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun personal branding Anda. Jangan sampai rutinitas kerja membuatmu lupa dengan tujuan dan mimpi besarmu untuk meraih kesuksesan di masa depan. Ikut networking dimanapun itu bagus. Tapi ketika Anda tidak punya skill, maka semua itu tidak akan menghasilkan apapun. Value Anda akan terbentuk ketika Anda berusaha upgrade dirimu sendiri. Dan di saat itulah, tanpa networking, Anda tetap dicari orang. Jadi, yang membuat Anda dicari adalah value-mu sudah meningkat jauh lebih besar. So, jangan sibuk mencari koneksi, tapi jadilah orang yang punya dampak positif bagi mereka. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.
2: .6 Hardline Radio, your family station.

0: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Bersama saya dengan Romin di sini yang akan menemani Anda malam hari ini hingga 1 jam ke depan ya. Di malam ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Iya, bagaimana kabar Anda pendengar? Ya, saya tentunya selalu berharap semoga Anda dalam keadaan baik dan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya kembali mengajak Anda untuk belajar bersama di udara, mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen, dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada malam hari ini, tema pembahasan kita adalah mental hamba atau sikap hamba. Ya, kita sudah sampai di episode ke-72. Ya, dari buku Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, karya Jonathan Wijaya Lo. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat seseorang yang sangat rendah hati ketika berhadapan dengan atasannya, tetapi bersikap kasar kepada orang yang kedudukannya lebih rendah? Atau pernahkah Anda menjumpai seseorang yang selalu ingin dihormati, ingin dilayani, dan ingin diperlakukan istimewa, tetapi ketika diminta membantu orang lain, ia merasa keberatan? Ya, kalau kita pernah mengalami atau melakukan hal-hal seperti di atas yang saya uraikan tadi, malam hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Dan pada program PRMK malam hari ini, di dalam mendalami atau membahas tema kita tentang mental hamba atau sikap hamba, dalam program ini di studio sudah ada Pak Pendeta Epi Education yang akan memfasilitasi kita, sehingga diskusi kita dalam program ini bisa lebih mendalam dan kita boleh mendapatkan pelajaran sehingga kita memiliki sikap hamba yang sejati seperti yang Tuhan inginkan. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Bung Romin, dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
0: Apa kabarnya malam ini Pak Pendeta?
1: Seperti biasa, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
0: Haleluya, puji Tuhan ya.
1: Glory bagi dan Tuhan Yesus.
0: Semoga pendengar juga punya kabar yang sama seperti Pak Pendeta yang selalu luar biasa.
1: Amin.
0: Dalam Tuhan Yesus ya, karena Yesus memang menjanjikan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, kan begitu ya?
1: Betul. Sehingga, satu-satunya ada damai sejahtera ya.
0: Yes, yes.
1: Itu kekuatan kita.
0: Itu kekuatan dan suatu hal yang paling fundamental di dalam menjalani hidup ini ya. Kalau tidak ada damai sejahtera itu, waduh. Rasanya kacau.
1: Betul.
0: Perjalanan hidup ini. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada diskusi terkait dengan tema kita di episode 72 malam hari ini, mari kita awali dengan doa. Mohon Pak Pendeta untuk berdoa untuk kita.
1: Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk melayani dengan rendah hati. Lembutkan hati kami dan jauhkan kami dari kesombongan dan keinginan mencari pujian. Tolong kami meneladani kasih-Mu dan melayani sesama dengan tulus. Pimpin ibadah dan setiap perenungan kami melalui siaran Radio Heartline malam ini. Kami memohon kuasa-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan dengan seksama materi di episode 72 malam hari ini tentang mental hamba atau sikap hamba.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
4: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 72, Mental Hamba atau Sikap Hamba. Firman Tuhan diambil dari Matius 20 ayat 27. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara pendengar, sikap hamba sangat berbeda dengan mental hamba. Sikap hamba disebabkan kehadiran Allah dan anugerah-Nya, sehingga timbul kerendahan hati karena pengenalan diri yang tepat dan benar di hadapan Tuhan. Sedangkan mental hamba adalah kesombongan diri yang mengambil bentuk kerendahan hati sebagai tanda absen kasih karunia Allah. Mental hamba memiliki cara hidup yang tergantung kepada orang lain dan mementingkan diri sendiri. Sikap hamba adalah kerendahan hati sebagai hamba Allah dan memperhambakan diri bagi kepentingan sesama. Sedangkan mental hamba adalah rendah diri yang memperhambakan diri bagi kepentingan jabatan atau yang lain. Sikap hamba menghormati orang lain dan mencari kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan diri. Mental hamba berusaha untuk mengejar kepentingan diri dengan berbagai cara. Sikap hamba menggunakan jabatan untuk melayani orang lain, sedangkan mental hamba menggunakan jabatan untuk dilayani. Sikap hamba memuji kebesaran Tuhan karena kasih karunia Allah, sedangkan mental hamba memuji diri sendiri karena jasa diri. Sikap hamba tidak memiliki agenda diri karena si aku telah mati, sedangkan mental hamba mengutamakan diri sendiri dalam berbagai hal. Sikap hamba menandakan kedewasaan rohani, sedangkan mental hamba adalah bukti ketidakdewasaan rohani atau tanda orang Kristen duniawi. Sikap hamba menaklukkan diri pada Tuhan. Seorang hamba tidak memiliki apapun juga dan bukan siapa-siapa kecuali milik tuannya. Siapakah aku sebenarnya? Apakah aku adalah tuan atau hamba bagi orang lain? Apakah aku memiliki sikap hamba atau mental hamba? Apakah diriku masih hidup atau aku telah mati bagi diriku? Apakah aku melayani atau dilayani? Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah aku memiliki sikap hamba? Kedua, apakah aku memiliki mental hamba? Dan yang terakhir, apakah aku mau dilayani atau melayani orang lain? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasih Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta IP Education. Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android. Nama aplikasinya Jalur Hati. Anda tinggal pasang di HP Anda melalui Google Play Store. Pendengar yang dikasih Tuhan, pada program ini kami mengundang Anda untuk ikut memberikan tanggapan atau Anda bahkan mau bertanya terkait dengan topik kita malam hari ini tentang mental hamba atau sikap hamba. Silakan kirimkan melalui WA ke 0819-269-1000 atau Anda ingin berinteraksi langsung dengan kami di studio. Hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas, mendalami topik kita malam hari ini tentang mental hamba atau sikap hamba. Adapun firman Tuhan yang mendasari tema ini diambil dari Matius pasal 20 ayat yang ke-27. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Pak Pendeta, bagaimana kesan pertama terkait dengan topik kita malam hari ini?
1: Iya, topik kita kali ini bicara tentang mental hamba dan sikap hamba. Ini sangat menarik ya, Bung Romen, karena mental hamba seringkali dipraktekan oleh banyak anak-anak Tuhan. Dan akibatnya mereka tidak memiliki satu nilai kebenaran yang menjadi
0: sebuah pembeda dengan orang dunia gitu ya.
1: Ya, betul. Nah, sedangkan kita lihat sikap hamba ini beda ya. Jadi kadang-kadang juga di antara anak-anak Tuhan hal ini dianggap sama. Ya, mental hamba dan sikap hamba. Padahal sebenarnya beda. Nah, melalui diskusi kita malam ini, kita berharap para pendengar boleh ikut terlibat ya, untuk mempertajam apa sih mental hamba dan itu sikap hamba itu. Nah, itu Bung Romen.
0: Baik. Sekarang kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama. Apakah aku memiliki sikap hamba? Ya, ini sih pertanyaan reflektif, tapi bagaimana kira-kira kita mengidentifikasinya gitu?
1: Ya, tidak semua orang ya memahami ini. Apakah aku memiliki sikap hamba? Nah, dia harus melihat dulu. Seperti di dalam tema kita ini, istilah sikap hati seorang hamba itu lebih jelas ya. Dan dalam iman Kristen itu, sikap hamba berarti meneladani Kristus melalui kerendahan hati ya, ketaatan kepada Allah, dan kesediaan diri melayani sesama ya. Nah, pertanyaannya adalah contoh-contohnya yang kita perlukan, Bung Romen. Apakah aku memiliki sikap hamba atau tidak? Ya kan? Ini akan kita dapat melihat sejauh mana sikap hati kita, motivasi kita dan tindakan kita ya, mencerminkan karakter Kristus. Ya. Di mana ada di dalamnya ada kerendahan hati, ada ketaatan kepada Allah dan rela melayani, dikatakan tadi. Tanpa mencari pujian.
0: Iya.
1: Ya kan? Jadi pertanyaan ini bisa membantu kita memeriksa ya. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi memeriksa hati kita. Ya. sehingga kita bisa melihat apakah kita ini memiliki sikap hamba atau tidak, ya kan? Atau sebaliknya, ya kan? Nah, dan juga bisa terlihat dari respon-respon kita, ya, respon-respon kita. Bagaimana respon kita ketika kita diperhadapkan, ya kan, oleh berbagai hal-hal. Contohnya di rumah, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari lah. Apakah kita bersedia melayani orang lain dengan rendah hati, ya kan? Atau kita lebih sering mengharapkan perhatian dari orang itu?
0: Iya.
1: Contohnya seperti di rumah, ya. Apakah kita ikut membereskan pekerjaan tanpa menunggu disuruh? Atau merasa tugas itu hanya tanggung jawab orang lain? Ya kan? Kalau sikap hamba kan dia tidak perlu disuruh, tetapi dia melihat ada tanggung jawab di sana. Ya kan? Ya kan? Contohnya bangun pagi, ya kan? Ada juga orang yang merasa dianggap apa namanya rendah ketika ia membereskan piringnya, harga dirinya.
0: Ya, harga dirinya kayak diinjak-injak,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Piringnya dia cuci, gelasnya dia cuci. Ya kan? Atau contohnya di gereja. Bersedia enggak kita mengerjakan pelayanan sederhana meski tidak terlihat atau tidak mendapat pujian? Ada juga orang ya, kalau disuruh minta menjadi pelayan asyur gitu. Ada yang merasa berat untuk melakukannya. Seperti hinaan gitu ya. Menjadi penerima tamu gitu ya. Tapi seakan-akan kalau di depan, di panggung, itu sangat terhormat. Ya kan? Nah. Atau contoh lain seperti di dalam sebuah tim. Ya, kita mencoba mendengarkan masukan, menghargai kontribusi orang lain. Ya. Dan tidak selalu menuntut keputusan mengikuti keinginan sendiri. Nah, ini juga. Ya kan? Bukan berarti kita tidak boleh bicara, bukan. Tetapi kita bisa menempatkan diri pada tempatnya. Ya kan?
0: Karena kita sudah menyadari bahwa kita ini telah menerima kasih karunia dari Allah. Kita ini kan jauh daripada yang namanya sempurna.
1: Betul.
0: Di dalam memenuhi tuntutan Tuhan yang begitu tinggi tentang kekudusan begitu ya. Sehingga kita tidak perlu lagi kemudian meninggikan diri dan dapat meninggikan diri di hadapan orang.
1: Betul.
0: Dan dengan demikian kita bisa melayani orang lain dengan tulus itu, ya kan? Tapi kalau hamba itu, mental hamba itu justru mereka menilai dirinya pada penilaian manusia.
1: Ya, itu yang terjadi.
0: Mereka yang akhirnya berfokus melakukan segala hal apapun, apakah di rumah, apakah di gereja atau di tempat pekerjaan, demi untuk mendapatkan penilaian.
1: Betul.
0: Ya, apa namanya? Supaya citra diri mereka apa? Citra mereka itu baik di hadapan orang, begitu. Jadi mereka berfokus pada manusia, sementara sikap hamba berfokus kepada Tuhan, begitu ya.
1: Jadi mereka menjadikan pujian itu sebagai tujuan ya. Nah, ini mental hamba. Nah, jadi seorang hamba itu ya, sikap hamba itu bukan berarti membiarkan diri direndahkan atau dimanfaatkan.
0: Ya, betul.
1: Artinya kita tidak menjadikan status dan pujian sebagai tujuan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 20 ayat 28 itu. Melainkan melayani dengan kasih. Ya kan? Meneladani Yesus di mana ia datang untuk melayani
0: bukan untuk dilayani.
1: Nah, ini sikap seorang hamba. Nah, kalau kita praktekkan sikap hamba ini dalam kehidupan sehari-hari kita, kita akan menjadikan Kristus itu menjadi terdepan di mana Kristus terlihat, bukan kita lagi.
0: Hmm.
1: Dan ini kan yang Tuhan inginkan dari kita.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Supaya dia terlihat bagi yeah, dunia ini.
0: Betul.
1: Kalau dalam suratnya Paulus di dalam Galatia pasal 5 kalau enggak salah itu dikatakan untuk memenuhi hukum Kristus.
0: Hmm.
1: Ya kan? Jadi hidup kita ini sebenarnya untuk memenuhi hukum Kristus.
0: Hmm.
1: Yang belum tersampaikan. Kan Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Sama seperti gini, Bung Romain. Tuhan Yesus katakan bahwa dia itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat.
0: Hmm.
1: Tetapi dikatakan menggenapi.
0: Menggenapinya. Ya.
1: Karena kenapa? Tidak ada yang mampu untuk menggenapinya. Ya. Itu perintah dari Bapa yang harus dia lakukan. Menggenapi hukum Taurat itu. Nah, bagi kita, bertolong-tolonglah dikatakan di dalam Galatia itu untuk memenuhi hukum Kristus. Ya, konteksnya agak sedikit bicara bertolong-tolong, tetapi kita melihat bahwa sikap hidup kita itu sebenarnya bicara tentang memenuhi hukum Kristus supaya terlihat bagi orang. Ya. Nah, Kristus itu sudah mati di atas kayu salib. Dosa, kutuk sudah diselesaikan, ya kan? Sudah terselesaikan. Sekarang Tuhan Yesus itu ada di sorga, belum datang ke dunia kembali kedua kalinya. Nah, agar Injil ini boleh didengar dan dirasakan, dialami oleh setiap orang, maka keterlibatan kita itu wajib sebagainya. Ini yang disebut memenuhi hukum Kristus. Yeah. Nah, jadi dari sikap kita itu sebenarnya memenuhi hukum Kristus. Kalau kita menunjukkan Kristus melalui hidup kita, menampilkan Kristus melalui hidup kita, seperti itu. Jadi bayangkan ya Tuhan ada di sorga, orang nggak tahu mana Yesus gitu ya, karena Tuhan ada di sorga. Tetapi melalui hidup kita mereka bisa melihat Firman itu yang telah menjadi manusia melalui apa, sikap hidup kita. Nah, ini yang Allah rindukan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan hanya saja penikmat kasih karunia, tetapi melalui sikap kita, sikap seorang hamba, maka Kristus dinyatakan. Kira-kira begitu, Bung Romain.
0: Iya. Jadi artinya kalau sekarang fokus atau orientasi daripada orientasi kita itu lebih kepada bagaimana supaya Kristus bisa dilihat,
1: betul,
0: gitu ya, dari betul, apa yang saya melakukan,
1: betul,
0: ini.
1: Betul.
0: Ya, berarti kita memiliki betul, sikap hamba,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul. Betul.
0: Tapi kalau kemudian seseorang melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan penilaian yang top mungkin dari orang lain, berarti itu dia mental hamba.
1: Mental
0: gitu
1: hamba.
0: Ya.
1: Dan itu tidak dibutuhkan dalam kehidupan ilahi, gitu ya.
0: Iya.
1: Karena siapa kita, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita bersyukur kita menjadi alat Tuhan untuk memenuhi hukum Kristus itu, sehingga orang yang belum mengenal Kristus dapat melihat Kristus melalui sikap hidup kita.
0: Betul, iya. Iya, itu yang kalau seorang teolog ya di zaman dulu mengatakan kita itu harus menjadi dalam tanda kutip Kristus-Kristus kecil gitu.
1: Nah, ya. Betul itu.
0: Dalam tanda kutip ya.
1: Iya, betul itu.
0: Artinya kita harus menampilkan
1: Kristus.
0: Kristus itu dalam sikap perilaku, dalam pekerjaan, dalam bersosialisasi, dalam bersosial, bermasyarakat, bernegara, gitu
1: dalam
0: ya,
1: kehidupan sehari-hari kita ya, dalam kehidupan sehari-hari kita.
0: Ya, disitulah kita betul-betul memiliki sikap hamba itu. Tapi kalau belum, berarti jangan-jangan kita masih pada level mental hamba gitu ya.
1: Iya. Ini tantangan dunia ya. Tantangan kita di dunia ini, karena memang tidak semua orang mau melayani. Melayani orang lain dengan rendah hati.
0: Iya, betul.
1: Tidak semua. Saya pernah terpikir bahwa kalau semua orang tunduk pada firman Allah, damai bumi ini, tidak ada yang mementingkan diri.
0: Iya, betul.
1: Tapi persoalannya itulah ujian-ujian kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu ujian-ujian kita setiap hari. Karena di mana saat kita melewati ujian itu, tantangannya tidak mudah. Karena berbagai orang yang kita akan layani, dan kita dituntut untuk selalu memiliki sikap seperti Kristus, serupa seperti Kristus. Dan itu tidak mudah ya, karena daging kita juga berontak. Ya kan? Ya, padahal Kristus ingin menampilkan dirinya melalui kita supaya bumi ini dipenuhi damai sejahtera. Ya kan? Tetapi agak sulit ya Bung Lumen, sulit ya. Nah, tetapi karena sulit itulah kalau kita terlibat memenuhi hukum Kristus, berarti kita adalah orang yang dipercaya.
0: Yes.
1: Nah, ini poinnya. Jadi jangan rendah diri ketika menjadi berkat melayani orang lain. Tapi bersyukur karena Tuhan melibatkan.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Karena tidak semua orang mau.
0: Betul. Iya, iya.
1: Melayani.
0: Terkadang orang itu berpikir misalkan melayani itu melihat orangnya dulu gitu. Ya, dia tidak mau melayani, dia atau dia merasa harga dirinya terinjak-injak ketika dia melayani orang dari kaum marginal,
1: betul,
0: misalkan.
1: Betul.
0: Atau mungkin orang yang posisinya lebih rendah
1: dari dia
0: secara status sosial atau struktural di masyarakat atau di tempat pekerjaan begitu.
1: Dan itu yang disebut mental hamba tadi. Karena dia melihat status itu.
0: Iya, itu dia.
1: Kalau Kristus kan mengajarkan kita tidak seperti itu.
0: Iya,
1: kasihlah sesamamu saja. Tidak ada tanda kutip lain. Tidak ada dia kaya, miskin.
0: Iya.
1: Sempurna, sehat, cacat, enggak. Yang penting dia sesama manusia. Sesama. Itu kan poin Tuhan waktu dia melihat, memberi perumpamaan orang penyamun yang jatuh di tangan yang dipukulin orang penyamun ya. Dan dia tanya, siapakah sesamanya manusia di situ?
0: Yang perumpamaan tentang yang seseorang yang turun.
1: Imam dan Lewi turunnya. Dan membawa orang yang
0: perumpamaan luka-luka. Orang Samaria yang baik hati.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Iya. Baik. Nah, bagaimana pendapat Anda, pendengar, atau menurut pandangan Anda, orang yang memiliki sikap hamba itu seperti apa? Anda bisa kirimkan ke 0819-269-1000. Masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas dalam program ini. Namun kita akan membahasnya setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda masih mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani Bagi Murid Kristus, bersama saya, Roman, dan Bapak Pendeta AP Education. Kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang kedua nih, Pak Pendeta. Apakah aku memiliki mental hamba? Nah, ini kebalikan dari pertanyaan refleksi yang pertama tadi yang kita sudah bahas.
1: Oke. Apakah aku memiliki mental hamba? Tadi kita sudah bahas ya, Bung Roman.
0: Iya, kita sudah singgung juga sih sedikit tentang mental hamba ini.
1: Betul. Gitu ya. Dan perlu kita perhatikan juga, di dalam ayat ini, ya sebentar ya. Apakah aku memiliki mental hamba? Nah, kita bisa melihat dan memahami istilah mental hamba itu terdengar seperti rendah diri atau tidak memiliki martabat. Nah, apakah itu pola pikir, ya kan, motivasi, ya, atau tindakan seseorang mencerminkan sikap hati seorang hamba Kristus yang rendah hati, ya kan? Tetapi kita melihat bahwa yang dimaksud dengan mental hamba adalah sikap hati seorang hamba Kristus. Maka kita bisa melihat, dapat juga merumuskannya. Apakah saya bersedia melayani dengan rendah hati? Atau saya hanya melayani ketika mendapat pujian dan keuntungan? Nah, contoh konkretnya, Bung Roman, ketika kita ada di rumah, ya kan? Bagaimana sikap kita? Apakah tadi disinggung, apakah kita menunggu, ya, atau hanya untuk melihat tanggung jawab itu tanggung jawab orang lain? Kalau di gereja tadi kita katakan bersedia mengerjakan pelayanan sederhana meski tidak terlihat atau tidak mendapat pujian. Tapi kalau orang yang mentalnya hamba, wah, dia lihat-lihat dulu tuh, ya kan? Seperti ada sebuah prasangka, ya, yang terbentuk di dalam cara berpikirnya. Nah, ini sangat melemahkan ya, sangat melemahkan dirinya. Nah, maka sekali lagi harus ada evaluasi diri tuh. Kenapa ada mental hamba seperti itu? Ya kan? Semestinya kan anak Tuhan itu yang harus dimilikinya adalah sikap seorang hamba. Bukan rendah diri sebaliknya. Nah, maka perlu kita lihat latar belakangnya tuh. Kenapa dia memiliki mental seperti itu? Ya, apakah disebabkan oleh karena pola asuh atau pengalaman masa kecilnya? Yaitu mungkin dia sering dikritik atau diabaikan atau dituntut selalu patuh contohnya. Atau juga hanya dihargai ketika memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, ini pola asuhnya harus kita ketahui. Ya kan? Kita harus lihat latar belakangnya. Atau dia takut kehilangan penerimaan. Contohnya, seseorang melayani atau mengalah agar tidak ditolak atau tidak dimarahi atau ditinggalkan. Ya kan? Akhirnya iya-iya aja. Ya kan? atau dia punya pengalaman relasi yang menyakitkan, contohnya. Ya. Pernah dikendalikan atau dimanfaatkan. Nah, ini beberapa faktor yang mungkin membentuk pola tunduk berlebihan ini. Jadi, mentalnya atau rendah diri itu terbentuk.

0: kita buru-buru menyebut orang itu egois atau bermental hambal. Ya. Tapi kita harus mendengarkan kisahnya dulu. Kenapa dia seperti ini? Ya kan? Kita periksa bersama-sama. Ya. Apa penyebabnya? Sehingga ia merasa takut dan merasa tidak berharga.
1: Ya kan?
0: Apakah ia melayani dengan kasih dan kebebasan atau karena takut? Ya kan? Maka kita ajarkan dia teladan Kristus bagaimana melayani. Nah, seperti itu ya.
1: Iya. Nah, terlepas dari apa namanya sisi dari bimbingan pastoral tadi gitu ya. Nah, apakah seseorang yang barangkali dia punya masa lalu yang sulit, yang suram gitu ya. Kemudian dia punya mental yang mental hamba gitu. Apakah memang itu terjadi apakah memang itu terjadi oleh karena memang dia belum memahami tentang kasih Kristus yang telah dianugerahkan kepadanya, yang telah menyelamatkan dia dan mengangkat dia menjadi anak Tuhan begitu. Apakah itu tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi punya sikap hamba begitu? Ataukah memang latar belakang dari pengalaman buruk di masa lalu itu lebih kuat membentuk seseorang menjadi seseorang yang bermental hamba gitu ya?
0: Iya, perlu pendampingan ya Bung Romen ya. Karena gini, ketika seseorang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, tentu secara dosa, kutuk itu sudah selesai. Tetapi traumatisnya itu ada. Nah, ini butuh pendampingan. Ya kan? Supaya apa? Ia dapat seperti ini loh, kita sedang seperti puzzle ya. Jadi ditempatkan pada tempat-tempatnya kembali sehingga traumatisnya itu terarah gitu loh. Dia bisa menerima traumatis itu. Ya kan? Jadi contohnya tadinya akibat persoalan masa lalunya sehingga timbul rasa takut, kecemasan dan lain sebagainya. Nah, pendamping ini membantunya untuk dapat memahami semua itu, bahwa itu adalah masa lalu, sekarang adalah masa bersama dengan Tuhan.
1: Tuhan ya.
0: Nah, maka kita mulai membantunya pelan-pelan seperti menyusun puzzle supaya ia tahu menempatkan masa lalu itu kapan ia boleh gunakan, kapan ia harus membuangnya. Jadi jangan sampai membuat masa lalu itu, menjadikan masa lalu itu sebagai alat tameng bagi dia. Ya kan? Nah, tetapi dia bisa menggunakan itu sebagai penyembuh dan motivasi. Seperti itu. Nah, maka ada pendampingan yang harus kita lakukan ya. Jadi sikap rendah hati dan melayani seperti Kristus itu adalah nilai iman. Namun bila seseorang terus mengalah karena takut ditolak, contohnya merasa tidak berharga atau sulit berkata tidak sekalipun dirugikan, nah maka kita perlu memahami dengan hati-hati ya, bukan langsung dicap sebagai sebuah trauma juga. Nah, maka kita buat pendekatan yang dapat membantu, seperti tadi saya katakan, konseling pastoral yang peka terhadap traumanya,
1: trauma
0: yaitu pendampingan, membangun buruk, rasa aman ya, dan kepercayaan, membangun, mendengarkan dan tanpa menghakimi contohnya, terus lalu membantu orang itu untuk menemukan suara dan pilihan lainnya. Jadi kita nggak boleh memaksakannya bercerita tentang pengalaman yang menyakitkan atau menyuruhnya segera memaafkan, ya kan? tetapi

0: kita buat pendekatan pekat trauma ya, supaya dia merasa aman. Nah, maka ada juga di sana terapi kognitif perilaku ya. Nah, itu pendekatan yang bisa menolong seseorang memeriksa pikiran. Pikirannya yang terbentuk dari pengalaman buruk.
1: Pengalaman buruk masa lalu gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Misalnya kalau saya menolak, saya pasti ditinggalkan. Nah, ini harus dibantu dia memahami itu. Ya, atau saya hanya berharga kalau selalu menyenangkan orang. Yeah. Kan ada seperti itu ya. Ya, nah pikiran tersebut diuji, terus dibangun kembali secara lebih seimbang, sehingga dilatih lewat langkah kecil, ya seperti itu. Nah, kalau perlu terapi ya kita kasih terapi,
1: ya
0: kan, supaya ia keluar dari persoalan itu. Iman yang didapatkan di dalam Kristus lebih efektif ia bisa rasakan dalam kehidupannya, aktif jadinya.
1: Iya. Jadi untuk bisa keluar daripada cengkeraman mental hamba oleh karena pengaruh masa lalu yang buruk itu, enggak harus melalui proses yang itu ya, pendekatan yang yang begitu rupa begitu, enggak bisa hanya sekedar kita hanya memiliki satu kesadaran tentang bahwa ya saya sekarang anak Tuhan, tidak cukup ya hanya sekedar menyadari status seperti itu gitu ya.
0: Dan ini proses-proses yang dilewati banyak orang ya. Banyak orang. Puji Tuhan kalau ketemu teman sahabat yang rohaninya baik. Nah, ini sangat membantu seseorang untuk bisa keluar dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu. Ya. Kan ada banyak anak-anak Tuhan yang setelah terima Tuhan Yesus kan dia semangat. Tapi enggak lama kemudian dia down lagi, karena ada proses lagi yang harus dilewati, ya kan, untuk melepaskan pelan-pelan masa lalunya itu. Nah, di sini kita butuh orang-orang yang bisa mendampingi kita, dan terutama orang yang rohani. Dan tidak semua orang mau juga, tidak semua orang mau berkorban untuk kita, betul, ya kan? Betul. Karena mereka sibuk dengan
1: pekerjaannya.
0: Nah, di sini nanti kita mengarahkan orang itu dalam proses-proses kehidupan sehari-harinya, kita bawa dia untuk melihat bahwa itu adalah bagian dari proses untuk bertumbuh. Nah, sehingga ia tidak takut untuk menjalani proses itu, ya kan? Dia semangat, dia punya pemikiran positif, dan ia menggunakan firman Tuhan sebagai fondasi dasar dalam pola pikir, dalam cara dia berpikir. Ya kan, sehingga ia melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan.
1: Betul.
0: Nah, mentalnya lama-lama akan berubah. Seperti itu. Nah, sehingga orientasinya tidak lagi untuk pujian.
1: Untuk pujian diri sendiri, tapi atau, untuk pujian untuk Tuhan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baik. Nah, di sini Pak Pendeta sudah ada tanggapan yang masuk dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
0: Ya, selamat malam Bu Sari.
1: Apa kabar? Salam sehat selalu. Ikut menyimak saja Bung Romen ya. Saya lagi di jalan, selamat melayani. Semangat selalu buat Pak Pendeta Epi dan Bung Romen. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati Ibu juga.
1: Terima kasih untuk Mbak Sari ya. Kabar saya dan Pak Pendeta Epi di sini sehat dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus ya.
0: Mbak Sari.
1: Ya, semoga Mbak Sari dan keluarga juga punya kabar yang sama. Dan tanggapan selanjutnya datang dari Kak Sinta. Shalom, selamat malam Bang Romen dan Pak Pendeta Epi. Selamat melayani, sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Ya.
1: Terima kasih untuk Kak Sinta yang sudah memberikan atensinya pada program ini nih. Selanjutnya dari Ibu Mutiara. Selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi Education.
0: Selamat malam Ibu.
1: Selamat melayani dalam program PRMK, ikut menyimak saja. Ya, terima kasih untuk Ibu Rita yang sudah memberikan atensinya pada program PRMK malam hari ini. Dan yang terakhir datang dari Ibu Rince.
0: Oh, selamat malam
1: Ibu Rince. Di Kelapa tadi 2 PRMK Kasinta, yang ke-72 dengan temanya memperhamba mental hamba atau sikap hamba. selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati, katanya. Ya. Terima kasih untuk Ibu Rinca. Selamat malam juga ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rinca dan keluarga. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, Pak Pendeta. Mengingat waktu sudah sangat
0: singkat ya.
1: Apakah aku mau dilayani atau melayani orang lain?
0: Ya, tentu kalau kita sudah di dalam Tuhan,
1: ya.
0: Kita harus belajar melayani,
1: ya.
0: Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
1: Tuhan Yesus ya.
0: Aku datang untuk
1: bukan untuk dilayani,
0: tapi
1: untuk melayani.
0: Melayani.
1: Tapi memang secara kedagingan kita, kita cenderungnya itu dilayani gitu ya. Ya,
0: karena daging kita butuh.
1: Ya. Ya, dilayani paling tidak dilayani sama pasangan sendiri.
0: Ya, daging kita ini memang senangnya yang enak-enak aja.
1: Oh iya, iya memang betul.
0: Iya kan? Senangnya yang enak-enak aja. Nah, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, daging ini kan harus disalibkan. Supaya kesenangan daging dimatikan.
1: Iya.
0: Jadi yang hidup kesenangan roh.
1: Kesenangan roh, iya.
0: Nah, yang melayani adalah roh kita. Roh kita hidup, dia memakai tubuh kita menjadi alat. Nah, maka kita harus merelakan tubuh ini ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Harus merelakan tubuh ini. Dipimpin oleh roh.
1: Oh, roh, iya, iya.
0: Kalau kita ingin melayani orang lain. Ya, tapi kalau daging kita, kalau daging kita yang dilayani, agak sulit kita untuk bisa intim dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri datang dalam kebesaran dengan kerendahan hati, mau rela berkorban. Ya kan? Salib itu kan bukan sesuatu yang indah. Dan salib itu sebenarnya bukan tempat Tuhan Yesus, bukan. Tetapi dia mengambil itu, walaupun itu hina. Kenapa? Karena agar tercapai visi Bapa, ia datang untuk melayani.
1: Iya, betul.
0: Misi Bapa ke dalam dunia ini. Nah, kita ini kan dipanggil untuk menjalankan misinya Tuhan Yesus.
1: Betul.
0: Maka wajib anak-anak Tuhan untuk melayani.
1: Yes.
0: Bukan untuk dilayani.
1: Iya.
0: Dimanapun
1: ya.
0: Dan kepada siapa? Kalau di dalam surat Paulus, kepada semua orang. Terutama kepada saudara seiman kita. Nah, ini juga khususnya itu. Maka melayani itu mulai di dalam rumah, gereja, baru ke ujung
1: bumi.
0: Ya, jangan dibalik-balik. Tetangga yang gak kenal Tuhan, baiknya minta ampun gitu ya. Sama rumah tangga, keluarga, cueknya minta.
1: Iya, Judas.
0: Iya kan, itu kan kemunafikan begitu. Nah, itu Bung Lame. Jadi harus dimulai dari rumah.
1: Betul. Ya, pendekatan dari Tuhan Yesus juga itu pada waktu pengutusan ya.
0: Betul.
1: Engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
0: Jangan dibalik-balik ya.
1: Iya.
0: Pergi melayani ke ujung bumi, di rumah kan nilai.
1: Betul. Dan ya, kalau kita masih cenderung untuk dilayani orang, ya barangkali itu menjadi indikator bahwa kita masih memiliki manusia yang lama gitu itu menjadi ciri.
0: Dan
1: juga
0: kita tidak sefaham dengan Tuhan ya.
1: Iya
0: kan? Jadi di dalam pelayanan itu bukan bos ya.
1: Iya.
0: Tidak ada dengan bos. Makanya di dalam surat-surat Petrus itu juga ditulis harus melayani sesama itu ya. Ya, harus kita memposisikan diri sebagai saudara, sebagai anak gitu ya. Bagi yang tua gitu ya, bagi orang tua. Nah, jadi ini penting sekali, Bung Romen. Ya. Kira-kira begitulah.
1: Siap. Wah, luar biasa nih Pak Pendeta penjelasannya terkait dengan tema kita malam hari ini di episode 72, Mental Hamba atau Sikap Hamba. Dan sebagai penutup, pesan terakhir dalam program PRMK malam hari ini, apa nih Pak Pendeta sekaligus? Ya, sekaligus memimpin kita dalam doa.
0: Dalam doa ya. Baik. Pesan penutupnya ini begini, Bung Romin. bahwa sikap hamba menandakan kedewasaan rohani. Sedangkan mental hamba adalah bukti ketidakdewasaan rohani. Jadi biasa. Luar biasa kan? Yeah. Kalau dewasa rohani berarti tinggal selangkah lagi kita serupa segambar seperti Tuhan.
1: Yes.
0: Menjadi berkat bagi orang lain.
1: Amin. Ya, silakan berdoa Pak.
0: Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyampaikan firman-Mu melalui program PRMK. Ada banyak hal yang Tuhan singkapkan bagi kami agar kami terus bertumbuh menjadi serupa segambar Tuhan melalui sikap kami sebagai seorang hamba Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu dan teguhkan hati kami untuk tetap setia dan taat sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dan yang sudah memberikan atensinya pada program ini. Dan akhirnya dari Gedung Harlain Center, lantai 4, Jalan Permata Sari nomor 1000, Tangerang, Banten, saya Romen dan
0: saya Pendeta EP Education
1: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
0: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

Trainer, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul kelima, Waspada. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Dari gereja mula-mula hingga era modern, orang Kristen telah disesatkan oleh ajaran palsu. Apa yang sedang diajarkan yang menyebabkan begitu banyak orang tertipu? Dr. David Jeremiah mengungkapkan 5 kesalahan utama yang mengkompromikan gereja Kolose dan terus menyesatkan generasi orang percaya saat ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Waspada, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Serial Kristus di atas segalanya, Kitab Kolose. Pesan waspadalah. Bacaan Kitab Suci Kolose pasal 2 ayat 8 hingga 23. Saudara-saudara, perjalanan rohani Rita McLean dimulai baginya ketika dia tinggal di Iowa. Dia dibesarkan di dunia gereja Pentakosta yang fundamentalis. Pada usia 20-an, dia menjajaki Protestanisme yang tidak terlalu menekankan doktrin, dan itu pun terbukti sangat tidak memuaskan baginya. Ketika dia berusia 27 tahun, dia telah menolak segala agama yang terorganisir. Katanya, "Pokoknya saya merasa sangat terluka sebagai umat Kristiani." Dan selama 18 tahun berikutnya, dia mencari kedamaian batin lewat alam. Mendaki tebing, pegunungan, maupun padang gurun, tampaknya itu cukup. Namun beberapa tahun kemudian setelah perceraian yang menguras secara emosional, perjalanan rohani Rita McLean berubah arah. Kalau sebelumnya dia menjajaki pegunungan dan kehidupan lahiria, sekarang dia mulai mempelajari lanskap batin hatinya sendiri. Dia mulai dengan Unity, sebuah gereja metafisika dekat rumahnya di Marin County, California. Pengajarannya jauh sekali dari pengajaran perjanjian lama yang dikenalnya ketika masih kecil. Dan perhentian berikutnya adalah praktik-praktik rohani pribumi Amerika. Lalu Budisme di pusat meditasi Spirit Rock di Marin County, di mana dia mengikuti sejumlah retreat, termasuk retreat yang mencakup 8 hari tak berbicara. Ritual-ritual tersebut membentuk semacam agama pribadi yang suka dirayakan oleh McLean di mesbah buatannya sendiri di rumah, yaitu mesbah yang terdiri dari sebuah patung malaikat, sebotol air sakral yang diberkati pada waktu tuguran kaum wanita, sebuah bola kristal, sebuah piramida, sebuah patung kecil Buddha dari kuningan pada sehelai daun dari kuningan, sebuah lilin nazar, sebuah doa Ibrani, sebuah keranjang kecil pribumi Amerika dari tahun 1850-an, dan sebuah foto tempat paling sakralnya, yaitu sebuah pohon arbutus dekat rumahnya. Setiap harinya dia beribadah dekat mezbah tersebut, dan mungkin Anda menganggapnya aneh. Dan itu memang aneh, dan mungkin Anda menganggap tidak ada orang yang melakukannya. Oh, siapa bilang? Banyak orang yang melakukannya. Banyak orang yang menganggap bahwa jika saja Anda terus menambahkan satu dewa lagi, kesempatan Anda akan lebih baik. Maka mereka terus saja menambahkan ini itu di sana-sini. Dan mereka berakhir dengan campuran doktrin yang justru mengurangi sentralitas Yesus Kristus. Guru-guru palsu yang datang memburu jemaat di Kolose itu sangat mirip seperti Rita. Mereka meminjam dari segalanya untuk menciptakan doktrin mereka. Dan tampaknya mereka merekayasakannya sambil jalan. Apa yang mereka rangkul dan apa yang mereka usahakan dirangkul oleh jemaat di Kolose itu merupakan campuran ritual dan larangan dan peraturan dan penyembahan malaikat dan legalisme dan mistikisme dan ritual entah apa lagi. Pantas saja batin Paulus begitu bergumul tentang apa yang perlu disampaikannya kepada gereja yang masih muda tersebut. Minggu ini batin saya juga bergumul tentang bagaimana seharusnya saya menjelaskan semuanya itu kepada Anda. Dalam bacaan yang panjang ini, Paulus mengemukakan 5 kekeliruan utama yang sedang coba dipaksakan terhadap orang-orang percaya di Kolose. Kekeliruan ini adalah intelektualisme, ritualisme, legalisme, mistikisme, dan asetikisme. Demikianlah uraian bacaan ini secara garis besarnya. Saya berjanji Anda takkan sesat selama Anda mengikuti saya. Demikianlah 5 ancaman utama terhadap kehidupan Kristiani kita. Kelimanya adalah cara-cara kita menukarkan hidup yang kekal di dalam Kristus dengan perbudakan dan penghukuman. Kelimanya adalah cara-cara kita melepaskan kepenuhan Kristus dalam hidup kita demi sesuatu yang jauh lebih tidak berharga. Pantas saja ada 3 perintah dalam bacaan ini, yaitu ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ayat 16. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose dan dia hendak mengatakan bahwa jika kalian tidak berhati-hati, orang akan datang dan mencuri agama kalian dengan menambahkan segala kegilaan dalam doktrin mereka. Bagian pertama, intelektualisme, Kolose 2 ayat 8 hingga 10. Kita memulai dengan yang pertama dari 5 kekeliruan dalam ayat 8 hingga 10, yaitu intelektualisme. Ingatlah bahwa istilah gnostik artinya mengetahui. Istilah itu berasal dari istilah Yunani, mengetahui. Dan umat gnostik adalah kaum cendekiawan yang sombong. Dalam bahasa sehari-hari, mereka menganggap diri lebih pintar dari semua orang lainnya. Pernahkah Anda dekat-dekat dengan seseorang yang seperti itu? Seseorang yang mau Anda mengetahui alangkah pintarnya dia, agar Anda sendiri menjadi lebih pintar. Sementara Paulus dirantai dengan serdadu Romawi, dia memperingatkan jemaat di Kolose tentang hal itu. Janganlah kecele dengan intelektualisme palsu mereka, dengan pengetahuan sombong mereka. Bagian A, 4 ciri intelektualisme, Kolose 2 ayat 8. Kata Paulus ada 4 ciri intelektualisme macam itu. Semuanya ditemukan dalam ayat ke-8 katanya. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Paulus memperingatkan jemaat di Kolose agar hati-hati. Sebab ada saja orang-orang yang ingin merampas iman Kristiani mereka. Paulus bukan anti-inteligensi, bukan anti-filsafat. Istilah filsafat berarti kecintaan akan hikmat. Paulus memperingatkan mereka terhadap semacam filsafat yang diimpor ke dalam gereja. Filsafat yang kosong dan menyesatkan dan memperdayai orang percaya. Sehingga semakin jauh dari kesederhanaan Yesus Kristus seorang, lewat pelajaran ini Anda akan belajar bahwa hanya Kristus seoranglah yang Anda butuhkan. Hanya Dia seoranglah yang Anda butuhkan. Dan kalau-kalau Anda belum memperhatikan, ideologi yang menyelusup ke dalam gereja di Kolose ini juga telah diimpor ke dalam kebudayaan kita. sehingga Anda dalam gereja-gereja kita juga, filsafat-filsafat palsu yang merajalela dalam kebudayaan kita. Saya mencatat hal-hal yang sekarang orang paksakan terhadap kami demi nama agama. Allah menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Coba temukan itu dalam kitab suci. Dia akan lebih mengasihi kita jika kita baik. Dia akan menghakimi kita menurut prestasi kita. Apapun yang terasa baik pastilah baik. Ekspresi diri adalah satu-satunya jalan menuju realisasi diri. Kesenangan itu memperkaya. Kristus itulah yang terbaik dari semua orang baik. Teladan yang benar-benar baik kita contoh. Namun tidak lebih. Kita ini apa tergantung pada apa yang kita dapatkan. Kelayakan kita ditentukan oleh produktivitas kita, Injil kesehatan dan kekayaan. Maka demikianlah segalanya mulai dari filsafat hidup belang hingga materialisme, astrologi, saintisme, sosialisme, semuanya berusaha memanipulasikan dan memotivasikan pikiran warga Amerika, khususnya untuk membelanjakan uang. Dan seringkali umat Kristiani pun tak terkecuali, karena adanya kehampaan yang belum dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, padahal kepenuhan Kristuslah yang memenuhi kehampaan kita. Filsafat palsu itu banyak, namun intinya sama. Bagian pertama, menyesatkan dengan filsafat yang kosong dan palsu. Dalam paragraf pertama bagian ini, Rasul Paulus menguraikan secara garis besar karakteristik filsafat yang menggiurkan, katanya. Pertama-tama filsafat-filsafat ini menyesatkan. J.B. Phillips menerjemahkan ayat ini dengan intelektualisme dan omong kosong yang kedengaran meyakinkan. Istilah filsafat tidak lagi ditemukan dalam Alkitab. Percaya atau tidak, filsafat itu bukanlah istilah Alkitab. Filsafat itu mengacu kepada upaya maksimal daya intelektual Anda yang tidak melibatkan Allah. Filsafat itu segalanya yang bisa Anda lakukan. Ide terbaik yang bisa Anda temukan jika Anda tidak percaya kepada Allah. Filsafat itu kecintaan akan hikmat. Namun, dalam nas ini, filsafat itu kecintaan akan hikmat yang mengecualikan Allah. Dan kata kuncinya di sini adalah menyesatkan, yang 18 kali muncul dalam Perjanjian Baru. Yaitu bagaimana orang berusaha menyesatkan Anda dengan mengatakan, seandainya saja Anda mengetahui apa yang saya ketahui, seandainya saja Anda mempunyai pengetahuan seperti saya, seandainya saja Anda bersekolah di sekolah saya, seandainya saja Anda sepintar saya, Anda akan mengetahui bahwa menjadi umat Kristiani itu jauh lebih dari sekedar mengasihi Yesus. Menyesatkan dan orang pada kejele. Donald Gray Barnhouse, sang pengkhotbah besar sekaligus penulis, suka mengilustrasikan hal itu dengan menceritakan ulah bercanda yang suka dia dan teman-teman remajanya lakukan terhadap orang-orang yang sedang lewat, yang tidak menyangkanya di sebuah kota besar, beginilah yang dilakukannya. Kelompoknya suka berdiri di pojok jalan yang ramai, lalu memandang serius ke angkasa. Lalu seseorang dari mereka akan mengatakan, "Bukan ah." Sedangkan seorang teman ketiga akan mendebat, "Betul." Mendengar hal itu, satu dua orang yang sedang lewat akan berhenti dan mulai memandang ke arah yang sama seperti Barnhouse dan teman-temannya. Dan sementara mereka semakin sengit berdebat, yang lain pun akan berhenti dan memandang ke titik yang sedang diperdebatkan oleh kelompok mereka. Lalu satu persatu Barnhouse dan teman-temannya diam-diam keluar dari kerumunan dan berkumpul lagi beberapa meter dari kerumunan tersebut untuk menyaksikan akibatnya. Ketika itu sudah 15 orang yang memandang ke angkasa, kerumunannya sudah berubah sementara orang-orang baru yang sedang lewat bergabung. Dan mereka yang sudah paling lama memandang ke angkasa beranjak. 20 menit kemudian beberapa orang mulai bersandar di gedung memandang ke angkasa, mencari-cari sesuatu yang tidak ada dan tidak pernah ada. Dan Barnhouse menontonnya. Insiden kecil itu adalah ilustrasi yang baik tentang segala agama buatan manusia. Orang mengklaim dirinya bermain. Mereka menyuruh Anda memandang ke arah di mana sama sekali tidak terdapat apa-apa. Sebagian orang begitu mati-matian butuh melihat sesuatu. Sampai-sampai mau saja terus memandang hingga hampir buta. tanpa pernah melihat apapun yang nyata. Penyesatan. Datanglah orang-orang yang mengatakan, kami tahu, Anda tidak tahu apa yang kami tahu. Seandainya Anda mengetahui apa yang kami ketahui, Anda akan menambahkan apa yang kami miliki. Namun ketika Anda memperhatikan, mereka tidak memiliki apa-apa. Kosong. Penyesatan kosong. Bagian yang kedua, mengklaim tradisi. Menurut ajaran turun-temurun, bukan saja menyesatkan. Filsafat-filsafat macam itu selalu mengklaim tradisi. Maksudnya mereka selalu mengklaimnya sebagai tradisi turun-temurun. Dalam ayatnya dikatakan, menurut ajaran turun-temurun, dengan kata lain, Anda perlu mempercayai ini sebab ini sudah turun-temurun menjadi tradisi. Sudah lebih tua daripada Musa, sudah lebih tua daripada Ayub, padahal sama sekali tidak benar. Merekalah yang merekayasakannya, relatif baru belakangan ini. Namun agar layak dipercaya, mereka mengklaim tradisi menurut ajaran turun-temurun. Bagian ketiga, bernatur satanik menurut roh-roh dunia, lalu juga bernatur satanik. Yang satu ini harus Anda gali lebih dalam. Umat Gnostik sesumbar tentang suatu kebenaran menurut roh-roh dunia. Demikian maksudnya. Nah, hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang itu adalah bahwa maksudnya hanyalah abjad ABC yang sangat mendasar, yang juga sering diterjemahkan sebagai kekuatan-kekuatan satan, unsur-unsur satan. Biasanya ekspresinya mengargumentasikan bahwa doktrin ini dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan jahat dan bahwa roh-roh jahat itu berusaha kembali memperbudak jemaat di Kolose dengan perbudakan yang pernah mereka alami sebelum menjadi umat Kristiani. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda diselamatkan iblis, takkan henti-hentinya mengganggu Anda? Menurut saya, Anda justru akan lebih diperhatikannya begitu Anda menjadi lawannya. Hampir setahun waktu yang saya habiskan untuk meriset filsafat sosialisme, rasanya belum pernah saya meriset apapun sedalam itu. Dan ketahuilah bahwa sosialisme sungguh dikendalikan oleh roh jahat, pendirinya Karl Marx. Dirasuk roh jahat, dan doktrinnya adalah doktrin jahat. Bagian keempat, memperbudak. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Paulus mengatakan bahwa intelektualisme yang menyerang jemaat di Kolose itu menyesatkan. Mengklaim tradisi, bernatur satanik, lalu ujung-ujungnya memperbudak. Katanya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Demikian salah satu dari peringatan keharusan dalam nas ini. Dan versi terjemahan lain mengatakan, janganlah membiarkan siapapun menawanmu dengan filsafat yang kosong dan menyesatkan. Seperti tawanan perang, dan Paulus mengatakan bahwa jika kalian tidak hati-hati, segala kegilaan yang orang lontarkan demi nama agama itu bisa benar-benar menawan kalian, sehingga kalian kehilangan segala vitalitas iman kalian kepada Yesus Kristus. Maka berhati-hatilah, katanya, jangan sampai itu terjadi. Izinkan saya mengatakan kepada Anda, jika Anda bermain-main dengan doktrin yang aneh-aneh, dan saya takkan heran jika Anda lebih dari satu orang di sini yang melakukannya. Jika Anda mendengarkan ajaran arogan yang tampaknya tidak benar, kedengarannya tidak benar, bukan yang dirangkul oleh teman-teman dan keluarga Kristiani Anda, nasihat saya adalah agar Anda secepat mungkin lari dari filsafat yang menggiurkan tersebut. Keluarlah selagi masih ada kesempatan. Keluarlah sebelum terlambat. Tinggalkanlah segala yang tidak memandang Kristus sebagai segalanya. Anda perlu melakukan itu. Bagian B, bodohnya orang yang meninggalkan Kristus. Kolose 2 ayat 8 hingga 10. Setelah memperingatkan mereka, Paulus mengemukakan bodohnya orang yang meninggalkan Kristus dalam ayat 8 hingga 10. Izinkan saya memberikan sedikit komentar penafsiran. Biasanya kita tidak memulai pemikiran baru di tengah-tengah sebuah ayat. Namun dalam kasus ini, hal itu sah-sah saja dilakukan. Paulus baru menggambarkan kosongnya intelektualisme palsu, dan sebelum masuk ke subjek tentang kepenuhan Allah, dia menyisipkan suatu pernyataan rangkuman. Perhatikan Alkitab Anda, maka Anda akan melihatnya. Filsafat yang kosong dan palsu itu tidak menurut Kristus. Anda lihat kalimat itu. jika bukan menurut Kristus, janganlah berurusan dengan filsafat itu. Apa yang berikutnya hendak Paulus sampaikan adalah menurut Kristus, sedangkan apa yang sebelumnya Paulus sebutkan tidak menurut Kristus. Dalam ayat 9 dan 10, Paulus mengatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Keseluruhan maksud Paulus mengatakan demikian adalah, berhentilah mencari-cari sesuatu yang lain. Kalian sudah mendapatkan segalanya. Kalian sudah mendapatkan Kristus, apalagi yang kalian butuhkan. Kalian perlu memahami apa yang kalian miliki dan tidak membutuhkan apa-apa lagi yang lain. Umat Gnostik berusaha mendistribusikan kepenuhan Allah di antara para malaikat dan pelaku rohani. Dan Paulus menanggapinya dengan menyatakan bahwa kepenuhan Allah itu hanya berdiam sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Demikianlah maksudnya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Dan ketika kita sudah diberitahu bahwa kepenuhan Allah berdiam sepenuhnya dalam Yesus Kristus, yang hendak Paulus sampaikan adalah bahwa Allah Tritunggal telah secara permanen berdiam dalam tubuh Yesus. Saya sudah menyampaikan hal ini sejak saya menjadi gembala Anda. Entah kapan pertama kalinya, namun setiap ada kesempatan, saya selalu menyampaikannya. Yesus Kristus itulah Allah yang berjalan ke sana kemari dalam tubuh manusia. Paham? Yesus Kristus bukanlah sekedar orang yang baik, bukanlah sekedar guru yang baik, melainkan dia itulah Allah. Dia itulah anak Allah yang hidup. Yesus Kristus pernah hidup di bumi, dan ketika dia hidup di bumi, dia itulah Allah yang berjalan ke sana kemari dalam tubuh manusia. Maka kita sudah belajar, jika Anda ingin mengenal siapa Allah itu, pelajari saja Yesus. Sebab Yesus itulah Allah. Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Dan Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebab Yesus Kristus itulah Allah. Dan ketika Yesus datang ke Bethlehem, dia diberikan tubuh manusia. Dengarkan apa yang Paulus katakan di sini. Dialah kepenuhan Allah secara jasmania. Dengan kata lain, dalam tubuhnya, Yesus Kristuslah Allah. Tubuh Yesus dibentuk oleh Roh Kudus dalam kandungan perawan Maria. Dalam tubuh itulah Yesus hidup. Dalam tubuh itulah Yesus memperlihatkan keilahiannya. Dalam tubuh itulah Yesus mati. Dalam tubuh yang sama juga lah dia bangkit dari kubur. Dalam tubuh itu jugalah dia naik ke sorga. Dalam tubuh itu jugalah dia duduk di sebelah kanan Allah. Dalam tubuh itu jugalah dia akan datang lagi dan menjemput kita agar bersama dia. Dalam tubuh itu jugalah suatu hari nanti dia akan duduk di atas takhta Daud dan memerintah seluruh kerajaan di bumi. Sekarang hingga selamanya tubuh itu menjadi tubuhnya. Ingatlah ketika kita semua belajar bahwa Yesus membawa pulang kemanusiaannya dalam tubuh itu kembali ke sorga. Seandainya Anda masuk sorga sekarang juga, diantarkan ke sana. Carilah Yesus, dia akan Anda temukan dalam tubuhnya. Anda akan melihat bekas paku pada tangannya, bekas luka pada dahinya, akibat mahkota duri, dan Anda akan mengenali dia sebagai Yesus dalam tubuh yang telah dibangkitkan. Dan kata kitab suci, di dalam Yesuslah berdiam Allah Tritunggal. Dialah sanggahan bagi misteri aneh apapun yang pernah dipaksakan terhadap jemaat di Kolose. Mereka tidak butuh semuanya itu. Selama Anda memiliki Yesus, Anda tidak membutuhkan intelektualisme. Bahkan, telah saya temukan bahwa selama Anda memiliki Yesus, Anda akan rendah hati, bukan arogan. Orang yang benar-benar gandrung akan Yesus takkan berjalan ke sana kemari, membanggakan diri, mereka akan rendah hati. Maka beginilah rahasia besarnya, beginilah keajaibannya, bahwa di dalam Kristus itulah berdiam seluruh kepenuhan Allah. Sekarang perhatikan, jika Kristus ada di dalam Anda, maka Kolose pasal 2 ayat 10 mengatakan, kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya mencatat begini, kepenuhan kita berasal dari kepenuhan Kristus. Di dalam Kristus Allah memenuhi dia. di dalam kita, Kristus memenuhi kita. Kepenuhan Allah ada dalam hati kita. Kevakuman yang pernah saya jelaskan dalam hati kita itu akan tetap kosong hingga Allah datang. Begitu menjadi umat Kristiani, kevakuman dalam hati Anda itu dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Siapakah Kristus? Dia yang dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Nah, itu bukanlah berarti kita menjadi ilah-ilah kecil, namun ada natur baru pada kita. Sebelum Yesus Kristus datang untuk hidup dalam hati Anda, natur Anda hanya satu, yaitu natur lama yang sudah berkembang penuh, yang mendorong Anda untuk melakukan segala yang dilakukan oleh natur lama Anda. Tanpa hati nurani, langsung saja melakukan apa yang mau Anda lakukan, apa yang didorong oleh natur lama Anda untuk dilakukan. Ketika menjadi umat Kristiani, natur lama tetap ada, namun Anda juga mendapatkan natur baru. Sehingga sekarang natur Anda ada dua, natur lama dan natur baru. Dan Alkitab mengatakan bahwa keduanya berperang dengan satu sama lain. Natur baru tidak menghendaki Anda hidup sebagaimana dulunya Anda hidup. Dan ada suatu puisi yang saya sampaikan setiap kali saya menjelaskan doktrin ini. Bunyinya begini. Ada dua natur yang hidup dalam dadamu. Yang satu busuk dan yang satu diberkati. Yang satu kau benci, yang satu kau kasihi. Namun yang kau ladeni itulah yang akan mendominasi. Natur manakah yang Anda ladeni? Natur manakah yang Anda berikan makan? Anda harus lebih giat memberi makan natur yang baru. Hal ini Anda melakukan sesuatu yang benar ketika datang ke gereja. Namun Anda juga perlu mempelajari Alkitab. Perlu meminta agar Allah membantu Anda membangun kekuatan dalam hidup Anda. Salah satu hal yang menjadi jelas bagi kita, senantiasa kita membaca Alkitab adalah bahwa banyak sekali ajaran perjanjian lama yang berjuang mendapatkan perhatian dalam iman Kristiani perjanjian baru. Dan hal itu menuntun saya ke poin yang kedua. Bagian yang kedua, ritualisme. Kolose 2 ayat 11 hingga 13. Bagian A, ritual. Kolose 2 ayat 11. Hal pertama yang Paulus permasalahkan adalah intelektualisme. Hal kedua yang dia permasalahkan adalah ritualisme. Inilah bacaan kitab suci yang paling enggan dikhotbahkan orang.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Kristus di atas segalanya. Judul kelima, waspada. Waspadalah terhadap intelektualisme yang dapat menjauhkan kita dari Kristus. Ada 4 ciri yang perlu dikenali, yaitu menyesatkan, mengklaim tradisi, bernatur satanis, dan memperbudak. Karena itu, jangan sampai kita meninggalkan Kristus demi pemikiran yang jauh dari kebenaran. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Waspada dalam serial Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111777986. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mati demi dosa-dosa kita. Keselamatan adalah karunia Allah yang Maha Kuasa yang ditawarkan kepada semua orang di mana-mana, mereka yang mau beriman kepadanya.
1: Apakah yang Anda ketahui tentang iblis dan rencana serangannya? Apakah Anda menganggapnya sebagai ancaman nyata atau sekedar mitos gereja? Menurut Alkitab, iblis dan pasukannya adalah musuh berbahaya yang berkomitmen untuk memperdayai dan menghancurkan umat Allah. Oleh karena itu, penting sekali orang percaya mempunyai informasi yang benar menurut kitab suci tentang iblis, agar kita bisa hidup penuh kemenangan dan kudus. Marilah kita mendengarkan Dr. Charles Stanley membicarakan tentang pola untuk apa yang Anda percayai, dengan menjelaskan kebenaran tentang iblis, takdir kekal kita, dan hal-hal yang akan datang.
0: Saudara pendengar, apakah merupakan suatu persoalan tentang apa yang Anda percayai? Tentu, sebab itu mempengaruhi segala bidang kehidupan kita. Hari ini saya ingin membicarakan soal sistem kepercayaan, dan saya ingin memberi Anda suatu pola sistem kepercayaan, yaitu apa yang Anda percaya dan hal-hal yang mempengaruhi gaya hidup Anda. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada pada kamu." Hal lain yang seharusnya juga ada dalam sistem kepercayaan Anda adalah iblis. Dalam Yesaya 14 digambarkan bahwa iblis itu pun ciptaan Allah, bukan sekedar imajinasi. Sesungguhnya iblis adalah malaikat yang sangat penting. Tetapi kemudian ia memberontak terhadap Allah yang Maha Kuasa, dan bersama-sama dengan para malaikatnya ia dibuang ke bumi, sebab ia mau menjadi seperti Allah yang Maha Tinggi, setara dengannya, mempunyai kuasa yang sama, mempunyai reputasi yang sama. Iblis inilah penghasut, sumber segala dosa, sumber segala kepedihan dan duka dan maut, penghasut segala kebohongan, penghasut segala kejahatan dan kekerasan. Yesus sendiri mengatakan tentang iblis dalam Yohanes 8 ayat 44. "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Jelas iblis itu pembunuh dan pendusta. Dialah bapa segala dusta. Dan Yesus sering bergumul karena iblis sering menyerang Yesus. Apakah sasaran iblis? Ia ingin menciptakan kerajaan oposisi, yaitu sistem duniawi. Kalau Anda memperhatikan masyarakat yang tanpa Allah, itulah kerajaan oposisi. Metode kerja iblis adalah memperdayai, memecah belah, dan menghancurkan. Ia akan melakukan segalanya untuk memperdayai orang-orang sesat maupun anak Allah. Ia akan melakukan segalanya untuk memecah belah jemaat, memecah belah keluarga, memecah belah bisnis, memecah belah persahabatan. Sasaran akhirnya adalah menghancurkan. Mengapa demikian banyak orang kecanduan hal-hal yang mutlak menghancurkan tubuh mereka? Sebab iblis itu penghancur. Bagi setiap orang yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, iblis itulah ilahnya. Sebab atas kehendak Allah sendiri, iblis dibiarkan mempunyai kuasa yang menakjubkan di alam semesta ini. Jadi, di alam semesta ini ada dua kerajaan oposisi. Kita lihat iklan yang merajalela yang mempengaruhi Anda untuk memiliki barang-barang yang ditawarkannya dan melakukan hal-hal seperti yang diiklankannya. Itulah iblis yang sedang memancing manusia untuk masuk ke dalam kerajaan oposisi. Iblis selalu berpropaganda. Nikmati saja sekarang. Jangan pikirkan urusan nanti. Iblis tidak pernah membicarakan soal kekekalan atau akibat daripada dosa. Kalau Anda melihat ke sekeliling, tampaklah seolah-olah iblis itu menang. di mana-mana Anda lihat iblis mengekspresikan kejahatannya, kekerasannya, penumpahan darahnya, ketidakbermoralannya. Semuanya itu memuaskan kedagingan manusia. Sebab iblis tahu persis bagaimana caranya memperdayai. Saudara pendengar, memperdayai, memecah belah, dan menghancurkan. Ingatlah sasaran iblis itu. Iblis akan mencobai kita untuk berbuat dosa. Ia akan mencoba membuat orang percaya berkecil hati. Ia akan mencoba memecah belah jemaat. Ia akan mencoba membuat orang percaya bertengkar. Dan apapun yang Allah biarkan apa yang iblis lakukan, asalkan kita menanggapinya dengan iman, akan diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Berikutnya, yang juga seharusnya ada dalam sistem kepercayaan kita adalah takdir kekal manusia. Dalam Ibrani 9:27 dikatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Dalam Yehezkiel 18 ayat 20 dikatakan, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dalam Roma 6:23 dikatakan upah dosa adalah maut. Lalu bagaimana takdir kekal kita yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus? Ketika kita mati sebagai orang percaya, ketika kita beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan yang menantikan kita, bukan berbaring di dalam kubur hingga Yesus datang lagi. Itulah sebabnya Paulus menulis dalam Filipi 1:23-24. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dengan kata lain, di satu pihak, Paulus ingin mati dan menetap pada Tuhan. Di lain pihak, ia ingin hidup di dunia untuk melayani jemaat. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika Anda mati, berakhirlah Anda. Juga tidak ada ayat yang mengatakan bahwa ketika Anda mati, Anda tetap terbaring di dalam kubur Anda hingga Anda dibangkitkan. 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang mati dalam Kristus sudah menetap padanya sekarang. Dan seandainya hari ini Yesus datang lagi, maka semua orang kudus yang telah meninggal akan menyertainya. Juga tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa ketika Anda mati, Anda akan masuk ke dalam api penyucian. Demikianlah bagi anak Allah jiwanya tidaklah dikuburkan, melainkan beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Bahkan tubuhnya pun hanya sementara dikuburkan, sebab setiap orang percaya akan dibangkitkan dari antara orang mati. Lain halnya dengan orang sesat, orang yang tidak percaya. Alkitab mengatakan begitu mereka mati, mereka langsung masuk siksaan. Berapa lama? Hingga hari penghakiman kelak di mana mereka akan diperhadapkan ke tahta putih besar untuk diadili lalu dilemparkan ke dalam lautan api yang kekal. Pada hari penghakiman itu, orang percaya pun akan diperhadapkan dengan Yesus Kristus. Tetapi bukan untuk dihukum, melainkan untuk diberikan upah sesuai dengan karya kita selama di dunia. Sebab, seperti dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Syukur kepada Allah, kita tidak perlu lagi menghadapi segala kesalahan dan dosa kita itu. Sementara orang yang sesat, yang tidak percaya, begitu mati langsung masuk siksaan. Seperti yang dialami orang kaya yang digambarkan dalam Lukas 16. Mereka terus menderita dalam siksaan tersebut hingga hari penghakiman ketika mereka diperhadapkan dengan tahta putih besar untuk diadili. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa mereka diberikan peluang baru. Sebab peluang mereka adalah selama mereka masih hidup di dunia ini. Seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Juga Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara pendengar, demikianlah pesan-pesan kami dimaksudkan juga untuk membantu Anda yang belum percaya untuk memahami kebenaran, agar Anda mengenali Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Sehingga begitu Anda mati kelak, Anda beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Demikianlah takdir kekal manusia. Terakhir, yang juga harus ada dalam sistem kepercayaan kita adalah hal-hal yang akan datang. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Maksudnya begini, semua orang percaya yang telah meninggal, tubuhnya akan dibangkitkan. Dan dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi, tubuh orang kudus yang telah meninggal akan dibangkitkan dalam keadaan seperti tubuh Kristus, dan menyatu dengan jiwa mereka yang menyertai Yesus turun dari surga. Kembali ke 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak percaya yang akan mengalami hal itu. Itulah sebabnya pada saat pengangkatan tersebut akan banyak orang sesat yang syok karena ditinggalkan di bumi sini. Tetapi kerajaan oposisi, yaitu sistem duniawi, akan berusaha memberikan penjelasan dengan nalar. Para wartawan radio dan televisi akan mencoba memberikan penjelasan mengapa tiba-tiba saja banyak orang yang raib sehingga mengakibatkan berbagai kecelakaan baik di darat, laut maupun di udara ketika para pengemudi kendaraan, masinis kereta api, nakoda laut, dan pilot pesawat tiba-tiba raib. Kita yang percaya, yang masih hidup ketika itu dan mengalami pengangkatan, akan tertawa menyaksikan semua yang terjadi di bumi itu. Lalu datanglah masa sengsara selama 7 tahun di bumi, seperti yang digambarkan dalam Wahyu 6 sampai dengan Wahyu 19, di mana Allah akan mencurahkan amarah murkanya ke atas bumi sebagai upaya terakhir untuk menyadarkan mereka yang masih belum juga percaya. Dan Wahyu 6 ayat 16 mengatakan, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebagian dari mereka yang masih tertinggal di bumi ketika itu akan menjadi percaya karenanya. Tetapi sebagian lagi tidak. Di akhir 7 tahun masa sengsara tersebut, Yesus akan datang lagi disertai para malaikat dan orang kudusnya. Termasuk orang percaya yang sudah lama meninggal atau yang mengalami pengangkatan itu. Yesus akan menyapu bersih segala kejahatan di muka bumi ini dan akan mentransformasikan bumi ini. Menjadikannya bagian dari surga. Lalu memulai kerajaannya selama 1000 tahun sementara iblis sendiri akan dirantai selama 1000 tahun tersebut. Selama 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi itu, segalanya akan sempurna. Dan setelah akhir 1000 tahun tersebut, iblis akan kembali dilepaskan untuk sementara waktu sebelum akhirnya dibuang ke dalam lautan api selama-lamanya. Seperti dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 10, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Ia itu tempat binatang dan nabi palsu itu dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara pendengar, di akhir kerajaan Yesus selama 1000 tahun itu jugalah semua orang sesat akan diperhadapkan dengan tahta putih besar untuk dihakimi. Dan setelah itu, dimulailah masa kekekalan, di mana kita dan semua orang percaya akan melewatkannya di surga bersama Yesus Kristus, sementara semua orang sesat akan melewatkannya di neraka bersama iblis. Renungkanlah. Semuanya itu penting bagi sistem kepercayaan kita. Dan semuanya dimulai dari firman Allah hingga kekekalan kelak. Entah kita melewatkannya di surga atau neraka, bukan menurut apa yang kita perbuat, melainkan menurut siapa kita. Apakah kita ini anak Allah atau anak iblis? Sebagai anak Allah, firman Allah itulah milik kita yang paling berharga di muka bumi sini. Wahyu Allah yang hidup, satu-satunya yang akurat untuk kita jadikan pegangan hidup maupun mati kita kelak. Sebagai anak Allah, kita juga mempunyai Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang memihak kita, yang berkarya bagi kita. Kita mempunyai Allah Bapa kepada siapa kita datang sebagai anak, kepada siapa kita berdoa dan akan menjawab doa-doa kita. Kita juga mempunyai Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan dan Raja kita, yang telah mengampuni kita dan hidup di dalam serta melalui kita. Kita juga mempunyai Roh Kudus yang memeteraikan kita selamanya sebagai anak Allah yang hidup. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang Maha Kuasa. Betul, kita dilahirkan berdosa, tetapi telah diampuni berkat penumpahan darah Kristus di kayu salib. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus, jemaat Allah yang hidup, di mana kita menyembahnya, memujinya, dan melayaninya bersama-sama orang percaya. Kita mempunyai peluang mengagumkan untuk menyerukan pesan ini ke seluruh dunia, baik di rumah kita, di lingkungan kita, di bisnis kita, dan di seluruh dunia. Kita diberikan kehormatan untuk menjalani kehidupan Kristiani di mana Yesus Kristus sendiri yang hidup melalui kita, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Kita mempunyai kepastian mutlak bahwa iblis adalah musuh yang harus dikalahkan, dan bahwa kita bisa melawannya dan mengalahkannya. Kita juga mempunyai kepastian bahwa suatu hari kelak, kita akan beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Kita juga mempunyai kepastian bahwa kita akan menyertai Yesus kembali ke bumi. Atau, kalau kita masih hidup ketika itu, akan diangkat olehnya bersama-sama orang kudus lainnya. Saudara pendengar, itulah pemenuhan janji seperti yang difirmankannya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Juga Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai anak Allah, kita inilah orang yang paling kaya akan hal-hal yang kekal. Itulah sebabnya sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita memuji dan memuliakan Allah, bersyukur kepadanya, melayaninya, dan membagikan iman kita. Sebab kita ini kaya akan hal-hal yang tidak mungkin dibeli oleh uang dan yang tidak mungkin direnggut oleh maut. Yesus Kristuslah Tuhan kita. Jadi renungkanlah. Tidak seorang pun tahu kapan ia akan mati. 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Lukas 16 ayat 23 mengatakan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan Allah berfirman kepadanya, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Selain daripada itu, di antara surga dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari surga kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari alam maut ke surga, tidak dapat menyeberang. Itulah kemungkinan takdir kekal yang ada, yang tidak dapat lagi diubah begitu Anda mati. Saudara pendengar, Anda telah mendengar apa yang kami punyai sebagai anak Allah. Setelah kami menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, Anda yang belum juga percaya, apakah yang Anda punya atau miliki yang tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak dapat direnggut oleh maut? Anda bersusah payah mengumpulkan dan mengakumulasikan segala sesuatu untuk hidup. Sudahkah Anda mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian? Mintalah agar Yesus Kristus mengampuni Anda. Serahkanlah kehidupan Anda kepadanya. biarlah ia mulai berkarya dalam kehidupan Anda. Maka nama Anda akan dituliskannya dalam kitab kehidupan anak domba sebagai salah seorang anak Allah yang hidup. Anda tidak perlu lagi khawatir soal hidup atau mati, sebab anak Allah tinggal di dalam Anda dan Anda di dalam Dia. Kehadiran Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan Anda atau meninggalkan Anda, baik dalam hidup maupun mati. Adakah penawaran yang lebih baik daripada hal itu? Saudara pendengar, mari kita berdoa. Bapa, betapa bersyukurnya kami ketika kami ingat akan segala yang telah Engkau karyakan bagi kami. Akan siapa kami? Akan apa yang kami punyai karena hubungan pribadi kami dengan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dimuliakanlah Engkau atas kasih-Mu yang mengalahkan dosa kami. Atas kasih karunia-Mu yang lebih besar daripada segala dosa kami. Atas kasih-Mu yang tiada mengenal batas. Atas kasih karunia-Mu yang tidak terukur dan atas pengampunan-Mu yang kekal. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan mengagumi-Mu hari ini dan selamanya. Dalam nama Yesus, amin.
1: Sebagai umat Kristiani, perlu kita ketahui apa yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dr. Charles Stanley telah mendorong kita untuk menyelidiki kitab suci dan memahami kebenaran-kebenaran dasar yang prinsip ini. Maka akan kita temukan iman kita bertumbuh semakin kuat dan kasih kita kepada Tuhan akan semakin dalam. Jika Anda membutuhkan penyegaran, mulailah dengan mempelajari kembali Injil Yohanes. Ketika menghadapi serangan iblis, perlu kita ketahui perlengkapan senjata kita. Dalam Efesus 6 ayat 13-18 dikatakan, "Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus."

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle!

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Tuhan ada untuk Anda meskipun situasinya tidak menguntungkan. Yakub sedang dihadapkan dengan bencana. Di tengah-tengah bencana kelaparan, putra-putranya baru saja pulang dari Mesir dengan membawa kabar buruk. Kalau ingin membeli makanan dari Mesir, Yakub harus mengizinkan anak kesayangannya, Benyamin, pergi ke Mesir seperti yang disyaratkan oleh tangan kanan Firaun yang mengendalikan semua penjualan makanan. Yakub sudah kehilangan Yusuf, anaknya, yang ia kira telah dibunuh oleh hewan liar. Sebenarnya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya dan telah dijual sebagai budak. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa Yusuf telah menjadi orang tertinggi kedua di Mesir setelah Firaun. Waktu mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan di tengah kelaparan itu, Yusuf, yang tidak mereka kenali, mengharuskan mereka meninggalkan salah satu dari mereka,

0: Kan kembali bukan hanya Benyamin dan Simeon, tetapi Yusuf juga. Ia sedang akan mendapati kebenaran dari ayat di Perjanjian Baru ini, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Waktu mereka kembali ke Mesir bersama Benyamin, Yusuf mengungkapkan jati dirinya, yaitu saudara mereka yang telah diselamatkan nyawanya oleh Tuhan. Apa yang berlaku bagi Anda saat ini? Semuanya merugikanku, atau semuanya dikerjakan untuk mendatangkan kebaikan? Kalau semuanya seperti merugikan Anda, berarti Anda tidak melihat ada banyak pengharapan bagi masa depan. Namun, jangan biarkan diri Anda hidup di bawah awan gelap itu. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda yang percaya sepenuhnya kepada-Nya di tengah bencana yang Anda hadapi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heart and Islam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami memohonkan doa ini dalam nama Yesus.

Firman Tuhan terambil di dalam Galatia 6 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, pernahkah saudara merasa lelah melakukan hal yang benar? Sudah berusaha mengasihi tetapi tidak dihargai. Sudah menolong tetapi seolah dilupakan. Sudah berdoa dan setia tetapi keadaan belum berubah. Pada saat seperti itu, kita bisa bertanya, apakah semua kebaikan ini ada artinya?

Paulus menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ia tidak berkata bahwa berbuat baik selalu mudah atau hasilnya langsung terlihat. Ia mengingatkan bahwa hidup seperti menabur. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk menuai. Karena itu, jangan berhenti melakukan yang benar hanya karena hasilnya belum tampak. Namun janji ini bukan berarti setiap kebaikan akan segera dibalas dengan kelancaran atau keberhasilan menurut keinginan kita. Paulus mengajak kita tetap setia kepada kehendak Tuhan dan mempercayakan waktu serta hasilnya kepadanya. Dalam ayat berikutnya, ia mendorong jemaat untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Mungkin hari ini berbuat baik berarti tetap berkata dengan lembut kepada keluarga, menolong seseorang yang sedang kesulitan, mengampuni atau mengalahkan tanggung jawab dengan menjalankan tanggung jawab dengan jujur. Hal-hal itu mungkin tampak kecil, tetapi tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Teruslah menabur kebaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Ketika hati mulai lelah, datanglah kepada Tuhan untuk dikuatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan hati kami ketika lelah berbuat baik, dan tolong kami tetap mengasihi, melayani, dan melakukan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan tidak pernah terlambat, janjinya ya dan amin. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling meneguhkan, menguatkan di dalam Tuhan, mari silakan kirimkan setiap pokok doa atau kesaksian melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka layanan Heartland Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon. Bentar ya. Halo, salam, selamat malam, Kosani.
1: Selamat melayani, Pak. Tolong puterin lagu WhatsApp Kesimpulan, Pak.
0: Baik.
1: Pak, saya mau bersaksi apa di kita, Pak, ya?
0: Baik.
1: Pertolongan tuh indah benar, tepat pada waktunya. Kayak minggu kemarin, saya belum bayar kosan. Terus di saat malam-malam, bilang besok anterin iya. Saya dikasih duit besokannya sesuai dengan kekurangan bayar kosan. Terus saya pernah minta duit sama Pak Edward, dia nggak balas. Tapi besok paginya saya telepon dia, terus dia bilang saya udah transfer kamu Sani dari semalam. Terus Pak, pertolongan Tuhan, Pak. Minta balik tukar dikasih 300.000, 400.000. Aduh, padahal saya minta yang gocap. Tapi saya ngambil semua, cuma ambil gocap. Saya kan dapat duit dari bos-bos banyak. Saya gocap ruang, saya pulangin yang 300-nya. Banyak, Pak. Pak juga baik, Pak. Minta duit berapa dikasih. Pak, tolong doain mama saya, Pak, ya.
0: Baik.
1: Sama Oma Monica, Pak. Masih pak.
0: Baik, sama-sama Kosani, Tuhan berkati. Iya, luar biasa kesaksiannya Kosani ya. Tuhan berkati dan biarlah kiranya Tuhan dimuliakan selalu ya dalam setiap kesaksiannya. Tuhan berkati. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan, persoalan maupun juga tantangan yang sedang Anda hadapi, jangan takut ya Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang baik dan dahsyat. Dan kalau juga ingin membutuhkan malam ini ruang konseling, ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350, 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk melalui SMS dan WhatsApp. Dan pokok doa datang dari Pak Benedictus Abasrai. Salam, nama saya Benedictus Abasrai. Mohon bantu doa supaya saya mendapatkan pekerjaan baru di PT SBM pada minggu depan. Dan sudah 1 bulan saya tidak bekerja. Amin, haleluya, terima kasih. Baik, Pak Benedictus Rai, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan memberikan kemudahan bagi untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuel, mohon didoakan kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik. Saya mohon didoakan supaya Jumat besok pagi-pagi sekali Jesus Christ mau membangunkan saya agar saya dapat pergi untuk menengok kuburan ayah dan ibu saya sebelum matahari terbit. Nah, yang terhormat Bapak Pendeta, apakah saya boleh minta lagu Seseorang Mendoakanmu? Judulnya itu ya, Seseorang Mendoakanmu. Saya teramat ingin sekali mempersembahkan lagu ini kepada para ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak-anak lansia dan mereka semua yang mengalami mata perih dan sakit saluran pernapasan dan tidak bisa pergi bekerja mencari nafkah untuk keluarga karena kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan dan lainnya. Supaya Jesus Christ memberi kekuatan hati dalam menghadapi semua ini yang tidak saya ketahui kapan ini dapat berakhir. Terima kasih sekali Bapak Pendeta yang sudah berkenan mendoakan mereka yang sedang berada dalam kesesakan hidup. Shalom, salam hormat untuk semuanya dan selamat malam. Baik, kita akan dukung dalam doa ya. Buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul oleh karena kabut asap di Kalimantan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roma yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat anakmu Kosani. Kalau saat ini Tuhan hambamu tinggal kos di satu tempat, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan lindungi dia, agar imannya tetap teguh dan juga segala sesuatu yang diperlukannya. Kami percaya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, mujizat tercurah buat anakmu Kosani. Kami berdoa apa yang menjadi kerinduan-kerinduan hatinya, kiranya Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Secara khusus kami berdoa buat mama yang dikasihinya. Mari Tuhan memberkati dan melimpahkan kesehatan, kekuatan dan sukacita di masa tua. Dan juga kami berdoa, biarlah Tuhan jauhkan dari tubuhnya segala sakit penyakit, dan kekuatan dan kesehatan menjadi miliknya. Karena belas kasihan-Mu, kami percaya Engkau memulihkan keadaannya, dan juga memberkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan beri dia kekuatan dan sukacita yang dari Tuhan. Sakit penyakit yang seringkali kambuh mengganggunya, oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan boleh tercurah dan dialami hambamu Ibu Monica. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan dia kekuatan baru, sukacita yang dari sorga mengalir dan juga memenuhi hidupnya. Bahkan kami berdoa untuk anak menantu cucunya, Tuhan berkati agar mereka semua boleh sehati dan juga memberi perhatian untuk selalu melihat orang tua yang mereka kasihi, Ibu Monica. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Pak Beneditus Rai yang saat ini sedang bergumul Tuhan untuk suatu pekerjaan. Mohon bukakan berkat-Mu atasnya agar ia boleh mendapatkan pekerjaan baru di PT SBM minggu depan. Dengarkanlah kiranya permohonan hambamu Pak Beneditus Rai. Dalam nama Tuhan Yesus, halaukan segala halangan, gangguan. Oh, dalam nama Yesus, bebaskan Romo, sehingga hambamu boleh bersuka cita karena ia mendapatkan pekerjaan itu. Tuhan, tak ada perkara yang mustahil bagimu. Kalau Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu, anak-anakmu yang ada di Kalimantan, yang saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan juga kesakitan oleh karena kabut asap yang begitu tebal. Tuhan, berilah kekuatan buat semua anak-anakmu yang ada di sana. Hiburkan mereka. Dan juga kami mohon, biarlah kiranya oleh kuasamu, kabut asap Tuhan di bumi Indonesia dihalaukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan juga bayi-bayi dan anak-anak dan lansia, agar semua mereka boleh terpelihara oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu mengalir dan melingkupi mereka sehingga dijauhkan dari segala gangguan. Oh Tuhan, sesak nafas maupun juga dari kabut asap yang merugikan, merusak kesehatan. Kami percaya kuasa-Mu. Tuhan tolong berikan hati yang baik buat semua para pemerintah untuk segera memadamkan api ini. Dan semua anak-anakmu yang saat ini sedang bergumul boleh kembali pulih sehat karena kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu juga memenuhi hamba-Mu, Ibu Ave Maria Emmanuel. Biarlah kiranya Tuhan besok pagi ia bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru dari sorga, sehingga hamba-Mu dalam rencananya kiranya Tuhan menolong dan menyertai, mulai dari bangun pagi hingga ke ziarah. Dalam nama Yesus. Amin.

Baik, silakan di 0812-8784-7210. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Shalom. Minta bantuan doa agar usaha saya makin diberkati. Baik, tidak dicantumkan nama, kita akan dukung dalam doa ya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati usahanya. Selanjutnya juga mari berdoa untuk Samuel yang saat ini juga rindu ingin melayani, tetapi ia juga bergumul karena saat ini ia belum punya pekerjaan. Doakan supaya Samuel boleh menentukan pilihan yang tepat dan tidak ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Baik, kita doakan juga Samuel ya. Tuhan tolong. Selanjutnya pokok doa juga mari berdoa untuk mama dari Denny yang saat ini lemah, terbaring, kurang sehat. Kita doakan Tuhan jamah dan sembuhkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat seorang anak muda, seorang anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul, agar usaha yang Tuhan percayakan baginya boleh semakin diberkati dan dibuat berhasil. Perlengkapilah kiranya hamba-Mu ini dengan hikmat dan kebijaksanaan, serta roh kepandaian di dalam mengembangkan usaha ini. Berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Samuel yang saat ini bergumul, rindu melayani-Mu. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan baginya. Ia juga bergumul untuk kebutuhan makan minumnya. Dan Tuhan, Engkau berikan dia hati yang yakin bahwa pemeliharaan-Mu nyata. Bangkitkan roh-Mu anakmu Samuel, agar ia benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam panggilan, melayani-Mu dan memberitakan kabar baik. Kami juga berdoa buat anakmu mama daripada Deni yang saat ini terbaring lemah sakit. Tuhan, dalam nama Yesus, bila kiranya ia boleh mengalami kuasa kesembuhan, pulihkan keadaannya oleh bilur-bilur-Mu. Tuhan, ia mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Jejak Kaki Tuhan. Nats Alkitab dari Mazmur 77 ayat 20. Jejakmu tidak kelihatan. Pemazmur menulis, melalui laut, jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Ketika Anda tidak dapat melihat jejak kaki Tuhan, Dia memanggil Anda untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Johnny Erickson Tada menulis, beberapa bulan dari sekarang, saya akan memperingati hari ulang tahun yang merupakan kisah memilukan tentang kehilangan dan kesaksian yang tak tertandingi tentang kesetiaan Tuhan. Saya akan berada di kursi roda selama 47 tahun, hanya berdetak dalam sejarah dan tak bisa dibandingkan dengan kekekalan di sorga. Namun bagi manusia yang hidup di bumi, 47 tahun adalah waktu yang lama. Siapapun yang menderita dan menginginkan kepastian, entah bagaimana caranya. Kita harus tahu bahwa Tuhan ada di dalam pusat penderitaan kita. Kita memiliki kepastian itu yang adalah baik pada akhirnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tuhan begitu berkuasa atas dunia ini, sehingga segala hidup kita diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal ini berlaku ketika kita menghadapi kanker, hubungan yang hancur, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, atau bahkan patah leher di usia 17 tahun. Harapan kuat orang percaya bahwa Tuhan akan mengubah kesulitan kita menjadi alat belas kasihannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 29 menyatakan bahwa penderitaan kita kecil dan singkat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dikumpulkan bagi kita di surga. Jadi, bersabarlah menghadapi penderitaan dan kesulitan sedikit lebih lama. Hal-hal ini memperluas kapasitas jiwamu untuk bersuka cita, beribadah, dan melayani di surga.
3: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, yes,

0: Sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk.

0: kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
1: Makasih ya, Sel.
0: Iya, sama.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 10. Berdoa dalam Roh. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Saudara pendengar yang terkasih, berdoa dalam Roh tidak sama dengan berbahasa roh. Berbahasa roh adalah kemampuan yang dikaruniakan oleh roh untuk berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti bahasa malaikat. Sedangkan berdoa dalam roh adalah doa yang diajar dan dipimpin oleh roh. Berdoa dalam roh disebabkan oleh kepenuhan roh. Setiap pemeluk agama mengajarkan dan mempraktikkan doa, tetapi doa dalam roh hanya dilakukan oleh orang percaya yang dipenuhi oleh roh. Paulus berkata, dalam segala doa, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Efesus pasal 6 ayat 18. Ini berarti bahwa segala bentuk doa diisi dan dihidupi oleh roh. Jika doa dalam roh tidak ada, maka berbagai bentuk doa hanya bersifat formalitas saja. Kekristenan mengajarkan ada 4 bentuk doa: pengucapan syukur, permohonan, penyembahan, dan pengakuan dosa. Dinamika dari setiap bentuk doa ditentukan oleh kehadiran roh. Apakah artinya berdoa dalam roh? Yaitu doa dipimpin oleh roh. Demikian juga hidup yang dipenuhi oleh roh adalah sama dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Roh Kudus dan firman adalah satu kesatuan. Dipenuhi oleh firman sama dengan dipenuhi oleh roh. Jadi, doa dalam roh adalah hati pendoa yang dipenuhi oleh firman Allah. Sebelum berdoa, bacalah firman Allah dan pada waktu berdoa, gunakan firman Allah untuk berdoa. Selain itu, firman dan kasih Allah adalah satu kesatuan. Kasih selalu berada di dalam firman Allah. Firman Allah yang hidup sesungguhnya adalah firman kasih adanya. Itulah sebabnya disebut kasih dalam kebenaran. Jadi, doa dalam roh berarti hati pendoa yang dipenuhi oleh kasih Allah terhadap objek yang didoakan. Doa yang demikian adalah doa yang hidup dan dinamis, bukan doa yang sebatas formalitas belaka. Yang terakhir, roh menyelidiki segala sesuatu di dalam diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Ini berarti doa dalam roh merupakan proses pengenalan akan hati Allah. Ini doa untuk mengenal kehendak Allah. Doa ini menyatakan kedekatan dengan Allah dalam suatu relasi yang hidup. Jadi, doa dalam roh tidak hanya meminta kebutuhan hidup kepada Allah, melainkan yang terpenting adalah pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apa yang dimaksud dengan doa yang hanya formalitas? Bagaimanakah menghidupi doa dalam roh? Bagaimanakah memiliki cara doa yang benar? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Malcolm Muggeridge. Perubahan. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan."

0: Saya tidak mengenal pria tua ini. Tetapi ketika saya membaca di surat kabar bahwa beliau meninggal pada usia 87 tahun, saya merasa sangat sedih. Ketika masih muda, Malcolm Muggeridge sangat kritis dan tidak menahan pendapatnya tentang orang-orang penting. Dia menyebut monarki Inggris sebagai sinetron kerajaan dan menggambarkan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, sebagai pemimpin tua yang tersesat. Ketika memimpin majalah Punch, dia menulis hal-hal yang membuat orang bereaksi dengan kuat.
1: Dia adalah seorang pemuda Marxis yang pergi ke Rusia selama 2 tahun. Ketika ia kembali, ia menulis sebuah buku yang sangat kritis dan populer yang mengutuk seluruh sistem. Muggeridge adalah seorang penulis cerdas yang tidak percaya pada manusia dan meragukan segala hal. Ia juga seorang liberal yang dapat melihat melalui kedok kesopanan palsu dan penampilan masyarakat dengan menggambarkannya secara jujur. Terkadang ia mempertanyakan segala hal tentang kehidupan barat dan tidak percaya pada Tuhan, melainkan menghargai sains dan kekuatan.
0: Kemudian dalam hidupnya, ia mengakui bahwa ia kadang-kadang meragukan dan diam-diam membaca Alkitab. Sebenarnya, ia membacanya sepanjang hidupnya di tempat-tempat berbeda seperti Mesir, India, Rusia, dan negara asalnya, Inggris. Ketika ia membaca Injil, ia menemukan dunia yang sangat berbeda dari dunia yang ia tinggali selama abad ke-20. Dalam bukunya yang ia tulis ketika ia berusia 84 tahun, ia mengakui bahwa bagian-bagian Alkitabnya yang paling ditandai dan memiliki noda yang terlihat seperti air mata adalah yang berkaitan dengan penderitaan.
1: Berbagai peristiwa yang dialaminya membuatnya mulai meragukan dan mempertanyakan segala hal. Salah satu peristiwa terjadi ketika ia bekerja untuk intelijen Inggris di Mozambik selama Perang Dunia Kedua. Ia merasa sangat sedih dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan tenggelam. Ia mulai berenang, namun kemudian ia melihat cahaya terang yang membuatnya kembali ke pantai. Ia tidak tenggelam. Namun pada saat itu, ia juga belum menjadi seorang Kristen.
0: Bunda Teresa memiliki pengaruh besar dalam hidupnya karena ia melihat semangat tanpa pamrih yang sama seperti yang dimiliki Yesus dalam dirinya. Umat Kristen Rusia juga memberikan pengaruh yang kuat baginya. Ia menulis tentang pengalamannya dengan mereka. "Seharusnya saya menjadi yang paling dekat denganmu, Yesus, di tempat di mana agama Kristen telah dihentikan selama 50 tahun.
1: Pada tanggal 27 November 1982, Muggeridge bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Namun, ini bukanlah momen persis ketika dia berpindah keyakinan. Hal ini merupakan cara baginya untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap aspek tidak bermoral dalam kehidupan modern dan menunjukkan dedikasinya terhadap kehidupan yang mencakup penentangannya terhadap aborsi. Ketika majalah berita menyatakan bahwa ia telah meninggal, majalah itu juga menyebutkan bahwa hidupnya berhenti di umur 87 tahun. Namun bagi Muggeridge, hidupnya sebenarnya baru saja dimulai.
0: Dalam bukunya Christ and Media, Muggeridge menulis, "Seperti kebanyakan orang tua, terkadang saya terbangun di malam hari dan merasa seolah-olah tubuh saya sebagian keluar dari diri saya. Dalam keadaan itu, saya dapat melihat tubuh saya yang lelah terbaring di tempat tidur, yang pada akhirnya akan saya tinggalkan selamanya. Saya juga melihat cahaya yang jauh di langit, yang mewakili cahaya kota Tuhan menurut ajaran Santo Agustinus. Cahaya ini telah menjadi nyata bagi sang jurnalis Inggris tua.
1: Paulus mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Malcolm Muggeridge dipromosikan ke surga pada usia 87 tahun. Baginya, kehidupan baru saja dimulai.
0: Saudara, terkadang orang-orang yang mengkritik agama Kristen akhirnya terpengaruh olehnya.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami Alkitab? Apakah Anda menggunakan ketidakmengertian Anda sebagai alasan untuk menghindari melakukan hal-hal yang Anda pahami? Jangan percayai semua ketidakpastian Anda atau pertanyakan segala sesuatu yang Anda yakini. Tetaplah pada apa yang Anda tahu benar dan mintalah pertolongan dari Tuhan untuk membantu Anda tumbuh dalam dasar kebenaran.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, yes!

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: kasih itu bersifat murah hati. Tuhan yang kasih adanya memberi hal-hal yang baik secara melimpah. Apa yang dapat mencegah dia untuk tidak berbuat demikian? Hanya diri kita sendiri. Kata Yesus, "Berilah dan kamu akan diberi." Akan tetapi, kita sering memegang erat-erat harta milik kita dan tidak menolong orang lain yang sedang dalam kekurangan dan kesusahan. Karena Bapa mengasihi kita, Ia terpaksa menahan berkat-Nya bagi kita. Ia menahan berkat-Nya agar kita kembali kepada jalan yang benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Ampi untuk melayani. Tuhan memakai situasi-situasi sulit untuk menampi hati kita, menyingkapkan dosa agar kita bertumbuh dalam kekudusan. Firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai dengan 31.
1: 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 31. Saya akan membacakannya sampai ayat 8. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah tindakan-tindakan Hizkia yang setia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia memutuskan dengan para kepala pasukan dan pejuangnya untuk menutup semua mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka siap mendukungnya. Lalu berhimpunlah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, "Mengapa raja-raja Asyur yang datang dibiarkan mendapat banyak air?" Dengan segenap kekuatan, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah dibongkar. Ia mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud, serta membuat banyak lembing dan perisai. Ia mengangkat para pemimpin pasukan perang yang mengepalai rakyat. Mereka dihimpunnya di hadapannya di halaman pintu gerbang kota. Lalu ia menenangkan

kerinduan hati. Dalam satu dan hal lain, kita semua ditampi oleh situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ditampi tidak pernah menyenangkan, tetapi proses itu menyingkapkan sekam dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa saja yang tidak berharga dan memberi kita kesempatan untuk menanganinya. Raja Hizkia mendapat kesempatan itu di puncak pemerintahannya yang menakjubkan. Ia baru saja menyaksikan Tuhan memberi kemenangan luar biasa atas Raja Sanherib dan bala tentara Asyur. Setelah itu, Tuhan menyembuhkannya dari penyakit yang mematikan. Dan kemudian, Hizkia juga diberi tanda supernatural bahwa bayang-bayang petunjuk matahari benar-benar mundur 10 langkah ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Yesaya pasal 38 ayat 5, pasal 38 ayat 8. Tak lama setelah mengalami mukjizat-mukjizat ini, utusan-utusan dari Babel datang menemui Hizkia dengan kata-kata yang menyanjung. Apakah ia akan menyerah pada kesombongan dan dikuasai pandangan yang berlebihan tentang dirinya sendiri? Kitab suci mengatakan, Tuhan meninggalkan Hizkia untuk mengujinya supaya segala isi hatinya diketahui. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 31. Sebagai hasil ujian ini, sekam merasa diri penting tersingkap. Saudara pendengar, pikirkan tentang diri Anda sendiri dan mintalah Bapa menyingkapkan segala sekam. Meskipun proses ini tidak menyenangkan, ingatlah bahwa Tuhan membimbing dan mendoakan Anda. Lagi pula, alat penampi sudah di tangannya. Jadi pastikan sarana itu hanya akan digunakan untuk kebaikan tertinggi Anda. Lukas pasal 3 ayat 17, pasal 21 ayat 18.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan harian, Jumat, 16 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami senantiasa rindu akan sabdamu. Kami siap menerima kebenaran firmanmu ya Allah, di dalam Kristus Yesus yang menguatkan kami. Amin.
0: 1 Raja-Raja 8 ayat 1-13. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin kaum keluarga Israel berkumpul di hadapan Raja Salomo di Yerusalem untuk membawa tabut perjanjian Tuhan dari Sion, kota Daud. Semua orang Israel berkumpul di hadapan Raja pada hari raya di bulan ke-7. Setelah semua tua-tua Israel datang, imam-imam pun mengangkat tabut itu. Mereka membawa tabut Tuhan, kemah pertemuan dan segala perlengkapan kudus yang ada di kemah itu. Semuanya itu diusung oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang terdalam rumah itu di tempat maha kudus, di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu dan menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu sangat panjang. Ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang terdalam itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Disitulah tempatnya sampai hari ini. Tidak ada apapun dalam tabut itu selain kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, tempat Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, awan memenuhi rumah Tuhan. Imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Lalu Salomo berkata, "Tuhan telah mengatakan bahwa ia akan tinggal dalam awan yang kelam. Sesungguhnya aku telah mendirikan rumah yang megah bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, ada orang menjaga suatu benda dengan baik karena menganggapnya sebagai jimat. Namun, ada pula orang yang merawat suatu benda karena makna yang dia dapatkan dari benda itu. Bagaimana dengan tabut perjanjian Tuhan? Raja Salomo memilih hari raya di bulan ketujuh untuk memindahkan tabut Tuhan, kemah pertemuan, dan segala perlengkapan kudus ke dalam bait suci. Hari itu adalah Hari Raya Pondok Daun, yaitu salah satu dari tiga hari raya yang mewajibkan laki-laki dewasa Israel berkumpul di Yerusalem. Dengan demikian, semua orang Israel berada di Yerusalem dan dapat mengiringi pemindahan tabut perjanjian Tuhan. Sementara imam-imam dan orang-orang Lewi mengusung semua itu, sebagaimana diatur oleh Tuhan sejak masa Musa. Raja Salomo dan rakyat mempersembahkan kurban yang tak terhitung dan tak terbilang banyaknya. Setelah itu, tabut itu diletakkan di ruang terdalam, di tempat Maha Kudus. Lalu, rumah Tuhan dipenuhi awan yang menandai kemuliaan Tuhan hadir di situ. Hal ini berarti Tuhan berkenan atas tempat itu serta segala hal yang dilakukan oleh Raja Salomo dan semua orang Israel. Raja Salomo memperhatikan betul waktu, orang-orang yang terlibat, dan proses dalam pemindahan tabut perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa bukan tabut yang ia puja dan muliakan, melainkan Tuhan yang kehadirannya dilambangkan melalui tabut itu. Dalam hidup ini, kita memiliki berbagai benda yang menolong kita untuk dekat dengan Tuhan. Alkitab membuat kita bisa membaca firman Tuhan dan mengenal kehendak-Nya. Salib menjadi pengingat akan karya penebusan Tuhan. Kita tidak menganggap Alkitab maupun salib sebagai benda yang suci, namun kita tetap perlu memperlakukannya dengan baik. Bukan karena kita memujanya, tetapi karena melaluinya kita mengenal kemuliaan Tuhan. Maka, rawatlah Alkitab kita sehingga kita selalu bisa membacanya dengan nyaman, dan rawatlah salib yang kita miliki sebagai pengingat penebusan Kristus. Mari kita berdoa. Dalam hidup ini kami memiliki berbagai benda yang menolong kami untuk dekat kepada-Mu, ya Allah. Namun, mampukanlah kami untuk tidak menjadikan benda-benda itu sebagai tujuan, tetapi jadikanlah semuanya itu sebagai jalan yang membawa kami semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Di dalam nama-Mu, ya Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu. Sudahkah Anda memulai hari bersama Tuhan? Sebelum melangkah menjalani kesibukan, mari tenangkan hati, kuatkan iman, dan temukan damai dalam firman-Nya. Hadir di Radio Heartline, Renungan Papeda, pagi penuh damai. Renungan firman Tuhan selama 15 menit menghadirkan beragam pesan inspiratif dari berbagai denominasi gereja dan lembaga Kristen di Tangerang. Mari bersama kita belajar, bertumbuh dalam iman, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani setiap hari bersama Tuhan. Catat waktunya, setiap Sabtu pukul 6:30 pagi dan hari Minggu sampai hari Jumat pukul 6 pagi. Awali pagi dengan firman-Nya, jalani hari dengan damai-Nya.

0: Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya, Jalal bar name Khodavand. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Apakah Anda Merasakan Panasnya? Nats Alkitab dari Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya, aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. C.S. Lewis berkata, Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, namun berteriak dalam penderitaan kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Di dalam tungku penderitaan itulah, pemazmur Daud berkata, Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Mazmur 119 ayat 66-68. Tetapi Anda tidak bisa mencapai titik penyerahan itu dalam semalam. Butuh waktu. Tuhan memerintahkan Yesaya untuk bernubuat. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 10-11. Penderitaan bukan sesuatu yang Anda pilih. Penyair Ella Wilcox menulis, ada ruangan di lorong-lorong kesenangan untuk rombongan yang besar dan agung. Tetapi satu persatu kita, semuanya harus berbaris melalui lorong-lorong sempit penderitaan terdahulu. Namun demikian Alkitab berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21. Tidak ada cara mudah untuk menjadi seperti Yesus. Itu melibatkan ketidaknyamanan dan rasa sakit. Namun kabar baiknya adalah, Anda tidak sendirian dalam api itu. Tangan Tuhan sedang mengendalikan suhunya. Tuhan tahu persis seberapa panas yang dibutuhkan untuk membawa Anda ke tempat di mana Anda dapat berkata, Engkau baik dan apa yang engkau lakukan itu baik. Anda mungkin belum sampai di sana, tetapi Anda semakin dekat.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

saat persoalan menghampiri, seorang yang dewasa menanggapi dengan doa dan syukur, bukan keluhan. Hardliner, janganlah hidup dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya, Yeni Indra, di Seruput Kopi Firman Tuhan. Dengan renungan yang berjudul, Jangan Hanya Percaya Pada Tangan Tuhan, Kenalilah Hatinya. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar sebuah ilustrasi dari Pastor Wendell Parr, guru saya yang sangat sederhana tetapi begitu dalam. Pada hari Senin, ia berkata kepada anak-anaknya, hari Sabtu nanti kita pergi ke kebun binatang. Hanya itu, tidak ada penjelasan apakah tiketnya sudah dibeli. Tidak ada cerita apakah uangnya sudah cukup. Tidak ada pembahasan bagaimana semuanya akan terlaksana. Namun, sejak hari Selasa, anak-anaknya sudah bersuka cita. Mereka bercerita kepada teman-temannya dengan penuh semangat. Sabtu nanti aku pergi ke kebun binatang loh. Mereka tidak pernah bertanya, Papa, uangnya ada tidak? Mereka juga tidak berdoa, dalam nama Yesus kami patahkan setiap roh yang menghalangi kami pergi ke kebun binatang. Why? Karena bagi mereka hanya ada satu alasan. Papa sudah berkata, itu sudah cukup. Mereka tidak sedang percaya kepada kebun binatang. Mereka percaya kepada ayah yang memberi janji. Bukankah disitulah letak iman yang sesungguhnya? Seringkali kita mengaku percaya kepada Tuhan. Tapi kalau jujur, kita lebih sibuk memikirkan bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya daripada siapa Dia yang memberi janji. Kita percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kita percaya Tuhan sanggup mencukupi. Kita percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Namun ketika jawaban belum datang, hati mulai gelisah. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih bekerja? Tanpa sadar, kita lebih mencari tangan Tuhan daripada mengenal hatinya. Padahal iman yang dewasa bukan hanya berkata, aku percaya Tuhan sanggup. Iman yang dewasa juga berkata, aku percaya Tuhan itu baik. Abraham memahami rahasia ini. Ketika Allah memintanya mempersembahkan Ishak, ia tidak mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir. Namun ia mengenal pribadi yang berbicara kepadanya. Karena itu imannya tidak berdiri di atas penjelasan, melainkan di atas karakter Allah. Seringkali kita berkata, Tuhan, jelaskan dulu, baru aku percaya. Tetapi Tuhan seolah berkata, percayalah kepadaku, nanti engkau akan mengerti. Semakin saya berjalan bersama Tuhan, semakin saya menyadari bahwa fokusnya seringkali berbeda dengan fokus kita. Kita datang membawa daftar kebutuhan. Tuhan, berkati usahaku. Tuhan, pulihkan keuanganku. Tuhan, lipat gandakan investasiku. Seolah-olah Tuhan terutama sedang mengurusi finansial portfolio kita. Padahal yang terutama sedang dikerjakannya adalah membentuk karakter kita. Why? Karena Tuhan tahu bahwa karakter jauh lebih berharga daripada harta. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, peluang bisa lewat. Tetapi karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah seumur hidup. Semakin kita mengenal hati Bapa, semakin kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika karakter kita bertumbuh, favor dan hikmat Tuhan mulai mengalir dengan sendirinya. Kita tidak lagi mengejar berkat, tetapi hidup dalam pribadi yang siap dipercayakan berkat. Disitulah kita mulai bersinergi dengan Roh Kudus. Secara alami, kemampuan manusia itu terbatas. Tetapi ketika Roh Kudus memimpin langkah kita, hasilnya menjadi jauh melampaui kemampuan alami kita. Yang natural dipenuhi kuasa yang supernatural. Alkitab berkata, 5 dari antaramu akan mengejar 100 orang, dan 100 orang akan mengejar 10.000 orang. Imamat 26 ayat 8. Itulah kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah bekerja melalui hidup kita. Ratapan 3 ayat 22-23 mengingatkan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Perhatikan, firman Tuhan tidak berkata bahwa setiap pagi kita akan mengerti semua jawaban. Yang diingatkan setiap pagi adalah satu hal, besar kesetiaan-Nya. Paulus pun berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bukan lebih dahulu mengejar mujizat, tetapi mengenal pribadi yang melakukan mujizat. Mungkin hari ini Anda masih menunggu jawaban doa. Ingatlah anak-anak kecil itu, mereka tidak tahu bagaimana ayah mereka akan mengatur semuanya. Mereka hanya tahu satu hal, Papa sudah berkata, bukankah demikian seharusnya iman kita? Bapa sudah berfirman, itu sudah cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan menyerah. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 12. Ada orang-orang yang semangatnya tidak bisa dipadamkan. Betapapun kerasnya mereka ditekan dan dihantam, mereka tetap saja bangun, melangkah, dan berlari lagi menuju ke atas. Mereka tidak mengenal kata menyerah. Seperti itulah pria tua yang menagih janji kepada Yosua di Alkitab ini. Mula-mula ia berkata, "Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini." Namun dengan cepat ia menambahkan, "Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk." Lalu ia menyampaikan kemauannya. "Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu." Yosua pasal 14 ayat 10 sampai dengan 12. Siapakah orang ini? Apakah ia agak pikun? Atau apakah ia perlu kita

Lalu di Yosua 14, Kaleb muncul lagi. Sekarang ia sudah tua. Ia bisa saja berkata, "Begini, aku sudah menjalankan kewajibanku berperang. Sekarang bagaimana kalau aku pensiun dan tinggal di tempat yang tenang, sementara orang-orang muda ini maju bertempur?" Tidak. Ia ingin menjadi ujung tombak. "Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu." Ia bersikeras. Ada faktor lain yang perlu Anda tahu. Menurut Alkitab, Kaleb adalah orang Keni, yaitu suku pengembara yang pandai mengolah besi. Jadi ia tidak bisa mengklaim bahwa ia orang Yahudi murni. Ia adalah seorang pria perkasa yang kemungkinan menjadi pandai besi dan membuktikan keahliannya dengan membentuk otot-ototnya. Jadi, ia menjadi anak angkat Abraham, diterima menjadi bagian dari suku Yehuda. Ia juga telah membuktikan dirinya. Waktu diumumkan bahwa dibutuhkan 12 orang untuk pergi mengintai, ia ikut terpilih. Kemungkinan ia mengajukan diri. Sekarang, pada usia 85 tahun, ia siap untuk berperang lagi. Dalam bukunya Lives That Of Remind Us, E. G. Cox menulis tentang Kaleb. Usia seseorang diukur dari mata air hidupnya. Jika mata air itu kering, orang yang berumur 30 atau 40 pun menjadi tua. Jika mata air itu tetap memancar, orang yang berumur 100 tahun pun tetap merasa muda. Tua, bayangkan Yosua yang berada di depan barisan, memimpin orang Israel berperang. Apakah Kaleb sudah uzur? Tanyakan itu kepada orang yang berbaris bersamanya sepanjang hari atau berada di sisinya ketika pedangnya membabat barisan musuh. Kaleb merebut pegunungan miliknya dan apa yang terjadi setelahnya? Kita tidak tahu. Lagaknya para sejarawan capek menulis tentangnya dan lupa memberitahu kita. Namun waktu ia pulang ke surga, Israel mengalami kehilangan besar. Seperti Jenderal Douglas MacArthur yang berkata, "Serdadu tua tidak pernah mati, mereka hanya menghilang." Kaleb mendapatkan tempat di antara orang-orang yang berani membela keyakinannya. Saya tetap yakin bahwa umur tergantung pada pikiran. Kalau Anda tidak memikirkannya, umur tidaklah penting. Meskipun tubuh kita mungkin tidak sekuat saat usia kita 40, kita masih bisa melayang bagaikan raja wali dan berlari bagaikan kuda di dalam roh. Di zaman ini banyak orang yang makin panjang umur. Apakah Anda termasuk? Meskipun Anda mungkin tidak bisa beraktivitas sebanyak dulu, jangan berhenti, jangan menyerah, dan jangan membiarkan pesimisme dan rasa kalah memasuki jiwa Anda. Selama Tuhan mengizinkan Anda hidup, Dia memiliki tujuan bagi Anda. Kiranya Tuhan memberi kita lebih banyak orang-orang seperti Kaleb, yang tidak hanya pandai menempa besi, tetapi juga berotot dan berjiwa keras seperti besi, yang memiliki tekad untuk pantang menyerah sebelum Tuhan memanggil. Pulanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.